0: Dari mana gelora itu muncul jika bukan dari bumi Nusantara yang membentang, membelah katulistiwa. Tanah surga kata orang, tanah air yang terpatri, dengan segala ragamnya bertumbuh menjadi sebuah negara. Semakin lama semakin maju peradabannya, namun yang muda semakin sibuk dengan dunianya. Nasihat pejuang hanya jadi bacaan buku sejarah, hanya jadi pelengkap pada hari-hari besar, tapi tidak diresapi dan dibiarkan menjadi sepah. Berkuar-kuar di media sosial tanpa aksi nyata, padahal Bung Karno hanya meminta 10 anak muda untuk mencabut Semeru dari akarnya. Hari ini kita punya lebih dari 10, 100 kali lipat, maka seharusnya Ibu Pertiwi sudah menembus langit berbintang, tempat mimpi-mimpi dijatuhkan. Dunia semakin paralel dengan perkembangannya, namun tidak sedikit yang menembusnya dengan tidak berbatas yang pantas. Yang muda yang berkarya, begitulah perjuangan hari ini katanya. Namun tetaplah menapak, tanah ibu butuh selalu disentuh sebelum ia jatuh dan Pertiwi kembali pada titik awal perjuangannya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Kalian pasti melewati siang dan malam setiap hari. Tapi sadarkah kamu bahwa kita yang tinggal di lintasan garis khatulistiwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya? Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis dengan 2 musim yaitu hujan dan kemarau.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Pagi tadi, aku bangun seperti biasa. Nyiapin diri, ngecek ponsel, lalu duduk sebentar. Tanpa tahu kenapa dada terasa penuh. Kadang rindu memang datang begitu saja. Kenapa ya, belakangan ini aku sering kepikiran rumah. Aku ingat kampung, ingat jalan kecil di depan rumah, ingat suara orang tua yang dulu sering terdengar. Sekarang cuma tinggal kenangan. Apa mereka tahu aku sering kangen? Di kampung, hidup rasanya sederhana. Beda-beda orangnya, beda-beda kebiasaannya, tapi tetap saling sapa, tetap saling jaga. Gak ribet, gak saling menyalahkan. Dan tanpa sadar, itulah Indonesia yang aku kenal. Indonesia bukan cuma soal bendera atau upacara setiap tanggal 17. Indonesia itu rasa aman saat pulang dan rasa rindu saat jauh. Kalau aku masih rindu seperti ini, berarti aku masih punya rumah. Mungkin cara paling sederhana mencintai Indonesia adalah dengan saling memahami. Gak gampang marah dan gak lupa kita semua pernah ingin pulang. Indonesia bukan hanya tempat tinggal, tapi tempat kita belajar pulang.
1: Saat bekerja, kita sering mendengar ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: kenapa sampahnya ditaruh di situ?
1: Loh, kenapa rupanya, Bu? Ini kan tong sampah.
0: Itu bukan di situ loh, Pak. Kan ada tulisannya di sini. Gini loh, Pak. Khusus sampah organik, Pak. Kayak sisa makanan, daun, kulit buah. Nah, kalau yang plastik botol sama kaleng ini masuk ke anorganik.
1: Oh gitu. Kukira sama aja semuanya.
0: Ya gini Pak, kalau dipisah, sampah organik bisa diolah jadi kompos. Nah, kalau yang anorganik bisa didaur ulang. Lebih bersih, lebih sehat, dan nggak nyusahin lingkungan juga, Pak.
1: Oke lah, Bu. Terima kasih lah informasinya. Nanti kupisahkan sampahnya dari sekarang ya.
0: Gitu, Pak. Dari hal kecil nih, kita bisa jaga lingkungan bersama.
2: Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet. Dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Indonesia, doa memiliki banyak suara.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.
0: Berbeda cara, berbeda nada, namun lahir dari hati yang sama, mengajarkan damai dan saling menghormati. Karena perbedaan bukan alasan untuk terpisah. Perbedaan suara, satu harmoni. Moderasi beragama, Harmoni Indonesia.
2: Tahukah kamu profesi apa yang paling tertua di dunia? Dokter gigi. Ya, dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti dengan gigi yang dibor pada tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai dengan 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun, sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat, dan para arkeolog gigi menemukan bukti menarik lainnya, yaitu penggunaan kawat emas untuk menstabilkan gigi yang patah, bahkan implan gigi yang terbuat dari cangkang kerang. Penemuan-penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Maldives cantik banget birunya. Fix tabungan aku buat kesini tahun depan.
1: Maldives jauh amat. Sudah cek Raja Ampat belum?
0: Ya beda lah Lex, luar negeri gitu loh. Pengalamannya pasti beda, suasananya mewah.
1: Nih lihat, ini bukan Maldives, ini Piai Nemo. Birunya sama, karangnya lebih cantik malah. Dan yang paling penting,
0: apa? Harganya lebih terjangkau.
1: Bukan cuma soal harga, Bel. Di sana uang kamu larinya ke warga lokal. Kamu makan ikan bakar di pinggir pantai yang untung nelayan langsung. Kamu beli oleh-oleh yang senyum pengrajin desanya.
0: Bener juga ya. Ngapain ya bangga-banggain milik orang lain kalau kita punya surga sendiri yang belum kita datangin?
1: Nah, itu baru keren. Gitu dong, liburan di sini berbagi untuk negeri.
2: Indonesia kita, surga kita.
3: Apakah kamu merasakan gerah dan kepanasan akibat perubahan suhu bumi yang kian naik dari waktu ke waktu? Sensasi panas yang kita rasakan akhir-akhir ini adalah konsekuensi buruk dari gaya hidup kita sehari-hari, sehingga menjadikan efek rumah kaca. Tahukah Anda, efek rumah kaca

0: kaca adalah peningkatan konsentrasi gas-gas rumah kaca akibat aktivitas manusia, seperti membuang sampah plastik yang mencemari air, serta tingginya tingkat polusi udara telah mengganggu keseimbangan alam ini, menyebabkan dampak serius bagi lingkungan dan kehidupan manusia. Efek rumah kaca menyebabkan peningkatan suhu global yang mengakibatkan perubahan iklim ekstrim seperti banjir, kekeringan, dan peningkatan frekuensi badai, juga pencemaran ekosistem dan percepatan pencairan es di kutub. Efek rumah kaca dapat ditangani dengan cara mengurangi penggunaan bahan bakar fosil dan mengadopsi energi terbarukan, mendukung restorasi hutan untuk menyerap gas karbon, serta meningkatkan pendidikan dan kesadaran publik tentang pentingnya mengurangi jejak karbon seperti polusi dan limbah plastik.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Oke, kita Pro 2 masih balik lagi di Pro 2 RRI, sebuah kata terbaik kamu. Dan kita berada di segmen sepeda untuk hari ini. Selamat pagi teman Pro 2. Dan tentunya kamu akan ditemani oleh aku Esther di ruang dengar kamu teman Pro 2. Kita Pro 2 sepeda ini, kita bakalan bahas tentang tren olahraga yang lagi digemari oleh Gen Z nih teman Pro 2. Iya teman Pro 2, kalau misalnya kita berbicara tentang olahraga, dulu olahraga itu identik dengan yang namanya kegiatan berat yang membosankan. Nah, sekarang ceritanya udah beda nih teman Pro 2. Di mana Gen Z ini justru menjadikan olahraga sebagai bagian dari gaya hidup yang keren dan menyenangkan. Dan gak hanya untuk menjaga kesehatan aja nih tujuannya, tapi juga untuk membangun yang namanya pertemanan, membuat konten juga nih untuk sosial media mereka, hingga meningkatkan rasa percaya diri. Nah, menariknya teman Pro 2, banyak jenis olahraga yang kini kembali populer berkat media sosial karena pengaruh dari Gen Z ini juga ya, mulai dari lari pagi, nge-gym, bersepeda, hingga dengan olahraga yang sebelumnya memang kurang dikenali, kini semakin diminati anak-anak muda. Nah, teman Pro 2, salah satu olahraga yang sedang naik daun di kalangan Gen Z ini adalah lari. Karena hampir setiap akhir pekan kita bisa melihat ya, banyak anak-anak muda berlari di sekitaran taman-taman kota. Kalau misalnya di daerah kota Sibolga itu di lapangan Simaremare. Kalau misalnya di daerah Tapanuli Tengah itu ada di Gor Pandan. Dan banyak juga nih daerah-daerah terbuka lainnya yang dimanfaatkan anak-anak muda zaman sekarang sebagai sarana untuk olahraga.
1: Jika bahagia sama Dilan, Cika yang harus bisa membahagiakan.
0: Itu teman Pro 2, masih balik lagi dan masih membahas tentang yang namanya olahraga di kalangan Gen Z teman Pro 2. Itu teman Pro 2, bisa kita lihat juga ya untuk hari ini kan cuaca masih lagi kurang bersahabat ya pagi ini teman Pro 2. Nah, teman-teman Pro 2 bisa melihat di sekitaran lapangan Simaremare itu anak-anak muda yang cinta dengan kesehatan, cinta olahraga, itu walaupun hujan gerimis masih dibantai juga untuk olahraga teman Pro 2. Keren banget ya anak-anak muda zaman sekarang teman Pro 2. Dan semoga semangatnya juga nular ya buat teman-teman Pro 2 yang lagi dengerin kita saat ini, karena memang sepenting itulah kesehatan. Ini bukan sekedar FOMO ya, tapi ini FOMO yang baik, FOMO yang positif yang bisa kita manfaatkan supaya tubuh kita jauh lebih sehat lagi. Oke, baik teman Pro 2, di sesi berikutnya nanti kita bakalan bahas lagi nih tentang apa aja nih olahraga yang kira-kira lagi booming di kalangan anak-anak muda zaman sekarang. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RRI, sebagai teman terbaik kamu.

Buatku, kamu pilih aku atau siapapun, itu keputusan kamu. Kalau aku maksa, nanti kamu mau denganku karena terpaksa.

0: bahagia sama Dilan?
1: Cika yang harus bisa membahagiakan Dilan.
2: Berlabuh di ujung pelangi.
3: RRI.co.id. RRI.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
4: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
3: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.

0: Ternyata Bejo. Masuk dulu, Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak, Bejo temennya Ningsih.
1: Pak,
2: itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Hah? Anu pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya lumayan keuntungannya, mungkin 1M ada sih pak.
0: Waduh, bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo lo, kayak mandiin murai aja.
2: Panggilin Ningsih, kasihan ini nak Bejo nunggu lama.
0: Eleh, makane pak. Sederhana itu bukan berarti tidak punya.
3: Bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: Aduh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMM, you mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang. Setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
1: Ya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeah, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar.
3: Banyak mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku, sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Nih, tempatnya nih, ini.
1: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yandu.
0: Iya, Mbah. Saya sering terpleset di sini nih. Sering muncul kecoa dan kelabang. Terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya, Mbah.
1: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
0: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbah.
1: Ya, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
0: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
1: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan. Oh.
0: Maaf ya, Mbah.
2: Bakso Malang adalah varian bakso yang berasal dari kota Malang, Jawa Timur, Indonesia. Bakso Malang dikenal juga dengan ukuran bakso yang lebih besar dibandingkan dengan bakso lainnya. Ukuran yang besar ini menjadi salah satu ciri khas bakso Malang. Bakso Malang biasanya disajikan dengan bumbu khusus yang terdiri dari kecap manis, saus cabai, dan bawang goreng, serta beberapa tambahan rempah-rempah. Bumbu ini memberikan sentuhan khas pada bakso Malang. Bakso Malang telah dikenal hingga ke mancanegara, terutama di kalangan pecinta kuliner Indonesia. Kehadirannya di berbagai tempat di luar negeri menjadi bukti popularitasnya yang terus meningkat.
3: Teman terbaik kamu.

Oke, okay, teman berdua masih balik lagi di Prodera. Semoga teman terbaik kamu dan tentunya masih ditemani oleh aku Esther dan dengar kamu di teman berdua. Nah, selain tren lari nih di kalangan anak muda, ternyata ada olahraga lain nih yang kira-kira ini bisa jadi referensi juga nih buat teman-teman Prodera semua yang lagi dengerin aku supaya kamu lebih rajin lagi olahraganya. Kita ya, kita bukan kamu aja. Iya, selain lari, gym atau latihan kebugaran juga menjadi aktivitas favoritnya para Gen Z nih teman berdua. Karena banyak anak muda yang mulai rutin olahraga di pusat kebugaran untuk menjaga kesehatan sekaligus meningkatkan kebugaran fisik mereka masing-masing. Namun tren gym saat ini bukan hanya soal membentuk tubuh ya, karena banyak anak muda yang menyadari bahwa pentingnya kesehatan jangka panjang hingga anak-anak muda tersebut atau anak-anak muda zaman sekarang itu mulai memperhatikan yang namanya pola makan, kualitas tidur, dan juga aktivitas fisik lain. Nah, di media sosial juga banyak nih bermunculan konten workout yang memberikan inspirasi latihan sederhana. Jadi kalau kita mau dan niat pasti bisa ya teman berdua, gak ada alasan lagi karena semuanya sudah sangat mudah untuk kita akses. Bahkan yang gak bisa atau nggak punya alat nge-gym, olahraga di rumah juga bisa nih dengan memanfaatkan aplikasi ataupun alat-alat yang sudah diberikan tutorialnya oleh para pemberi tutorial ya di video tutorialnya. Itu juga bisa menjadi salah satu pilihan yang praktis buat kita yang mungkin minim budget ya. Kalau kita workout atau nge-gym di tempat kebugaran atau tempat nge-gym itu pasti membutuhkan biaya yang cukup mahal, cukup besar ya teman berdua. Jadi kita lihat di sosial media bahwa banyak tips-tips ataupun alat-alat sederhana yang bisa kita gunakan dari rumah yang hasilnya 11-12 lah dengan kita menggunakan alat gym yang sesungguhnya. Nah, gimana teman berdua? Kamu termasuk orang yang lagi FOMO untuk olahraga atau mungkin masih kepikiran tapi belum melaksanakan? Kayaknya kalau kamu poin yang kedua, kamu barengan sama aku. Ini ya, teman berdua, ternyata memang banyak tren olahraga lain yang berkembang juga di kalangan Gen Z. Ada juga olahraga yang berbasis komunitas, contohnya misalnya komunitas sepeda, futsal, basket, badminton, hingga olahraga baru seperti padel yang mulai dikenal di berbagai kota-kota besar. Kayaknya kalau di kota Sibolga, padel itu tenis lapangan ya teman berdua, kayaknya ada deh tenis lapangan di kota Sibolga. Nah, untuk olahraga bersama komunitas ini juga bisa memberikan pengalaman yang berbeda karena selain berolahraga, anak muda juga bisa memperluas jaringan pertemanan dan belajar bekerja sama dengan orang lain. Dan banyak komunitas olahraga yang terbuka nih untuk siapa aja. Jadi nggak perlu kamu merasa minder jika kamu masih pemula. Justru memang komunitas ini menjadi tempat yang baik nih untuk kita belajar sekaligus menjaga semangat kita untuk terus semangat berolahraga. Dan fenomena ini, komunitas ini juga menunjukkan bahwa olahraga bukan hanya tentang kesehatan fisik aja, tetapi juga menjadi sarana membangun hubungan sosial yang positif. Oke, teman berdua, jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu. Satu buah lagu dari Yura Yunita, Harus Bahagia. Check it out.

0: Ih, kok gak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka?
1: Eh, belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Gimana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih?
1: Iya.
0: Perlu ya diupdate?
1: Iya dong.
0: Ih, nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya deh, ya.
2: Pernahkah kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: RRI.

0: Indonesia terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.
3: Jadi total belanjaannya Rp50.000 ya Kak? Mau pembayaran tunai atau non-tunai?
4: Tunai.
5: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini terberlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: it without me.
1: RRI.co.id. RRI.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.

0: uang atau benda berharga untuk mendapatkan benda berharga lainnya secara untung-untung.
1: Seringkali ada kebingungan antara game online dan judi online. Esensinya, game online merupakan hiburan yang sah saja dilakukan.
2: Yang pertama adalah game berbayar yang kamu harus bayar dulu, lalu kamu bisa mainin game.
3: Ada perbedaan game online dan judi online. Tidak semua fitur berbayar pada game online dianggap sebagai judi online. Tapi untuk game yang mengharuskan untuk top up saldo dan juga mempertaruhkannya pada permainan yang bisa di-withdraw, baru dinamakan game online yang mengandung judi. Agar tidak terjebak, berikut ciri game online berkedok judi. Pertama, tampilan mirip dengan game online. Selanjutnya, fitur perjudian terselubung, pembayaran dan penarikan hadiah dengan uang sungguhan. Lalu, tidak ada regulasi atau lisensi. Penawaran hadiah menggiurkan. Dan konten tidak cocok untuk semua usia. Jadi jangan sampai tertipu antara game online dan judi online. Dan ingat, orang tua berperan penting untuk mengawasi anak dan lebih aware agar tidak terkecoh dengan judi online yang berkedok game online. Mari sama-sama stop judi online dari diri sendiri dan orang terdekat kita.
4: Bendera merah putih adalah lambang kebangsaan Indonesia. Namun tahukah Anda salah satu fakta menarik tentang bendera merah putih yang pertama kali dikibarkan saat proklamasi kemerdekaan adalah bahan pembuatannya. Bendera tersebut dibuat oleh Ibu Fatmawati, istri Presiden Soekarno, dari kain seprei yang ada di rumah. Pada masa itu, kondisi Indonesia sedang dalam keadaan darurat dan persiapan untuk upacara proklamasi dilakukan secara mendadak. Tidak ada waktu untuk mencari kain khusus untuk membuat bendera. Oleh karena itu, Ibu Fatmawati memanfaatkan kain seprei yang ada di rumah untuk dijahit menjadi bendera merah putih. Mereka rela memanfaatkan apapun yang ada di sekitar untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Kain seprei yang sederhana menjadi simbol perjuangan yang luar biasa dan kini menjadi bagian penting dari sejarah bangsa Indonesia.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Kita Indonesia.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
4: 94,8 FM.
2: Pro 2.

0: deh, Maldives cantik banget birunya. Fix tabungan aku buat kesini tahun depan.
1: Maldives jauh amat. Sudah cek Raja Ampat belum?
0: Ya beda lah Lex, luar negeri gitu loh. Pengalamannya pasti beda, suasananya mewah.
1: Nih lihat, ini bukan Maldives, ini Piai Nemo. Birunya sama, karangnya lebih cantik malah. Dan yang paling penting,
0: apa? Harganya lebih terjangkau?
1: Bukan cuma soal harga, Bel. Di sana, uang kamu larinya ke warga lokal. Kamu makan ikan bakar di pinggir pantai yang untung nelayan langsung. Kamu beli oleh-oleh yang senyum pengrajin desanya.
0: Bener juga ya. Ngapain ya bangga-banggain milik orang lain kalau kita punya surga sendiri yang belum kita datangin?
1: Nah, itu baru keren. Gitu dong, liburan di sini berbagi untuk negeri.
2: Indonesia kita, surga kita. Teman terbaik kamu.

cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30.

0: berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Eh, kamu. Kau jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Eh iya, maaf. Saya enggak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu enggak lihat? Ih.
1: Iya. Saya salah ya, maaf.
0: Iya.
1: Eh tapi belanjaan kamu kok banyak banget. Boleh enggak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, enggak apa-apa. Ya emang harus saling membantu kan.
0: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi enggak mengenakan gitu.
1: Udah, enggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.
3: Pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul Capailah Bintang-Bintang di Langit. Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Eh Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang gak malu?
1: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget. Malah kelihatan lebih stylish. Dan gue gak perlu keluarin duit banyak.
0: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
1: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
0: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi, maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu?
1: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
0: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
1: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.
2: Kalian pasti pernah bersin. Tapi tahu gak sih, kalau bersin, punya kecepatan udara bisa mencapai 160 km per jam. Bahkan, untuk beberapa kasus, kecepatan udara bersin bisa mencapai 250 km per jam loh. Dan berdasarkan penelitian, ternyata orang yang badannya lebih besar memiliki kecenderungan kecepatan bersin yang lebih tinggi. Selain memiliki kecepatan, ternyata jangkauan bersin juga nggak main-main loh, karena bisa mencapai 9 meter. Dengan jangkauan itu, bersin bisa menghasilkan percikan hingga 40 ribu tetes dalam sekali bersin. Jadi, jangan lupa menutup hidung dan mulut ketika bersin.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: John,
1: gimana Pak D?
0: Pak D kan sudah tua, sudah nggak punya siapa-siapa lagi. Pesan Pak D, besok kalau saya sudah meninggal, rumah yang Pak D tinggali ini jangan dijual ya.
1: Loh, memangnya kenapa Pak D?
0: Ini bukan rumah Pak D. Pak D ngontrak. Dan uang yang buat bayar kontrakan ini juga hutang. Tapi hutangnya di lembaga keuangan yang resmi.
1: Oh ya betul Pak D. Kita harus cermat dalam berhutang. Hutanglah sesuai dengan kemampuan dan di bank atau lembaga keuangan yang resmi. Jangan sampai asal-asalan, ugal-ugalan.
2: Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40 sampai 50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Wah, kamu kelihatan lebih bugar. Rajin olahraga ya sekarang?
1: Iya nih, aku mulai jalan kaki setiap pagi. Ternyata, manfaatnya banyak banget loh. Badan jadi lebih segar dan suasana hati juga lebih baik.
0: Serius, aku jadi tertarik. Apalagi kalau manfaatnya untuk diri kita sendiri.
1: Ayo, mulai besok kita jalan bareng.
0: Siap, demi hidup sehat.
2: Ada keajaiban di Ternate. Ternate adalah sebuah kota kecil di timur Indonesia yang kaya akan keindahan alamnya, panorama gunungnya, dan pesona lautnya. Namun, ada keajaiban luar biasa lainnya yang tersimpan di Ternate. Keajaiban itu adalah Mahkota Sultan Ternate. Mahkota Sultan Ternate adalah mahkota yang ditumbuhi rambut yang senantiasa dapat memanjang dengan sendirinya. Mahkota ini dihiasi dengan limpahan ratusan batu-batuan permata seperti mutiara, berlian, safir, akik, jamrud mira'ah, emas, perak, dan perunggu. Ketika rambut pada mahkota kian memanjang, terdapat ritual atau upacara khusus pemotongan rambut yang akan dilakukan ketika tibanya hari raya Idul Adha. Mahkota ajaib ini bernama Stampa, tersimpan dan terjaga di Kedaton Kesultanan Ternate hingga saat ini.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Indonesia, doa memiliki banyak suara. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berbeda cara, berbeda nada, namun lahir dari hati yang sama, mengajarkan damai dan saling menghormati. Karena perbedaan bukan alasan untuk terpisah. Perbedaan suara, satu harmoni. Moderasi beragama, Harmoni Indonesia.
1: Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi, diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archaeology Logo and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earl. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Pagi tadi, aku bangun seperti biasa. Nyiapin diri, ngecek ponsel, lalu duduk sebentar. Tanpa tahu kenapa dada terasa penuh. Kadang rindu memang datang begitu saja. Kenapa ya, belakangan ini aku sering kepikiran rumah. Aku ingat kampung, ingat jalan kecil di depan rumah, ingat suara orang tua yang dulu sering terdengar. Sekarang cuma tinggal kenangan. Apa mereka tahu aku sering kangen? Di kampung, hidup rasanya sederhana. Beda-beda orangnya, beda-beda kebiasaannya, tapi tetap saling sapa, tetap saling jaga. Gak ribet, gak saling menyalahkan. Dan tanpa sadar, itulah Indonesia yang aku kenal. Indonesia bukan cuma soal bendera atau upacara setiap tanggal 17. Indonesia itu rasa aman saat pulang dan rasa rindu saat jauh. Kalau aku masih rindu seperti ini, berarti aku masih punya rumah. Mungkin cara paling sederhana mencintai Indonesia adalah dengan saling memahami. Gak gampang marah dan gak lupa kita semua pernah ingin pulang. Indonesia bukan hanya tempat tinggal, tapi tempat kita belajar pulang.
1: Tegak, maju! Jalan!

0: Paskibraka adalah akronim dari Pasukan Pengibar Bendera yang bertugas mengibarkan bendera Sang Saka Merah Putih pada saat upacara kemerdekaan Republik Indonesia. Namun, tahukah kamu siapa yang mendapatkan gelar sebagai Bapak Paskibraka? Iya, Husein Mutahar dikenal sebagai Bapak Paskibraka Indonesia karena aktif dalam kegiatan kepanduan. Namanya masuk ke dalam pendiri Paskibraka. Pada tahun 1946, ia pun pernah ditunjuk sebagai penyusun pengibaran bendera ketika Hari Kemerdekaan.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Pro 2 FM.
3: Masih di 94,8 FM Po2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu. Kembali lagi bersama nih teman Po2 di Santai Siang pada siang hari ini. Nah teman Po2, siang hari ini kita bahas masih mengenai tentang peluang usaha kekinian ya teman Po2 atau UMKM. Nah teman Po2, ada satu peluang usaha yang cukup menjanjikan ini ya, yaitu usaha buket balon. Karena ya teman Po2, belakangan ini buket balon semakin populer sebagai hadiah ulang tahun, wisuda, perayaan kelulusan, anniversary, baby shower, hingga berbagai acara spesial lainnya. Dan yang lebih menariknya lagi teman Po2, usaha ini tidak membutuhkan modal yang terlalu besar dibandingkan jenis usaha lainnya. Bahkan banyak pelaku usaha buket balon yang memulai bisnisnya dari rumah dengan peralatan yang sangat-sangat sederhana. Nah, selain memiliki nilai estetika yang tinggi, buket balon juga menawarkan ruang kreativitas yang luas. Jadi setiap calon customer biasanya menginginkan desain yang berbeda sehingga pelaku usaha dapat terus berinovasi. Nah teman Po2, selama 1 jam ke depan jangan bosan-bosan mendengarin Hamdi. Kita akan bahas mengenai langkah-langkah memulai usaha buket balon bagi pemula. Nah jadi jangan kemana-mana ya teman Po2, tetap di 94,8 FM Pro 2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu.

0: jebakan judi online. Sang pemberi satu kali tawa dan seribu kali tangis.
1: Apakah orang bertato boleh donor darah? Menjawab pertanyaan ini, Palang Merah Indonesia mengatakan tidak ada larangan bagi orang bertato untuk donor darah jika memenuhi syarat, seperti tidak memiliki penyakit tertentu. Tato tersebut juga harus dibuat di tempat berlisensi untuk memastikan keamanan jarum dari kontaminasi penyakit menular. Namun, orang bertato tidak boleh langsung donor darah, sebab harus ada jeda waktu 1 tahun sejak tubuhnya ditato.

Masih di 94,8 FM Perdua RRI Sibolga, teman terbaik kamu. Masih bersama menit teman Perdua di santai siang pada siang hari ini. Nah, teman Perdua, sebelum memulai usaha apapun, penting untuk memahami siapa calon pembeli kita. Nah, dalam bisnis bucket balon tersendiri, target konsumennya cukup luas ya teman Perdua, mulai dari pelajar, mahasiswa, pasangan muda, orang tua, hingga perusahaan yang membutuhkan dekorasi acara. Nah, teman Perdua, saat ini tren memberikan hadiah yang unik dan menarik semakin meningkat karena banyak orang ingin memberikan kesan berbeda kepada orang terdekatnya. Karena itu ya teman Perdua, buket balon menjadi alternatif selain bunga atau hadiah konvensional. Terlebih lagi desainnya bisa disesuaikan dengan tema dan karakter penerimanya. Jadi cobalah kamu melakukan riset kecil-kecilan melalui media sosial, perhatikan desain buket yang sedang tren, warna favorit dari calon customer kamu, dan momen-momen yang paling sering membutuhkan buket balon. Karena semakin memahami pasar, semakin mudah menentukan produk yang tepat untuk dijual. Nah, teman Perdua, kabar baiknya usaha buket balon ini bisa dimulai dengan modal yang relatif terjangkau. Karena peralatan yang diperlukan antara lain balon berbagai ukuran, pompa balon, pita, wrapping paper, lem tembak, gunting, double tip, dan kartu ucapan. Jika ingin membuat produk yang lebih premium, bisa menambahkan lampu LED kecil, bunga artifisial, boneka mini, atau aksesoris lainnya. Jadi kamu nggak perlu membeli perlengkapan dalam jumlah yang besar. Mulailah sesuai kemampuan dan kebutuhan pasar kamu. Dan yang terpenting adalah kualitas bahan yang digunakan, karena balon yang berkualitas akan lebih tahan lama sehingga meningkatkan kepuasan dari calon pembeli kamu. Jadi ya teman Perdua, modal besar dalam bisnis kreatif sebenarnya bukan uang ya, melainkan ide dan kreativitas. Dalam usaha bucket balon juga kreativitas adalah kunci utamanya, karena calon customer kamu biasanya mencari desain yang menarik, unik, dan sesuai dengan tema acara yang sedang ia rayakan. Saat ini ya teman Perdua, banyak tutorial gratis yang tersedia di internet. Mulailah dari teknik merangkai balon, kombinasi warna, hingga cara membuat buket yang terlihat mewah. Sebagai pemula, jangan takut meniru desain yang sudah ada untuk belajar teknik dasarnya. Namun ya teman Perdua, seiring berjalannya waktu, cobalah menciptakan ciri khas kamu sendiri. Misalnya menggunakan kombinasi warna tertentu, model warping yang unik, atau tambahan elemen khas yang membedakan produk kita dari kompetitor. Nah, semakin kreatif desain yang dibuat, maka semakin besar peluang kalian customer kamu untuk pemesan ulang lagi. Nah, teman Perdua, itu dulu 3 tipsnya. Nanti kita lanjutkan di sesi selanjutnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 94,8 FM Perdua RRI Sibolga, teman terbaik kamu.

0: rri.co.id. rri.co.id. Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. RRI.

0: namaku timbul. Aku punya kehidupan yang normal dan cukup bahagia dengan kehidupan yang saat ini. Namun semua berubah saat.
1: Hey bro, sorry ya nunggu lama. Apa ini?
0: Sorry kau. Ya udah bawa. Awalnya aku nggak nyangka apa yang diberikan si kawan itu malah merubah hidupku. Jadi sulit fokus saat lagi kuliah. Habis hidupku diambil oleh barang haram ini. Hingga suatu ketika aku mendengar sahabatku ditemukan meninggal dunia karena overdosis. Akhirnya, sejak saat itu, aku memilih untuk berhenti menggunakan barang haram itu. Kawan, tidak ada alasan untuk narkotika. Tataplah masa depan dan jadilah generasi anti narkoba.

0: Tari Yospan adalah tari pergaulan dari penggabungan dua tarian rakyat Papua, yaitu Yosim dan Pancar. Tari Yosim berasal dari wilayah Teluk Sairiri Waropen, sedangkan tari Pancar berasal dari daerah yang berbeda, yaitu daerah Biak Numfor dan Manokwari. Gerakan tarian ini terinspirasi saat pesawat-pesawat Belanda mulai mendaratkan rodanya di Biak sekitar tahun 1960-an sambil melakukan gerakan-gerakan aerobatik. Para penari di dalam tarian ini terdiri dari dua regu, yaitu regu musisi dan regu penari. Regu musisi memainkan tifa, gitar, gitar bas, dan ukulele. Sedangkan untuk penari, tidak ada batasan baik dari segi jumlah penari maupun gender.
1: Produa FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produa FM.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Maldives cantik banget birunya. Fix tabungan aku buat kesini tahun depan.
1: Maldives jauh amat. Sudah cek Raja Ampat belum?
0: Ya beda lah Lex, luar negeri gitu loh. Pengalamannya pasti beda, suasananya mewah.
1: Nih lihat, ini bukan Maldives, ini Piai Nemo. Birunya sama, karangnya lebih cantik malah. Dan yang paling penting,
0: apa? Harganya lebih terjangkau?
1: Bukan cuma soal harga, Bel. Di sana, uang kamu larinya ke warga lokal. Kamu makan ikan bakar di pinggir pantai yang untung nelayan langsung. Kamu beli oleh-oleh yang senyum pengrajin desanya.
0: Bener juga ya. Ngapain ya bangga-banggain milik orang lain kalau kita punya surga sendiri yang belum kita datangin?
1: Nah, itu baru keren. Gitu dong, liburan di sini berbagi untuk negeri.
2: Indonesia kita, surga kita.
3: Hari Palang Merah Internasional diperingati setiap tanggal 8 Mei untuk mengenang jasa Henry Dunant, pendiri gerakan Palang Merah. Pada tahun 1859, Henry menyaksikan langsung tragedi pertempuran Solferino di Italia, di mana ribuan tentara terluka, terlantar, tanpa bantuan medis yang memadai. Pengalaman ini menggerakkannya untuk mendirikan organisasi yang akan membantu para korban perang di masa depan. Simbol palang merah yang terkenal dipilih karena merupakan kebalikan dari bendera Swiss, negara asal Henry. Warna merah melambangkan darah para korban perang, sedangkan latar belakang putih melambangkan netralitas dan kemanusiaan.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Masih di 94,8 FM Podua RRI Sibolga, teman terbaik kamu. Masih bersama Mi teman Podua di santai siang pada siang hari ini. Nah, tadi kalau kita baru bahas 3 tipsnya dalam memulai usaha bisnis buket balon ini. Tadi ada memahami pasar dan target konsumen, baru ada modal dan peralatan yang dibutuhkan, terus belajar ngedesain dan kreativitas. Terus di tips keempat ini ada menentukan harga jual yang tepat. Nah, teman berdua, bagi pelaku usaha menentukan harga jual sering menjadi tantangan karena gak hanya menghitung harga bahan baku aja, di harga ini juga harus diperhatikan biaya transportasi, kemasan, waktu pengerjaan, listrik, dan keuntungan yang ingin diperoleh. Karena harga yang terlalu murah memang bisa menarik pembeli ya teman berdua, tapi bisa membuat usaha sulit berkembang. Sebaliknya, harga yang terlalu tinggi juga dapat membuat konsumen berpikir dua kali untuk membeli. Lakukanlah survei sederhana terhadap harga produk serupa di daerah sekitar atau media sosial. Pastikan harga yang ditawarkan tetap kompetitif namun tetap memberikan keuntungan yang sehat bagi usaha. Selain itu ya teman berdua, apalagi di era digital sekarang ini, media sosial menjadi bagian utama dalam pemasaran karena beberapa platform seperti Instagram, TikTok, Facebook, WhatsApp sangat efektif untuk mempromosikan produk bucket balon ini. Karena pastikan setiap hasil karya kamu difoto dengan pencahayaan yang baik dan tampilan yang menarik. Jadi buatlah video singkat proses pembuatan buket, karena konten seperti ini biasanya banyak diminati pengguna media sosial. Gunakan juga hashtag yang relevan dan aktif berinteraksi dengan calon pembeli kamu. Karena semakin sering produknya muncul di media sosial, semakin besar juga peluang mendapatkan pesanan. Selain itu teman berdua, kesuksesan sebuah bisnis juga bukan hanya ditentukan oleh kualitas produk, tapi juga pelayanan yang diberikan. Jadi balaslah pesan pelanggan dengan ramah dan cepat, dengarkan kebutuhan mereka dan berikan rekomendasi yang sesuai. Karena jika terjadi kesalahan, jangan ragu untuk meminta maaf dan mencarikan solusi yang terbaik. Kalau customer kamu puas, biasanya akan merekomendasikan produk ini kepada teman dan keluarganya. Promosi dari mulut ke mulut masih menjadi salah satu strategi pemasaran yang paling efektif hingga saat ini ya teman berdua ya. Dan membangun kepercayaan pelanggan membutuhkan waktu, tetapi manfaatnya sangat besar untuk perkembangan sebuah usaha. Jangan kemana-mana teman berdua, tetap di 94,8 FM Perdua RRI Sibolga, teman terbaik kamu.

0: kita, Mbak. Sudah datang banjir, Mak.
1: Iya, nyuburu. Ayolah keluar, buru. Mana bapak?
0: Sudah di luar, bapak, Mak.
1: Bah, lupa bapak, buru. Ada mau mama ambil dulu ke kamar sebentar ya, buru. Duluanlah kau jumpai bapakmu, buru.
0: Iya, Mak. Cepatlah, Mak.
2: Saat banjir dan longsor datang, segera tinggalkan rumah. Amankan diri dan keluarga ke tempat yang lebih aman. Harta bisa dicari, tetapi nyawa tidak terganti.

0: Tahukah kamu bunga terkecil di dunia? Bunga terkecil di dunia adalah Wolffia. Wolffia adalah tanaman tanpa akar yang memiliki ukuran sangat kecil dengan diameter sekitar 0,1 mm. Wolffia dapat ditemukan mengambang di atas permukaan air dan memiliki bentuk menyerupai bintik tepung jagung. Meskipun ukurannya sangat kecil, Wolffia dapat memekarkan bunga pada bagian permukaan atasnya. Bunga ini memiliki satu benang sari dan satu putik. Karena ukurannya sangat kecil, diperlukan kaca pembesar atau mikroskop untuk melihatnya. Wolffia memiliki beberapa spesies seperti Wolffia angusta, Wolffia ariza, dan Wolffia australiana. Wolffia tidak hanya menarik karena ukurannya, tetapi juga karena peran pentingnya dalam melindungi ekosistem bumi. Menurut International Lemna Association, Wolffia memiliki dampak yang berarti dalam melindungi bumi. Wolffia diketahui mampu menjadi sumber bahan bakar terbarukan dan berkelanjutan untuk menggantikan bahan bakar fosil. Wah, wah, wah, ternyata walau ukurannya kecil, Wolffia memiliki manfaat yang besar.
1: Pro 2FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2FM.
2: Masih di 94.8 FM Pro 2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu. Masih bersama nih teman Pro 2 di Santai Siang pada siang hari ini. Dan teman Pro 2, dari pembahasan kita pada siang hari ini dapat kita simpulkan bahwa usaha buket balon merupakan peluang bisnis kreatif yang cukup menjanjikan bagi pemula. Dengan memahami pasar, mempersiapkan modal yang sesuai, mengasah kreativitas, menentukan harga yang tepat, memanfaatkan media sosial, serta memberikan pelayanan yang terbaik, peluang sukses akan semakin terbuka. Jadi jangan takutnya teman Pro 2 untuk memulai dari skala kecil, karena banyak usaha besar yang awalnya dimulai dari rumah dan dengan modal yang sederhana. Dan yang paling penting adalah kemauan untuk belajar, mencoba, dan terus berkembang mengikuti kebutuhan pasar. Nah teman Pro 2, semoga pembahasan kita pada siang hari ini dapat menjadi inspirasi bagi kamu yang ingin mulai untuk membuka usaha sendiri. Jadi Yamni pun pamit undur diri dulu teman Pro 2 dari Santai Siang pada siang hari ini. Sampai jumpa di Santai Siang edisi berikutnya. Bye-bye.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Indonesia, doa memiliki banyak suara.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.
0: Berbeda cara, berbeda nada, namun lahir dari hati yang sama, mengajarkan damai dan saling menghormati. Karena perbedaan bukan alasan untuk terpisah. Perbedaan suara, satu harmoni. Moderasi beragama, Harmoni Indonesia.
2: Pernahkah Anda mendengar nama Warung Madura? Warung Madura adalah toko kelontong yang menjual berbagai barang untuk sehari-hari, mulai dari kebutuhan dapur, aneka jajanan, pulsa token listrik, hingga bensin eceran. Lantas, mengapa dinamakan Warung Madura? Selaras dengan namanya, pemilik atau penjaga warung ini berasal dari Madura. Ini bermula dari seorang perantau asal Sumenep yang sukses.

30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya. Klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30.

0: apa? Kenapa sampah yang ditaruh di situ?
1: Loh, kenapa rupanya, Bu? Ini kan tong sampah.
0: Itu bukan di situ loh, Pak. Kan ada tulisannya di sini. Gini loh, Pak. Khusus sampah organik, Pak. Kayak sisa makanan, daun, kulit buah. Nah, kalau yang plastik botol sama kaleng ini masuk ke anorganik.
1: Oh gitu. Kukira sama aja semuanya.
0: Ya gini Pak, kalau dipisah, sampah organik bisa diolah jadi kompos. Nah, kalau yang anorganik bisa didaur ulang. Lebih bersih, lebih sehat, dan gak nyusahin lingkungan juga, Pak.
1: Oke lah, Bu. Terima kasih lah informasinya. Nanti kupisahkan sampahnya dari sekarang ya.
0: Gitu, Pak. Dari hal kecil nih, kita bisa jaga lingkungan sama.
2: Tahukah Anda mengapa dokter saat operasi menggunakan pakaian hijau? Berikut ada beberapa alasan praktis dan psikologis. Yang pertama, kontras dengan darah. Pakaian hijau memberikan kontras yang baik dengan warna merah darah, sehingga memudahkan dokter dan staf medis untuk melihat dengan jelas saat melakukan prosedur bedah. Hal ini memungkinkan mereka untuk memperhatikan detail yang penting dan menghindari kesalahan yang dapat terjadi karena kebingungan visual. Yang kedua, pemurnian dan kebersihan. Pakaian hijau dalam ruangan operasi sering dekali diasosiasikan dengan kebersihan dan sterilisasi. Ini memberikan rasa percaya diri kepada pasien dan staf medis bahwa lingkungan operasi telah dijaga kebersihannya sebaik mungkin untuk mencegah infeksi dan komplikasi. Ketiga, mengurangi kelelahan mata. Warna hijau cenderung menenangkan mata, terutama dalam situasi yang menuntut konsentrasi tinggi seperti operasi. Dengan memakai pakaian hijau, dokter dan staf medis dapat mengurangi kelelahan mata dan tetap fokus pada tugas mereka selama prosedur bedah yang panjang. Dan yang keempat, tradisi dan standar praktik. Penggunaan pakaian hijau telah menjadi bagian dari tradisi dan standar praktik di banyak fasilitas medis di seluruh dunia. Ini membuatnya menjadi norma yang diterima dan diikuti oleh dokter dan staf medis di berbagai negara. Meskipun ada berbagai warna pakaian bedah yang digunakan di beberapa tempat, seperti biru atau putih, pakaian hijau tetap menjadi pilihan yang umum karena manfaat praktis dan psikologisnya yang telah terbukti.
3: Terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.

slowly. Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Masih di 94,8 FM per 2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu. Masih bersama Mni teman per 2 di informasi olahraga pada siang hari ini. Nah, teman per 2, kabar terbaru masih seputaran pergelaran Piala Dunia 2026. Nah, sorotan dunia sepak bola saat ini tertuju pada kemungkinan terjadinya duel yang sudah lama dinantikan para pecinta sepak bola, yaitu antara Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi yang berpeluang kembali bertemu di panggung terbesar sepak bola dunia, yakni Piala Dunia 2026. Peluang ini terbuka setelah Portugal meraih kemenangan telak 5 gol tanpa batas atas Uzbekistan pada laga kedua grup K. Hasil tersebut membuat Portugal berada di jalur yang tepat untuk melangkah ke babak gugur sekaligus membuka skenario pertemuan dengan Argentina di perempat final. Nah, teman berdua, tim asuhan Roberto Martinez kini berada di posisi yang menguntungkan. Jika mampu mempertahankan status juara grup, Portugal akan mendapatkan jalur yang relatif baik menuju fase 8 besar. Namun perjalanan Portugal belum sepenuhnya aman. Mereka masih harus menghadapi Kolombia pada pertandingan terakhir fase grup. Laga tersebut diprediksi menjadi penentu siapa yang akan keluar sebagai pemuncak klasemen grup. Sementara itu, Argentina tampil sangat meyakinkan sepanjang turnamen. Tim Tango yang dilatih Lionel Scaloni berhasil menyapu bersih 2 pertandingan awal dan memastikan diri sebagai juara grup J. Hasil tersebut membuat Argentina tidak lagi bisa digeser dari posisi puncak klasemen. Performa Lionel Messi juga menjadi perhatian dunia meski usianya mendekati 39 tahun. Yang sang kapten Argentina tetap menunjukkan kualitas luar biasa dan masih menjadi motor permainan timnya. Di sisi lain ya teman berdua, Cristiano Ronaldo juga belum kehilangan sentuhannya. Bintang Portugal tersebut baru aja mencetak 2 gol ke gawang Uzbekistan dan kembali menegaskan bahwa dirinya masih mampu bersaing di level tertinggi sepak bola dunia. Nah, teman berdua, jika skenario ini benar-benar terjadi, maka laga Portugal kontra Argentina bukan hanya sekedar pertandingan perempat final aja, pertemuan tersebut bisa menjadi salah satu duel paling bersejarah dalam sejarah Piala Dunia. Selama hampir 2 dekade, Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi telah mendominasi sepak bola dunia, memecahkan berbagai rekor, meraih banyak gelar, dan menghadirkan rivalitas yang selalu menarik perhatian penggemar. Kini teman berdua, Piala Dunia 2026 berpotensi menjadi panggung terakhir keduanya untuk saling berhadapan dalam turnamen sepak bola terbesar dunia. Sebuah laga yang tentu akan dinantikan miliaran pasang mata dari seluruh penjuru dunia. Akankah Portugal dan Argentina berhasil melewati setiap tantangan hingga bertemu di babak perempat final? Jadi kita tunggu aja ya teman berdua. Tapi jangan kemana-mana, tetap di 94,8 FM per 2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: jebakan judi online. Sang pemberi satu kali tawa dan seribu kali tangis.
1: Tahukah kamu, lidah manusia ternyata menyimpan rahasia yang unik dan menakjubkan. Sama seperti sidik jari. Dikutip dari Science Daily, setiap orang memiliki sidik lidah dengan pola yang berbeda-beda. Selain fungsinya yang biasa kita kenal seperti membantu berbicara, mengecap rasa, dan mengunyah makanan, pola sidik lidah terbentuk dari kombinasi papila, lipatan, dan tekstur yang berkembang secara individual sejak kita masih dalam kandungan. Tidak hanya itu, warna, bentuk, dan pola alur lidah yang bisa berubah-ubah tergantung kondisi kesehatan tubuh. Tetapi, pola dasarnya tetap tidak berubah sepanjang hidup. Dan pola itu berasal dari bintil pengecap yang cukup banyak dan beragam bentuknya di dalam lidah. Bintil ini disebut dengan bintil pengecap yang jumlahnya bisa mencapai 2.000 sampai 4.000 bintil. Selain polanya yang berbeda, bentuk kelengkungan dan ketebalan lidah manusia pun tidak sama.
2: ...94,8 FM. Pro 2 Sibolga.
3: Teman terbaik.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.
2: Manis, asam, pahit, dan asin. Itu adalah 4 rasa dasar yang dikenal oleh lidah kita. Tapi ada satu lagi, namanya umami, yang melengkapi 4 rasa dasar itu. Umami? Rasa apa ini? Umami, yang diserap dari bahasa Jepang ini, adalah rasa gurih. Kata ini dipakai oleh seorang profesor Jepang, Kikunae Ikeda, yang berhasil mengidentifikasi rasa gurih pada tahun 1908. Ia menemukan glutamatlah yang menciptakan rasa ini. Selama bertahun-tahun, umami ini menjadi perdebatan. Apa benar-benar merupakan rasa dasar? Perlu waktu yang panjang bagi para ilmuwan untuk meyakini dan menerima umami sebagai rasa dasar. Sampai akhirnya pada tahun 1985, pada Simposium Internasional Umami yang pertama di Hawaii, istilah umami secara resmi diakui sebagai istilah ilmiah untuk mendeskripsikan rasa gurih. Hingga saat ini, jadinya ada 5 rasa dasar yang kita kenal. Rasa umami sendiri bisa didapat dengan menikmati olahan yang menggunakan MSG atau mix.

Masih di 94,8 FM Pro 2 Era di Sibolga, teman terbaik kamu. Masih bersama Mni teman Pro 2 di informasi olahraga pada siang hari ini. Nah, informasi olahraga pada siang hari ini masih seputar ajang Piala Dunia 2026. Kali ini berita datang dari kubu timnas Prancis. Di tengah keberhasilan Les Blues memastikan tiket ke babak 32 besar, kabar duka justru menyelimuti tim asuhan Didier Deschamps tersebut. Federasi Sepak Bola Prancis mengumumkan bahwa ibunda Didier Deschamps meninggal dunia pada Selasa 24 Juni 2026. Kabar tersebut membuat pelatih berusia 57 tahun itu memutuskan meninggalkan sementara tugasnya di Piala Dunia untuk pulang ke Prancis dan berkumpul bersama keluarganya. Keputusan tersebut diambil hanya beberapa jam setelah Prancis meraih kemenangan meyakinkan 3-0 atas Irak. Hasil itu memastikan Les Blues menjadi salah satu tim yang berhasil melaju ke fase gugur turnamen. Namun di balik euforia kelolosan tersebut ya teman Pro 2, suasana di dalam tim berubah menjadi haru. Sosok Didier Deschamps yang selama ini menjadi pemimpin di ruang ganti kini harus menghadapi kehilangan besar dalam kehidupan pribadinya. Federasi Sepak Bola Prancis bersama Presiden Philippe Diallo telah menunjukkan asisten pelatih utama Jens Stepen untuk menjalankan tugas kepelatihan sementara hingga Deschamps kembali bergabung bersama tim. Akibat situasi ini, Deschamps dipastikan tidak akan mendampingi Prancis dari pinggir lapangan saat menghadapi Norwegia pada pertandingan terakhir fase grup. Laga tersebut tetap penting karena akan menentukan posisi akhir Les Bleus di grup E. Dukungan pernyataan resmi Federasi Sepak Bola Prancis menyampaikan bela sungkawa mendalam dan dukungan penuh kepada Deschamps serta keluarganya yang tengah berduka. Nah, teman Pro 2, Didier Deschamps bukanlah sosok asing dalam sejarah sepak bola Prancis. Sebagai pelatih, ia berhasil membawa Prancis menjuarai Piala Dunia 2018 dan mengantar Les Blues mencapai final Piala Dunia 2022. Di tengah persaingan ketat dan tekanan besar sebuah turnamen dunia, peristiwa ini kembali mengingatkan kita bahwa para atlet dan pelatih juga manusia yang memiliki kehidupan pribadi, keluarga, dan momen-momen berat yang harus mereka hadapi. Saat ini seluruh keluarga besar sepak bola Prancis memberikan dukungan kepada Didier Deschamps untuk sementara hasil pertandingan dan persaingan di lapangan menjadi nomor 2 dibandingkan rasa kehilangan yang sedang dialami oleh sang pelatih. Nah, teman Pro 2 dari dunia olahraga, kami turut menyampaikan bela sungkawa kepada Didier Deschamps dan keluarga, semoga diberikan ketabahan dalam menghadapi masa duka ini. Nah, teman Pro 2, jangan kemana-mana, tetap di 94,8 FM Pro 2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak.
3: Jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
2: Sama, ki aku ora mudeng babar blas.
1: Aduh, remo.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.
4: Tahukah kamu, uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas. Namun ternyata, desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri.
5: Awesome.
4: Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ISCA di tahun 2023. Hal ini tidak lepas dari berbagai penguatan pada aspek desain, unsur pengaman, dan bahan uang pada emisi baru. Bahkan, uang rupiah diklaim lebih aman dan lebih tahan lama.
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
7: Teman terbaik kamu.
8: Pro 2.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Kenapa nih guys?
1: Kenapa nih bengok?
0: Wah.
2: Ben.
1: Kenapa nih?
0: Ciao. Ini benar main.
1: Main.
0: Benar ya?
2: Asli nah.
0: Benar main aja ya.
2: Oke, aman di hutan.
0: Bagus.
2: Oke, benar.
1: Main ya.
0: Ya. Di itu.
1: Ya udah, main aja lah. Ya sini kalau gitu.

0: pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah. Tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih. Gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
1: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
0: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.
2: Tahukah kamu bahwa di Kabupaten Merauke terdapat Tugu Kembar Sabang Merauke? Tugu ini terletak di Kampung Sota, sebuah kampung perbatasan antara perbatasan RI dan Papua Nugini, sekitar 80 km dari pusat kota Merauke. Perjalanan menuju kampung ini dapat ditempuh dengan kendaraan roda 2 maupun roda 4 dalam waktu sekitar 2 jam. Tugu Kembar Sabang Merauke merupakan tugu yang dibangun sebagai simbol kesatuan negara Republik Indonesia dari Sabang Merauke. Kembaran tugu ini berada di ujung wilayah barat Indonesia, yaitu Sabang, Nangru, Aceh, Darussalam. Itulah sebabnya monumen ini disebut sebagai Tugu Kembar Sabang Merauke. Pada monumen yang berlapiskan marmer ini, di atasnya terdapat lambang negara Republik Indonesia

yaitu Burung Garuda, sebuah prasasti bertuliskan "Satu Nusa, Satu Bangsa, Satu Bahasa Kita, Tanah Air Pasti Jaya, Untuk Selama-Lamanya, Indonesia Pusaka, Indonesia Tercinta, Nusa Bangsa dan Bahasa, Kita Bela Bersama", terdapat pada salah satu sisi tugu. Masih di sisi yang sama pula, atau tepatnya persis di bawah lambang negara, terdapat gambar pulau-pulau wilayah NKRI dari Sabang hingga Merauke, sedangkan sebagai dasarnya terlihat jelas nuansa merah putih.

0: informasikan kejadian penting di sekitar Anda.
1: Aduan publik, lingkungan,
0: lalu lintas, budaya, dan lain-lain.
1: Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi.
0: Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio.
1: RRI 30 detik tersedia di Google Play Store.
0: 30 detik untuk berbagi.
1: Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.

Dahulu, Gorontalo sudah mengenal berbagai macam tradisi bernuansa Islam yang ditinggalkan oleh para leluhur. Salah satunya tradisi Turunani. Tradisi ini dikenal dengan sastra lisan yang biasa dijumpai dalam hajatan seperti upacara adat gunting rambut, upacara adat pernikahan, hitanan, naik rumah baru, dan upacara adat pembeatan. Pada pelaksanaan hajatan ini, tuan rumah yang memberi hajatan menyediakan tempat bagi yang berturunani untuk melakukan lafal turunani dengan bahasa Arab dengan diiringi rebana. Dalam lantunan kesenian turunani ini, terdapat sastra lisan yang membahas kisah Nabi Ayub alaihi salam yang memiliki harta yang banyak dengan berbagai jenis seperti hewan ternak, budak, dan tanah. Beliau juga memiliki istri yang saleh dan keturunan yang baik. Turunani yang bermula dari masa Syekh Sultan Salahuddin Al-Ayubi pada sekitar abad ke-15 hingga saat ini, tradisi Turunani masih kita jumpai di berbagai hajatan di Gorontalo.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Komplit.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: banyak amat paketnya. Borong nih.
1: Beli peralatan mendaki dong. Liburan ini aku tuh mau naik gunung.
0: Hah? Seriusan? Tapi kamu kan belum pernah naik gunung.
1: Pengen aja, katanya tuh ada trek jalur pendakian yang aman buat pemula.
0: Bener sih, emang harusnya kalau naik gunung tuh jangan ngasal ambil trek. Bahaya tahu, resiko tersesat, kepleset, longsor. Belum lagi ancaman hewan buas atau cuaca dingin yang bikin hipotermia.
1: Ah, kayak expert aja ngomongnya.
0: Kan aku waktu sekolah ikut Mapala. Sekarang juga masih sering naik gunung tahu.
1: Pantesan, jadi biar aman gimana nih?
0: Kalau buat pemula, mending ikut kelompok pendakian yang berpengalaman aja deh. Jangan pas musim hujan, pastiin ambil jalur atau trek pendakian yang aman. Sama jangan lupa, lapor petugas pos pendakian. Biar kedetek kalau ada pendaki yang naik.
1: Oke deh.

0: Dayau merupakan tradisi berburu kepala manusia di kalangan masyarakat Dayak Iban. Melansir dari satu kajian sosiologi sastra, mulanya Ngayau merujuk kepada kegiatan masyarakat yang berkaitan dengan upacara perkawinan dan keagamaan. Ajaran ini menjadi syarat bagi lelaki Iban sebagai bukti keberanian kepada keluarga calon mempelai istri. Membawa pulang kepala musuh semasa Ngayau dianggap sebagai suatu anugerah yang berharga. Selain itu, sebagai simbol kehormatan dan keberanian. Fenomena tradisi Ngayau juga dianggap sebagai satu peningkatan status sosial tertinggi pada masyarakat suku Dayak Iban. Meski tradisi Ngayau telah dianggap identik dengan suku Dayak, tetapi tradisi ini sudah tidak dilakukan kembali. Diberhentikannya tradisi ini tercatat dalam kesepakatan bersama seluruh etnis Dayak Borneo Raya pada tahun 1894 silam.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Masih di 94.8 FM Pro 2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu. Masih bersama Amni teman Pro 2 di informasi entertainment pada siang hari ini. Nah teman Pro 2, kabar terbaru datang dari dunia perfilman Indonesia. Ini khusus buat kamu nih, para pecinta film horror misteri. Ada kabar menarik, sebuah film yang berjudul Tanah Sengketa siap menghantui bioskop Indonesia mulai 25 Juni 2026. Film produksi Ocean Production ini menghadirkan perpaduan antara teror supranatural, misteri masa lalu, dan konflik sosial yang terjadi di sebuah desa bernama Kampung Degong. Disutradarai oleh Muda Saleh bersama Sedly Rafa Rachman, film ini mengisahkan seorang mahasiswi idealis bernama Yuni yang diperankan oleh Dara The Virgin. Yuni datang ke Kampung Degong dengan tujuan mulia, yaitu membangun taman belajar gratis untuk anak-anak desa. Namun niat baik tersebut ternyata tidak mendapat sambutan hangat dari sebagian warga. Sebuah tanah lapang yang menjadi lokasi pembangunan dianggap angker dan menyimpan kisah kelam yang sudah lama ditutupi. Pak Kades dan Bu Ine menjadi pihak yang paling keras menentang rencana Yuni. Meski mendapat banyak penolakan, Yuni tetap berusaha melanjutkan misinya. Namun sejak itu ya teman berdua, berbagai kejadian aneh mulai menghantuinya. Ia mengalami gangguan misterius melihat penampakan sosok bernama Sulastri hingga menerima berbagai peringatan gaib yang membuat suasana semakin mencekam. Dalam usahanya mencari jawaban, Yuni mendapat bantuan dari Raka, seorang pemuda desa yang mulai percaya pada tujuan baik yang dibawanya. Penyelidikan mereka membawa keduanya menemukan dokumen lama dan sebuah liontin antik yang menjadi petunjuk penting. Disinilah satu persatu rahasia masa lalu Kampung Degong mulai terungkap. Jadi teman berdua, film ini tidak hanya menawarkan adegan yang menegangkan dan suasana horor yang mencekam, tapi juga menghadirkan cerita tentang keberanian, perjuangan mencari kebenaran, dan dampak dari rahasia yang disimpan terlalu lama. Nah selain Dara The Virgin, ada Awan Raihan. Film ini juga dibintangi oleh Mita The Virgin, Madeline Sheryl, Boy Crosby, Dewi Sartika, Abe Idrus, serta Dewi Woke. Nah, dengan latar belakang desa yang penuh dengan misteri, Tanah Sengketa menjadi salah satu film horor Indonesia yang dinantikan tahun ini. Jadi temukan jawabannya teman berdua pada 25 Juni 2026 di bioskop kesayangan Anda. Namun jangan kemana-mana teman berdua, tetap di 94.8 FM Pro 2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu.

0: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan mamanya menunggu lama.
1: Yoga takut tahu?
0: Takut sama ibu guru.
1: Yoga takut gempa.
0: Oh, coba Yoga dengar lagi.

0: Begitu Yoga, dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan Mama, kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.
2: Tradisi nganggung adalah tradisi turun-temurun masyarakat Pulau Bangka, di mana penduduk membawa makanan lengkap dari masing-masing rumah ke tempat pertemuan seperti masjid, surau, atau musola. Dalam rangkaian acaranya, diawali dengan pembacaan doa dan ceramah keagamaan. Nganggung juga sering disebut sepintu sedulang, yang memiliki arti satu rumah atau satu pintu yang membawa satu dulang. Sedangkan dulang sendiri adalah wadah yang terbuat dari seng atau kuningan, kemudian digunakan untuk mengisi makanan lengkap seperti lauk pauk, kue, dan juga buah-buahan. Dulang ditutup dengan tudung saji yang biasanya berwarna merah dan bermotif. Umumnya tradisi nganggung ini dilakukan pada upacara keagamaan bagi umat muslim. Tradisi nganggung merupakan wujud semangat gotong royong antar warga yang bertujuan mempererat tali silaturahmi supaya tercipta kerukunan dan kedamaian.
3: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Masih di 94,8 FM Pro 2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu. Masih bersama nih teman Pro 2 di informasi entertainment pada siang hari ini. Adapun rangkaian informasi entertainment pada siang hari ini datang dari dunia perfilman. Ini nih perfilman terbaru nih teman Pro 2. Kabar pertama datang dari film drama keluarga Indonesia yang berjudul Jangan Buang Ibu yang akan tayang mulai 25 Juni 2026. Film yang diproduksi Leo Pictures ini dibintangi Nirina Zubir, Reval Hadi, dan Amanda Monopo. Nah teman Pro 2, film tersebut mengangkat kisah perjuangan seorang ibu tunggal bernama Ristiana yang harus membesarkan ketiga anaknya seorang diri setelah ditinggal sang suami. Di tengah berbagai masalah ekonomi dan konflik keluarga, Ristiana berusaha mempertahankan kehangatan keluarga yang perlahan mulai merenggang. Film ini menawarkan cerita yang penuh haru tentang pengorbanan, kasih sayang, dan pentingnya menghargai orang tua sebelum terlambat. Nah teman Pro 2, berita kedua datang dari Hollywood nih, thriller perdana film fiksi ilmiah Clara and the Sun akhirnya resmi dirilis. Film yang disutradarai oleh Taika Waititi ini dibintangi Jenna Ortega yang berperan sebagai Clara, sebuah robot artificial friends yang diciptakan untuk mengurangi kesepian manusia. Diadaptasi dari novel bestseller karya Kazuo Ishiguro, film ini menceritakan hubungan emosional antara Clara dan seorang gadis bernama Josie yang mengidap penyakit misterius. Dengan latar masa depan yang futuristik, film ini akan mengajak menonton merenungkan hubungan manusia dan teknologi. Clara and the Sun dijadwalkan tayang di bioskop pada 23 Oktober 2026. Sementara itu, buat kamu nih, bagi pecinta film horor Indonesia, bersiaplah menyambut kehadiran film Tanah Sengketa yang juga tayang mulai 25 Juni 2026. Film ini mengisahkan Yuni, seorang mahasiswa yang datang ke Kampung Degong untuk membangun taman belajar gratis bagi anak-anak desa. Namun niat baiknya mendapat penolakan karena lokasi tersebut dipercaya menyimpan misteri dan teror supranatural. Bersama seorang pemuda desa bernama Raka, Yuni berusaha mengungkap rahasia kelam yang selama ini tersembunyi di balik tanah yang dianggap angker tersebut. Nah, teman Pro 2, itulah 3 film yang sedang menjadi perbincangan hangat pada hari ini, mulai dari drama keluarga yang menguras emosi, petualangan fiksi ilmiah yang futuristik, hingga horor misteri yang penuh dengan tegangan. Itu dia teman Pro 2 info entertainment pada siang hari ini. Jangan kemana-mana, tetap di 94,8 FM karena masih banyak lagi informasi yang menarik lainnya.

0: Mas, duluin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
3: Kamu pasti pernah melihat atlet yang baru saja meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera. Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau sekarang, meskipun saat ini kualitas medali sudah sangat terjamin, tradisi gigit medali ini tetap berlanjut, lebih sebagai simbol dan kebiasaan, menjadi ekspresi spontan dari rasa gembira dan kemenangan yang luar biasa. Tindakan ini menjadi simbol pencapaian tertinggi dalam sebuah kompetisi. Apalagi, pose menggigit medali juga menjadi momen ikonik yang sering diabadikan oleh kamera. Meskipun alasan awalnya untuk memastikan kualitas emas, sekarang menggigit medali lebih menjadi simbol kemenangan, ekspresi kegembiraan, dan sebuah tradisi yang terus diwariskan.
4: Teman terbaik kamu.

0: Cukup 30 detik.
1: Informasikan kejadian penting di sekitar Anda.
0: Aduan publik, lingkungan,
1: lalu lintas, budaya, dan lain-lain.
0: Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi.
1: Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio.
0: RRI 30 detik tersedia di Google Play Store.
1: 30 detik untuk berbagi.
0: Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.
1: Tradisi Bapongka adalah tradisi suku Bajo dalam menangkap ikan. Dalam tradisi ini, penangkapan ikan harus dilakukan dengan alat tangkap yang ramah lingkungan. Tentu saja, tujuannya adalah untuk tetap menjaga kelestarian lingkungan. Tradisi Bapongka ini biasanya berlangsung mulai dari 3 hari sampai sebulan. Para nelayan suku Bajo bisa melaut sampai jauh ketika sedang melakukan tradisi ini. Tapi mereka tidak pergi sendirian. Biasanya, mereka pergi secara berkelompok dengan menggunakan perahu. Satu kelompok biasanya terdiri dari 3-5 perahu. Selama proses tradisi Bapongka sedang berlangsung, mereka tentu juga harus menghormati dan menjaga alam sekitar.

0: genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis, tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Kucingku bangunkanku dengan kukunya.

0: Ra, kamu nanti mau kuliah lanjut di mana, Ra?
1: Kalau saya sih sekolah ikatan dinas biar selesai bisa langsung kerja. Kalau kamu sih, Ma, mau lanjut kuliah di mana?
0: Kalau saya sih karena saya suka dengan bisnis, saya pengen kuliah di manajemen bisnis di BINUS aja, Ra, yang di Jakarta itu.
1: Di BINUS sih, Ma, tidak kemahalan tuh. Apa orang tuamu sanggup biayai kuliah di universitas ternama sekelas BINUS yang banyak artis-artis itu kan?
0: Iya, Ra. Syukur. Karena sekalipun orang tua saya punya penghasilan rata-rata, tapi saya bisa kuliah di sana karena mereka sudah ajarkan kami untuk berinvestasi sejak dini. Ini, Ra. Orang tua saya sudah investasi sahamnya di dana reksa dengan modal kecil bisa dikumpulkan dalam waktu 5-10 tahun lamanya. Hari ini saya bisa kuliah di kampus pilihanku.
2: Ayo berinvestasi untuk masa depan anak cucu Anda. Manfaatnya dapat Anda rasakan langsung. Secara keuangan terjamin dan aset modal hidup masa depan Anda terlindungi. Ayo berinvestasi untuk keluarga dan masa depan anak cucu Anda.
3: Semuanya bisa dioperasikan hanya dengan sentuhan.
4: Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.
5: Pro 2 FM,
6: teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu. 94,8 FM. Pro 2.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: berkendara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.
1: Pasti sudah pada tahu jika Fatmawati Soekarno Putri, yakni istri Presiden Soekarno, merupakan sosok yang membuat bendera merah putih untuk dikibarkan saat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tapi, tahu nggak sih siapa yang menjadi pengibar sangsaka pertama di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta tersebut? Tidak seperti sekarang di mana pengibaran dilakukan oleh pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka. Saat itu hanya ada 3 orang yang memboyong bendera dan mengibarkannya. Mereka adalah Latif Hendraningrat, Suhut Sastrokusumo, dan Surastri Karma Trimurti. Mereka tidak hanya mengibarkan sehelai kain berwarna merah putih. Di bawah lipatan bendera, mereka mengibarkan impian, hasrat, dan tekad seluruh bangsa Indonesia. Kisah ketiga tokoh ini mengingatkan bahwa perjuangan muncul dari visi, keberanian, dan semangat bersama dalam meraih kemerdekaan yang menjadi hak setiap negara.

Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP nggak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar nggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2: Tahukah Anda, toga berasal dari kata tego, yang dalam bahasa Latin artinya adalah penutup. Meski sering dikaitkan dengan bangsa Romawi kuno, toga sebenarnya merupakan pakaian yang sering dikenakan bangsa Etruskan atau pribumi Italia sejak 1200 sebelum Masehi. Kala itu, bentuk toga belum berupa jubah, tetapi hanya berupa kain sepanjang 6 meter yang cara pakainya dililitkan ke tubuh. Meski tidak praktis, toga merupakan satu-satunya pakaian yang dianggap pantas saat seseorang berada di luar ruangan. Namun, seiring berjalannya waktu, pemakaian toga untuk busana sehari-hari mulai ditinggalkan. Setelah bentuknya dimodifikasi menjadi semacam jubah, derajat toga justru naik menjadi pakaian seremonial, salah satunya sebagai pakaian wisuda. Toga yang berwarna hitam pun bukan tanpa alasan. Seperti yang kita tahu, hitam sering diidentikan dengan hal yang misterius dan gelap. Nah, misteri dan kegelapan inilah yang harus dikalahkan oleh sarjana. Dengan memakai warna hitam, diharapkan para sarjana mampu menyibak kegelapan dengan ilmu pengetahuan yang selama ini didapatkan. Selain itu, warna hitam juga melambangkan keagungan. Karena itu, selain sarjana, baik hakim dan sebagian pemuka agama juga menggunakan warna hitam ini sebagai jubahnya. Lalu, apa makna dari bentuk persegi pada topi toga ya? Nah, sudut-sudut tersebut melambangkan bahwa seorang sarjana dituntut untuk berpikir rasional dan memandang segala sesuatu dari berbagai sudut pandang. Di puncak acara wisuda, kita mungkin bertanya-tanya, kenapa ya kucir tali yang ada di topi toga dipindahkan dari kiri ke kanan? Kucir tali topi toga yang semula berada di kiri ternyata bermakna lebih banyaknya otak kiri yang digunakan semasa kuliah. Dengan dipindahkannya kucir tali topi toga dari kiri ke kanan, maksudnya adalah agar para sarjana tidak hanya menggunakan otak kiri saja setelah lulus, tetapi juga menggunakan otak kanannya yang berhubungan dengan kreativitas, imajinasi, dan inovasi. Filosofi lainnya adalah kucir tali toga juga melambangkan tali pitas pembatas buku. Dengan pindah tali, diharapkan para wisudawan terus membuka lembaran buku supaya wawasan keilmuannya terus bertambah.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

0: baju moye. Kombinasi bagus pas sekali.
1: Ya iyalah, pakaian khas orang Ambon nih, Ayang.
0: Kita juga tahu lah, baju cele dan kain salele. Baju ini tuh katong biasa kombinasi akang dan kain sarung berwarna yang sama. Lalu deng akang pun kain pelekat yang disalele sampai batas lutut. Deng pakai lensu atau sapu tangan yang diletakkan di pundak. Begitu tuh, Ayang.
1: Batul tuh, Aleona.
2: Apa yang harus kita lakukan saat terjadi gempa bumi untuk keselamatan kita? Mulai dari sekarang, ketahui jalur evakuasi dan amankan benda-benda yang mudah jatuh. Jika terjadi guncangan, jangan panik. Segera jauhi jendela kaca dan benda-benda berat. Merunduk dan berlindunglah di bawah meja yang kokoh dan berpeganglah pada salah satu kaki meja. Tunggu sampai guncangan berhenti, lalu segera keluar. Bawalah tas yang berisi barang-barang penting dan gunakan tangga darurat. Jika di luar ruangan, jauhi bangunan, tiang listrik, pohon, papan reklame, dan jembatan. Persiapan dan pengetahuan tentang mitigasi bencana adalah salah satu kunci utama keselamatan.
3: Pesan ini disampaikan Pro 1 RRI Mataram.
4: Pro 2 FM,
5: teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
6: 94,8 FM
4: Pro 2.
7: Masih di 94,8 FM Pro 2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu. Masih bersama Amni, teman Pro 2, di informasi lokal pada sore hari ini, baik itu kabar terbaru dari wilayah Pantai Barat Sumatera Utara dan sekitarnya. Kabar pertama datang dari Kota Sibolga nih, teman Pro 2. Pemerintah Kota Sibolga melalui Wakil Wali Kota Pantai Semaruba Lumban Tobing telah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2025 dalam rapat paripurna DPRD Kota Sibolga. Dan dalam pemaparannya, realisasi pendapatan daerah tahun 2025 mencapai lebih dari 631 miliar rupiah. Sementara realisasi belanja daerah tercatat lebih dari 599 miliar rupiah. Pemerintah Kota Sibolga menegaskan bahwa penggunaan anggaran telah diarahkan secara efektif dan tepat sasaran untuk mendukung pembangunan, pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Nah, teman berdua, kabar terbaru juga datang dari Kabupaten Humbang Hasundutan. Bupati Humbahas Dr. Oloa Penababan secara resmi mencanangkan dan melepaskan petugas sensus ekonomi 2026 atau SE 2026 yang akan bertugas melakukan pendataan di seluruh wilayah Kabupaten Humbahas. Nah, pemerintah Kabupaten Humbahas mengajak masyarakat dan para pelaku usaha untuk mendukung pelaksanaan sensus dengan memberikan data yang benar dan lengkap. Sensus Ekonomi 2026 akan berlangsung hingga 31 Agustus 2026 dan menjadi bagian penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi di masa yang akan datang. Nah, teman berdua, sementara itu dari Kabupaten Tapanuli Utara, Bupati Dr. Jonius Taripar Parsaoran Huta Barat memastikan program Saita Payas terus berjalan di sekolah-sekolah. Program ini merupakan gerakan siswa peduli kebersihan lingkungan yang bertujuan membentuk karakter generasi muda agar lebih peduli terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan. Melalui program tersebut, para siswa diajak membiasakan perilaku positif seperti membuang sampah pada tempatnya, menjaga kebersihan lingkungan sekolah, serta menjadi pelopor kebersihan di tengah masyarakat. Nah, teman Pro 2, ketiga informasi ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat tata kelola pemerintahan, meningkatkan kualitas data pembangunan, serta membangun karakter generasi muda yang peduli terhadap lingkungan. Demikian informasi lokal pada sore hari ini. Amni pamit undur diri dulu dari ruang dengar teman Pro 2. Sampai ketemu lagi di informasi lokal selanjutnya.

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Nin, di festival kampus nanti pas paradenya, kamu mau pakai kostum apa?
1: Aku rencana sih mau pakai baju adat, Nan.
0: Lah, kok baju adat sih, Nina? Kan temanya favorite dress.
1: Memangnya salah ya, kalau misal baju favorit aku itu ternyata baju adat, itu gimana? Ini tuh sekaligus usaha kecil aku untuk mempertahankan budaya lokal kita, supaya nggak semakin banyak nih orang yang ikutin budaya barat.
0: Eh iya ya, benar juga, kalau bukan kita yang melestarikan siapa lagi?
1: Iya kan, mending kamu samaan kayak aku pakai baju adat.
2: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG baru-baru ini mengindikasikan cuaca panas yang tidak biasa di wilayah Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Kementerian Kesehatan meminta masyarakat untuk waspada ketika berada di luar ruangan dengan tetap menjaga agar tubuh tetap sehat. Untuk itu, ada beberapa tips agar terhindar dampak cuaca panas. Pertama, cegah dehidrasi dengan minum air yang banyak, jangan menunggu haus. Kedua, hindari minuman berkafein, minuman berenergi, alkohol, dan minuman manis. 3. Hindari kontak dengan sinar matahari secara langsung, gunakan topi atau payung. 4. Memakai baju yang berbahan ringan dan longgar. 5. Hindari menggunakan baju berwarna gelap agar tidak menyerap panas. 6. Sebisa mungkin berteduh di antara jam 11 pagi sampai 3 siang. 7. Jangan meninggalkan siapapun di dalam kendaraan dalam kondisi parkir baik dengan jendela terbuka maupun tertutup. 8. Gunakan sunscreen minimal 30 SPF pada kulit yang tertutup oleh baju sebelum keluar. 9. Sediakan botol semprot air dingin di dalam kendaraan. Yuk kita jaga kesehatan demi terhindar dari dehidrasi.
3: Sembilan puluh empat koma delapan FM, Pro 2 Sibolga,
4: teman terbaik.

0: 24 September 2026. Novel ini ditulis oleh Charlie Hignes, dan penulis yang sebelumnya dikenal melalui seri Young Bond yang mengisahkan masa muda James Bond. Dan lebih menariknya lagi teman berdua, King Zero menjadi novel James Bond dewasa pertama yang ditulis oleh Hickson bekerjasama dengan Ian Fleming Publication. Meski detailnya ceritanya masih dirahasiakan, novel ini disebut akan membawa Bond menghadapi ancaman baru yang berkaitan dengan pengkhianatan, rahasia besar, dan musuh-musuh yang pernah muncul dalam petualangan sebelumnya. Kisahnya bermula dari kematian misterius orang agen di Gurun Arab Saudi. Peristiwa tersebut kemudian membawa James Bond ke dalam penyelidikan lintas negara yang penuh bahaya dan konspirasi besar yang dapat mengancam banyak pihak. Kehadiran King Zero menjadi bagian dari kebangkitan waralaba James Bond yang kini memasuki era baru di bawah naungan Amazon MGM Studio. Selain novel terbaru, franchise James Bond juga mendapat sorotan melalui video game terbaru yang berjudul 007 First Light yang memperoleh respon positif dari para penggemar dan kritikus. Sementara itu ya teman berdua, perhatian dunia juga tertuju pada proyek film James Bond 2026 yang saat ini masih dalam tahap pengembangan. Hingga saat ini belum ada pengumuman resmi mengenai siapa aktor yang akan menggantikan Daniel Craig sebagai agen 007 berikutnya. Beberapa nama seperti Aaron Taylor Johnson dan Jacob Elordi sempat disebut-sebut sebagai kandidat kuat, namun pihak studio masih merahasiakan keputusan tersebut. Di balik layar, proyek film terbaru James Bond juga dikabarkan melibatkan sutradara Denis Villeneuve, sedangkan naskah film disebut sedang digarap oleh Stephen Knight, kreator serial populer Peaky Blinders. Nah teman berdua, meskipun identitas James Bond baru masih menjadi misteri, kehadiran novel King Zero dipastikan menjadi hiburan menarik bagi para penggemar yang sudah gak sabar menantikan aksi terbaru sang agen legendaris. Nah teman berdua, itu dia Info Pro 2 pada sore hari ini. Sampai ketemu lagi di Info Pro 2 selanjutnya, karena jangan kemana-mana teman berdua, karena sebentar lagi kita akan ada di program JJS berjaringan dengan Gunung Sitoli dan juga Medan. Jadi tetap stay di 94,8 FM per 2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu.
1: Ah, iya Kak Argun.

0: kita gitu. Halo, Kak Amni. Oke. Dan nanti kita balik lagi di Pro 2 Medan dan Sibolga ya. Dan kita tanya dulu nih ke Kak Siti atau Coach aja deh, lebih akrab ya. Nah, kalau aku lihat nih, kayaknya badan Kak Siti ini lebih seger dari aku deh ya. Soalnya mungkin Kak Siti ini juga lebih aktif di dunia olahraga. Nah, supaya badan seger itu, Coach, itu olahraga apa sih yang sebenarnya harus dilakukan gitu? Apakah memang ada ini khusus untuk meningkatkan daya tahan tubuh? Ini khusus untuk membuat badan lebih terawat gitu? Atau sama aja gitu, Coach?
1: Yang saya jalani selama ini sebenarnya aktivitas tubuh itu apapun itu tujuannya sama menjaga kebugaran. Kalau tubuh kita sudah bugar, otomatis rasa percaya diri naik, ketahanan tubuh naik,
0: Benar.
1: dan segala sesuatu semakin oke. Okay. Kalau khusus untuk olahraga tertentu, saya rasa tidak ada. Yang paling penting dalam hal ini, kita menjalaninya dengan rutin. Dan kalau bisa, jikalau memang olahraga itu pasti memiliki teknik-teknik tertentu,
0: Benar-benar.
1: nah kita melakukannya dengan teknik, hasilnya pasti lebih cepat dan lebih baik ke tubuh. Seperti itu.
0: Jadi bisa bisa dikatakan ini adalah olahraga fisik ya.
1: Ya, olahraga fisik. Apapun itu sama.
0: Jadi olahraga fisik ini ada nggak misalnya hal-hal yang tertentu yang harus kita lakukan bahwasanya ini

0: memang yang kita laksanakan ini adalah memang di bagian di fisik gitu, tujuannya untuk di fisik gitu, Coach.
1: Untuk melakukan gerakan-gerakan fisik itu sudah pasti harus diawali dengan pemanasan, gerakan inti, dan pendinginan atau stretching. Nah, semua gerakan itu harus dilakukan dengan benar.
0: Benar.
1: Kadangkala memang ada pemula-pemula yang tidak tahu proses itu.
0: Benar, benar.
1: Kadang langsung kalau misalnya dia lari, dia langsung lari
0: Benar.
1: tanpa melakukan pemanasan. Sehingga misalnya yang melakukan itu tanpa tiga bagian tadi, maka hasilnya itu pasti tidak baik untuk tubuh.
0: Nihil gitu ya.
1: Nihil. Dia hanya sekedar bergerak tanpa ada hasil.
0: Benar.
1: Bahkan bisa jadi tanpa tiga rangkaian itu, maka hasilnya bisa membuat cedera di tubuh. Nah, makanya untuk setiap pemula, tanpa coach atau dengan coach,
0: Iya.
1: tetap harus bisa melakukan tiga rangkaian itu.
0: Benar.
1: Bisa belajar otodidak di
0: Di
1: YouTube, atau bertanya-tanya, atau bisa langsung dibimbing oleh coach. Nah, seperti yang saya katakan tadi, kalau kita melakukannya dengan teknik yang benar, dengan rangkaian yang benar, maka hasilnya akan kelihatan dengan cepat.
0: Benar.
1: Tapi kalau kita melakukannya asal-asalan, yang penting kita gerak atau form,
0: Nggak ada hasil
1: nggak
0: gitu.
1: ada hasil. Kalaupun ada hasil, pasti tidak maksimal.
0: Benar.
1: Nah, ini seperti begitu.
0: Dan teman terbaik Pro 2 kita sapa lagi. Ada Kak Argun di Medan. Halo Kak Argun.
1: Oke, halo Hilda. Udah terdengar jelas, Hilda?
0: Iya, terdengar, tapi
1: Nah,
0: suaranya kecil banget.
1: suaranya. Oke, ya. Tapi
0: Kak Siti dengar
1: lumayan.
0: nggak?
1: Iya,
0: Dengar ya?
1: sama-sama, tapi kecil.
0: Samar-samar ya. Cinta kita kali ini Kak Argun samar-samar
1: Iya,
0: ya.
1: oke.
0: Agak bias ya.
1: Tapi,
0: Bias.
1: ya, oke. Kabar gimana, Hilda? Sehat?
0: Oh, sehat, alhamdulillah. Nah,
1: Alhamdulillah.
0: gimana kabarnya Argun? Kamu
1: Kabar aku
0: tanggapan
1: juga
0: cakep
1: sehat.
0: aja deh.
1: Oke. Langsung dia. Oke,
0: Ya, oke.
1: makasih. Oke, sip.
0: Ada nggak yang dipertanyakan di sore hari ini untuk
1: Oke,
0: Kak?
1: Iya, luar biasa ya, Kak Coach Siti. Aku panggilnya Coach ya. Oke, ini luar
0: Benar.
1: biasa sore hari ini, Coach. Untuk siaran berjaringan kita ngomongi soal tentang kesehatan ya, Coach ya. Nah,
0: Benar.
1: aku mungkin Coach ini pertama pengen ngebuka dulu ini soal soal melihat tema kita hari ini ya tentang pentingnya aktivitas fisik ini agar tetap bugar ya. Sebenarnya Coach, aku pengen tahu juga ya definisi bugar yang ideal menurut Coach karena jujur coach ya, anak-anak muda sekarang nih termasuk aku itu masih nganut yang namanya kalau misalnya bugar harus punya badan atletis. Nah, ini sebenarnya gimana coach yang harus dimiliki definisi yang harus dipahami ya oleh anak-anak muda sekarang bugar yang ideal menurut coach itu gimana?
0: Bugar yang menurut saya, versi saya sebagai seorang coach, satu, tentu saja badan yang bugar sudah pasti, kemudian kesehatan mental yang baik, kemudian ketahanan dalam situasi apapun, kemudian rasa percaya diri yang kuat. Itu dari versi saya.
1: Oke, nah terus coach, ini juga kan coach bagi masyarakat awam nih ya kan, mungkin yang anak-anak muda sekarang ini kan sering kali bingung membedakan antara bergerak biasa dengan aktivitas fisik. Nah banyak nih anak-anak muda yang sekarang yang lagi dengerin kita di tiga kota kayak nganggap bergerak biasa itu kayak seperti beres-beres rumah ya dengan aktivitas fisik atau olahraga yang terstruktur. Nah ini ada nggak sih sebenarnya coach ya kalau di dalam diri ya di dalam aktivitas atau mungkin menjaga kesehatan perbedaan antara bergerak biasa dengan aktivitas fisik ini coach?
0: Tentu saja ada. Kalau bergerak biasa itu kategorinya bisa seperti beres-beres rumah, jalan-jalan santai di rumah, atau duduk-duduk sambil mengetik main HP, itu sudah termasuk aktivitas biasa atau harian. Tapi kalau untuk namanya aktivitas sedang menuju ke berat, maka itu lebih lebih signifikan lagi. Pertama, kita itu membutuhkan tenaga yang besar untuk melakukannya. Jenjangnya tadi santai, sedang, dan berat. Di posisi sedang, maka itu sudah pasti membutuhkan tenaga. Kemudian, untuk peningkatan detak jantung, di situ sudah mulai terjadi pada saat aktivitas sedang ke berat. Sedangkan untuk aktivitas santai, penekanan detak jantung masih biasa, bahkan bisa dibilang seperti sama seperti pada saat tidak melakukan apa-apa. Nah, perbedaan-perbedaan ini tentu saja bisa kita lihat pada saat kita melakukan kegiatan tersebut. Kalau untuk beres-beres rumah, itu sudah termasuk kegiatan aktivitas sedang, seperti menyuci, mengepel kalau itu perempuan ya. Kalau misalnya laki-laki memindahkan meja, memindahkan kursi, memasang ini, memasang itu sudah aktivitas sedang. Sedangkan kalau aktivitas berat, maka itu lebih terstruktur. Dan contohnya seperti lari, bukan jogging ya, lari. Jogging berbeda dengan lari. Berenang, bersenam. Nah, itu sudah aktivitas yang berat. Dan untuk aktivitas yang berat ini, kita jauh lebih banyak membutuhkan tenaga. Dan untuk hasilnya juga, sudah pasti hasil yang aktivitas berat itu lebih bagus daripada yang sedang dan ringan.
1: Oke,
0: Seperti begitu.
1: ini luar biasa ya Hilda sama
0: Coach City.
1: Coach Siti ya. Terus Coach Coach, ini satu lagi nih pertanyaan aku ya kan. Mungkin di sore hari ini dialamin juga nih sama Hilda dan Hamdi nih ya dari Gusi
0: Enggak
1: dan
0: ya.
1: Sibolga. Ini soal soal mageran ya, Coach.
0: Iya.
1: Soal mageran malas gerak. Nah, karena kan anak-anak muda sekarang itu kan sering sekali dijulukin kayak kaum rebahan. Nah, menurut Coach, kenapa sih mager atau malas gerak itu rasanya nagih sekali, Coach? Dan bisa nggak sih sebenarnya Coach itu ngelawan mindset mager ini biar anak-anak muda sekarang itu bisa bisa kayak ya nggak mageran lah gitu bawaannya, Coach?
0: Benar.
1: Nah.
0: Memang sekarang ini tren mager itu luar biasa.
1: Yep.
0: Dan itu efek dari gadget, kemajuan teknologi. Nah, kemajuan teknologi tentu saja ada dua efeknya kan, dampaknya dampak negatif dan dampak positif. Nah, untuk mager ini jelas itu dampak negatif. Dan yang lebih diserangnya ini sekarang memang anak-anak muda. Itu tidak jauh-jauh di saya punya dua anak, sepasang anak yang pertama sudah semester 5 dan yang kedua baru tamat SMA. Dan memang anak saya yang kedua ini awalnya memang dia hobi olahraga. Kebetulan juga kami di rumah ada 4 orang, suami saya dan dua anak saya. Kami itu hobi olahraga, masing-masing punya hobi. Jadi memang kami seperti keluarga yang
2: Hobi olahraga,
0: hobi olahraga. Nah,
2: benar.
0: jadi minimal kalau anak-anak saya atau suami saya sekali 2 hari itu harus kasih waktu untuk
2: Olahraga.
0: olahraga. Kecuali saya ya, karena saya ini pekerjaan, jadi setiap hari pagi dan sore saya kerja. Tapi karena hebatnya teknologi ini, anak saya yang laki-laki sedikit berubah sekarang. Dia lebih cenderung main HP di rumah, diam, tidur, duduk, dan sebenarnya itu sangat mengganggu saya. Nah, tapi ada cara-cara untuk bisa menghilangkan atau mengurangi mager itu bagi kaula muda. Pertama sekali, yuk kita berbincang-bincang ke mereka. Ini dari sisi orang tua ya. Tanyakan, dia maunya apa? Olahraga yang dia senangi. Kalau untuk anak-anak sekarang, yang lagi tren itu basket, run, angkat beban, yang seperti itulah. Yang seperti itu yang saya lihat yang lagi FOMO sekarang itu. Jadi ya kita ikuti maunya apa dan kita fasilitasi. Kemudian kita semangati, kita beritahu bahwa hasil dari olahraga itu sangat luar biasa untuk masa depan mereka. Kalau hanya asik main gadget aja, yang ada rusak. Bukan hanya mindsetnya yang rusak, tubuhnya juga bisa rusak. Itu. Jadi memang tugas kita yang tua-tua ini, yang berumur ini, kita harus rajin berbicara, menyemangati mereka, dan kalau bisa menemani mereka melakukan apa olahraga yang mereka sukai. Itu dari saya.
1: Oke, luar biasa Hilda dari aku Pro 2 Medan itu
2: Hah?
1: dulu Hilda untuk
2: Iya.
1: di awal ini.
2: Karguntor banget ya kalau kita ini mageran sama Kak Amni ya. Gak boleh
0: Banget
2: gitu loh
0: beneran.
2: Kak Argun.
3: Iya, Kak Amni ini, aduh kita disentil nih sama Kak Argun. Kita katanya mageran gitu. Apa karena faktor U ya?
2: Gak Baik, juga, Kak. kita beralih ke Kamni di Sibolga ya. Nah, Kamni ini ada nggak pertanyaan untuk Coach City di sore hari ini?
4: Oh, ada tentunya loh, Kak. Gak mungkin nggak ada pertanyaan di Sibolga.
2: Jangan mager lagi ya, Kak. Katanya jangan mager lagi ya. Kita setelah ini olahraga.
4: Nah, kalau kayak gitu apa sih ini coach tips untuk anak muda nih biar semangat olahraganya itu yang kayak nanti awal-awal itu semangat, abis itu udah di akhir-akhir dia bakal males untuk olahraga kan, kayak menurun apa nih tipsnya biar dia olahraga itu konsisten gitu, coach.
0: Sebenarnya itu mindset masing-masing ya. Mindset masing-masing menyikapi olahraga ini bagaimana dan bagaimana ke depannya, bagaimana sekarang dan bagaimana ke depannya. Makanya ada baiknya anak-anak muda ini jangan hanya FOMO.
4: Ah, benar itu.
0: Kalau hanya FOMO itu pasti ujungnya enggak lama. Itu dia. Dan yang kebanyakan sekarang bukan hanya anak muda, orang tua juga FOMO. Ada Benar. Yang lagi tren ikut, nanti lama-lama turun lagi, enggak lagi. Nah, tapi mungkin kita lebih menjurus ke anak muda. Kenapa anak muda yang kita sasar ini? Mungkin karena masa depannya jauh ke depan, ya, generasi penerus bangsa. Nah, untuk anak muda, memang kita harus lebih tabah, harus lebih kuat mendampingi mereka. Dan ada baiknya juga kita seperti yang saya bilang di awal tadi, kita cari tahu dia maunya apa.
2: Benar.
0: Dan harus setiap saat kita semangati, kita fasilitasi. Dengan catatan kita harus menanyakan maunya yang seperti ini dengan komunitas atau perorangan.
2: Benar.
0: Kadang itu ada olahraga anak-anak muda ini mereka maunya yang rame-rame, seru-seruan kayak lari kan, mereka maunya berkelompok kayak basket itu mainnya harus berkelompok minimal 2 orang atau 3 orang. Nah, tapi ada juga anak-anak yang dia maunya sendiri kayak Kak Hilda kan, dia sukanya olahraga tapi sendiri.
2: Benar.
0: Nah, itu pun tidak masalah karena tujuan olahraga mau rame mau sedikit sama untuk membentuk kebugaran fisik. Jadi kita harus tahu maunya kayak mana. Kalau kita hanya sekedar olahraga sana, olahraga sini, olahraga. Ah,
2: benar.
0: Pasti dia bilang, ah sibuk kali mama ini. Sibuk kali papa ini nyuruh-nyuruh.
2: Benar.
0: Nggak mau tahu apa maunya saya. Jadi memang kita harus berbicara dulu. Kalau memang anak-anak ini dari awalnya memang mager. Mager. Nah, gitu dari saya ya.
2: Itu kami tadi penjelasan Coach City. Nah, ada lagi Kak?
4: Ah, boleh
2: nanti
4: nih, Coach.
2: Ya?
4: Nanti masih
2: atau,
4: selanjutnya
2: atau gimana?
4: Atau
2: lanjut aja atau gimana? Atau lagi semangat bertanya gitu.
4: Tergantung Kak Ilde sih mau nanya juga Coach ini. Berapa kali sih Coach boleh. Dalam seminggu itu waktu untuk olahraga yang ideal gitu loh. Terus waktunya itu pagi kah atau di sore hari kah gitu, Dok? Eh gitu Coach. Serasa ini konsul ini.
2: Dokter olahraga.
0: Jadi untuk kategori kita kalau untuk aktivitas tubuh yang rutin ini kita harus membagi 2 kategori, kategori muda dan kategori berumur. Maksudnya berumur ini mungkin sudah 30-an ke atas atau 40-an ke atas. Kalau untuk anak muda yang baiknya itu 60 menit atau 60 menit ke 75 menit. Karena tubuh mereka masih kuat untuk beraktivitas, maka ada baiknya itu dilakukan setiap hari. Dengan catatan, olahraga yang mereka lakukan setiap hari itu lebih ke kardio. Contoh kardio ini lari, berenang, bersepeda. Nah, olahraga yang kedua yang dianjurkan rutin untuk anak muda, latihan penguatan otot atau beban. Tapi untuk ini maksimalnya 3 kali seminggu. Dan durasinya juga paling banyak 1 jam setiap kali melakukannya. Nah, itu untuk anak muda. Kalau untuk orang tua yang sudah berumur, berbeda lagi. Kalau untuk kardio bisa 150 menit dalam seminggu.
2: Ini rentan umur berapa nih kalau yang udah dewasa, Coach?
0: Bisa 35 ke atas.
2: 35 ke atas.
0: 35 ke atas, 40 ke atas, iya. Tapi di bawah itu karena kekuatan fisik masih
2: benar
0: mendukung, jadi lebih banyak, lebih banyak waktu yang kita pakai. Kalau untuk seperti tadi untuk orang tua, kalau untuk kardio bisa dilakukan sekitar 150 menit dalam satu minggu. Jadi bisa 5 kali dalam seminggu. Jadi waktunya itu 30 menit ke 40 menit. Kalau untuk latihan beban untuk orang tua ya, yang disarankan juga hanya 3 kali seminggu, istilahnya per 2 hari, dan durasinya sudah paling lama 1 menit, 1 jam. 1 jam. Itu pun untuk bebannya kita harus menyesuaikan dengan kemampuan tubuh kita. Karena semakin tua maka kemampuan tubuh
2: bener,
0: berkurang.
2: Betul. Dia. Nah, itu aja Kak Amni yang ditanyakan dulu ya, sesi pertama.
4: Makasih Kak Ilda, makasih Coach sudah menjawab loh.
2: Nah, teman terbaik Pro 2, sebelum kita lanjut lagi, kita dengarkan dulu ya satu buah nomor lagu berikut ini.

0: Ya, balik lagi Pro 2 FM dan sore bercerita Korwil 16 Pro 2 RRI Gunung Sol, Sibolga dan juga Medan di sore hari ini. Nah, ini tadinya sudah dijelaskan sama Coach Siti sendiri bahwasanya ada beberapa gerakan fisik yang ringan, sedang dan berat. Nah, tadinya juga Kak Amni sudah bertanya ya, Coach ya. Ada waktu-waktu tertentu enggak untuk melakukan aktivitas fisik seperti yang Coach lakukan saat ini gitu.
1: Iya. Kalau untuk anak muda atau orang tua yang memang basicnya hanya sekedar melakukan olahraga, waktu terbaik itu pagi. Pagi dari jam 7, setengah 7 pun boleh, sampai jam 9. Atau setengah 10 paling tinggi. Kemudian sore. Sore itu mulai dari jam 4. Nah, ke sore. Kalau menuju malam, ada baiknya sampai jam 8. Sampai jam 8 pagi masih bisa melakukan itu.
0: Kalau di malam itu startnya dari jam berapa, Coach?
1: Sebenarnya kalau untuk olahraga yang malam ini mungkin kita lebih ke masuk ke dalam satu komunitas ya. Seperti di pusat kebugaran atau tempat senam seperti itu. Nah, di situ kita mengadakannya mungkin sudah ada prosesi jadwalnya. Jadi kalau misalnya ini di tempat saya yang jadwal malam itu setengah 8 sampai jam 9. Jadi kenapa waktu ini ditentukan? Itu sangat berefek kepada tubuh kita.
0: Benar.
1: Ada baiknya tubuh kita pada saat tidur, maka suhu tubuh sudah turun.
0: Benar.
1: Kemudian hormon yang kita keluarkan pada saat kita berolahraga pelan-pelan turun. Kita sudah tahu bahwa di dalam kesehatan hormon yang kita keluarkan pada saat kita melakukan aktivitas kebugaran itu yaitu hormon endorfin. Itu hormon kebahagiaan, hormon yang membuat kita sukacita. Nah, itu sangat berefek apabila kita melakukan kegiatan ini menjelang tidur. Makanya sudah diatur waktu yang baik, jam-jam berapa saja kita bisa melakukan aktivitas fisik ini supaya tidak mengganggu waktu tidur kita. Karena tidur yang berkualitas juga sangat berpengaruh pada kebugaran tubuh. Nah, jadi baiknya setelah kita melakukan kebugaran tubuh, aktivitas kebugaran tubuh, 3 jam setelah itu baru kita bisa tidur. Dengan posisi 3 jam itu kurang lebih, maka hormon endorfin tadi, suhu badan kita juga sudah siap untuk tidur. Nah, kalau kita melakukan kurang dari 3 jam, maka kualitas kita, tidur kita itu juga akan terganggu.
0: Terganggu.
1: Iya, sangat terganggu dan itu sangat mempengaruhi. Saya tidak kasih contoh yang lain. Seperti saya, saya kan pulangnya kadang karena memang ini pekerjaannya. Jadi kadang saya pulang setengah 10 atau jam 10 malam baru nyampe di rumah. Sebenarnya itu secara kesehatan sudah menyalahi. Tapi karena situasi ini pekerjaan, mau tidak mau harus dilakukan.
0: Benar.
1: Jadi jujur aja ya, mungkin ada beberapa orang yang seperti saya ini yang memang profesinya itu coach.
0: Benar.
1: Pulang itu kita baru makan. Pulang itu kita baru makan, padahal sebenarnya jam 10 itu tidak
0: boleh makan.
1: Benar. Boleh makan secara kesehatan. Kan? Nah, tidur nanti, kalau saya posisi tidur minimal 2 jam atau 2 jam setengah setelah makan itu saya baru tidur. Nah, otomatis jam tidur saya itu
0: di jam 12 malam.
1: Ya, kisaran jam 12 ke jam 1. Otomatis kualitas tidur kalau dari jam 12 jam 1 ke jam 6 itu sudah sangat kurang.
0: Benar.
1: Secara kesehatan. Makanya seperti kami ini, untuk kami ini ya, nanti untuk masyarakat juga, kalau untuk kami, kami harus merubah jadwal tidur kami. Dari posisi jam 1 atau jam 12 malam, kami naikkan itu durasinya. Bisa jadi kami bangun jam 8 atau jam 9.
0: Pagi.
1: Pagi. Kami harus mencukupi waktu tidur kami itu. Apalagi kegiatan kami ini, yang khusus para coach ini memang membutuhkan tenaga yang besar. Jadi tubuh yang kuat itu menjadi modal kami untuk melakukan pekerjaan kami. Nah, untuk masyarakat umum, seperti yang dianjurkan oleh kesehatan, mm-hmm. badan-badan yang terkait, mm-hmm. maka ada baiknya diikuti yang seperti itu. Istilahnya makan itu jam 7 atau jam 6 sore, mm-hmm. melakukan aktivitas kebugaran fisik itu paling naik dia jam 9. Jam 9 sudah selesai dan setelah itu istirahat, mm-hmm. jam 11 paling lama sudah tidur. Mm-mm. Jadi kita bangun jam 6 sudah tercukupi waktu tidur itu 6 Mm-mm. sampai 7 jam per hari Mm-mm. untuk tidur malam ya. Karena seperti yang saya katakan tadi, kualitas tidur kita sangat mempengaruhi kebugaran kita.
0: Benar.
1: Seperti itu deh.
0: Nah, ini kan Coach, di channel YouTube kita juga ada pertanyaan nih mm-hmm. untuk Coach sendiri, itu katanya izin bertanya Coach, ada nggak motivasi yang bisa membuat kita rajin berolahraga? Nah, kadang saya juga malas berolahraga, gitu. Ada nggak motivasi untuk diri sendiri gitu untuk berolahraga?
1: Oke. Mm-hmm. Kalau motivasi, motivasi itu sudah pasti ada. Mm-hmm. Kenapa? Ini versi saya pribadi ya. Mm-hmm. Saya mau seperti dia.
0: Iya benar.
1: Saya mau seperti dia. Wah, keren ya, badannya ya, oke,
0: benar,
1: tampilannya
0: benar.
1: Oke, mm-hmm. percaya dirinya tinggi.
0: Benar.
1: Itu aja dulu, nggak usah muluk-muluk. Mm-hmm. Kalau untuk prestasi, otomatis itu harus dilatih.
0: Benar.
1: Misalnya, wah dia juara lagi, wah keren. Awalnya dia nggak tahu apa-apa, sekarang benar. Udah jadi juara aja.
0: Benar.
1: Nah, itu sudah menjadi mm-hmm. motivasi untuk kita.
0: Benar.
1: Iya kan? Tapi untuk hal-hal yang paling mudah kita mm-hmm. apa kita lihat, kita buat aja mindset kita, aku mau sehat.
0: Benar.
1: Aku mau sehat. Aku nggak mau seperti ini terus, bentar-bentar aku sakit, bentar-bentar aku capek.
0: Benar, lemas. Benar, benar.
1: Itu untuk diri sendiri dulu, mm-hmm. lihat dulu diri sendiri. Mm-hmm. Nanti setelah diri sendiri sudah dilihat, lihat yang di depan, lihat orang yang bisa kamu jadikan motivasi.
0: Benar.
1: Ya kan? Wah, dia keren kali ya. Wadahnya tegap, umur segitu dia masih kuat ya.
0: Benar, benar.
1: Nah, jujur. Jujur ini bukan mm-hmm. bukan cerita, mm-hmm. tapi semua member saya termasuk adik-adik, ada beberapa ini di depan itu pernah,
0: member.
1: Iya. Member. Banyak di RRI ini.
0: Member, kantor, member coach
1: member
0: iya,
1: saya
0: benar.
1: Dan jujur mereka juga salut. Mm-hmm. Kenapa? Secara usia mm-hmm. kayak enggak masuk akal. Kok kencang kali kakak itu, hebat kali kakak
0: bener.
1: Itu, tenaganya luar biasa. Itu karena dilatih secara rutin.
0: Mm-mm.
1: Nah, jadi itu sudah menjadi salah satu motivasi. Mm. Aku mau kuat seperti dia.
0: Benar.
1: Aku mau langsing terus seperti dia.
0: Benar.
1: Gitu kan? Jadi lihat situasi, mm. lihat diri, lihat yang ada di depan mata. Mm. Kalau itu memang layak dijadikan motivasi, mm-mm. kenapa tidak?
0: Benar.
1: Nah, itulah.
0: Nah. Dan juga Coach, aku juga pernah apa ya punya beberapa teman yang ikut yang namanya ada yoga, mm-hmm. ada juga nge-gym, mm-hmm. ada ikut-ikut yang namanya olahraga kebugaran.
1: Yeah.
0: Nah, dia posisinya ini bisa dibilang, bisa dikatakan lah badannya ini apa ya sedikit gemuk gitu. Mm-hmm. Nah, saya bertanya nih, ini yang dia ikuti kelasnya salah atau memang dia memang untuk hanya untuk kesehatan fisik? Kenapa berat badannya itu tidak turun, Coach? Itu salahnya itu di mana gitu? Atau memang dia hanya ikut olahraga fisik aja atau memang memang berat badannya yang memang enggak turun gitu? Mm-hmm. Bisa enggak dijelasin itu di mana?
1: Sebenarnya mm-hmm. dalam melakukan aktivitas mm-hmm. kebugaran fisik ini mm-hmm. jangan salah mindset di awal.
0: Mm-mm.
1: Jangan salah mindset. Mm-mm. Memang banyak orang mau melakukan olahraga Mm-mm. untuk menurunkan berat badan.
0: Benar.
1: Itu banyak yang melakukan itu. Sebenarnya itu tidak salah.
0: Mm-mm.
1: Itu sah-sah saja.
0: Benar.
1: Tapi cara kita melakukannya bagaimana?
0: Mm-mm.
1: Di situ kendalanya sekali.
0: Mm-mm.
1: Ada orang, ini khusus kita untuk yang memang berat badannya sedikit
0: naik gitu,
1: sedikit lebih dari
0: lebih.
1: Dari beberapa orang ya. Mm-hmm. Maaf ya masyarakat, ini bukan menyindir.
0: Benar.
1: Tapi ini yang sering terjadi.
0: Mm-hmm.
1: Mereka itu ikut olahraga untuk menurunkan berat badan. Boleh.
0: Mm-hmm.
1: Tapi ada baiknya itu harus dibarengi dengan pola makan yang benar.
0: Mm-hmm.
1: Kalau misalnya kita hanya melakukan aktivitas fisik tanpa pola makan,
0: benar.
1: Maka hasilnya itu akan lama. Mm-mm. Ada hasil kalau rutin kita lakukan. Mm-mm. Jangan juga kita bilang tidak
0: ada. Ada hasil, benar.
1: Ada. Tapi mungkin akan lebih baik dan akan lebih cepat kalau itu dilakukan dibarengi dengan pola makan yang benar. Nah, ada juga yang salah. Mm-mm. Orang mau turun berat badannya, mm-mm, tapi dia malas olahraga, dia cuma atur pola makannya aja. Mm-mm. Itu pun benar juga. Mm-mm. Ada juga itu. Mm-mm. Hasilnya ada. Tapi masing-masing ada kelemahan. Mm-mm. Kalau kita hanya aktivitas tubuh tanpa pola makan, maka hasilnya lama. Mm-mm. Kalau kita hanya pola makan tanpa aktivitas tubuh, kita memang capai target, tapi jangan ditanya, kulit kita jadi kendor. Ujungnya kayak nenek-nenek. Turun semua.
0: Bener.
1: Mau pipinya, mau lengannya, mau perutnya, turun. Jadi kalau keduanya dibarengi, olahraga yang bagus, pola makan yang bagus, hasilnya oke, lebih cepat juga.
0: Oh, pantasan ya, ada juga teman-teman yang memang berat badannya itu nggak turun.
1: Iya.
0: Mungkin pola makan kali yang nggak dijaga gitu.
1: Dan coach, ada juga hasil penelitian bahwa pola makan 70% kebugaran 30%. Mm-mm. Itu benar. Mm-mm. Itu benar. Mm-mm. Saya tidak pungkiri itu. Mm-mm. Tapi di versi saya, ini sedikit flashback. Waktu saya gadis, timbangan saya 75 kilo.
0: Wah.
1: Ya, waktu saya SMA, timbangan saya 75 kilo. Bisa dikira-kira kan? Kalau posisi sekarang saya 62-61 sekarang. Jadi hampir 15 kilo itu sudah susut.
0: Sudah tut.
1: Dengan posisi itu saya memang tidak mengatur pola makan, tapi saya olahraga. Dan hasilnya mungkin beberapa orang tidak tahu kalau saya pernah gemuk. Mm-mm. Badan saya
0: tetap kayak gitu.
1: Iya, ya, seperti itu. Saya flashback sekitar 3 tahun yang lalu kami reuni SMA setelah 20 tahun kami tamat SMA. Mm-mm. Mereka menandai saya waktu SMA saya gemuk. Waktu saya ketemu mereka 3 tahun yang lalu, kami reuni pertama setelah 20 tahun kami tamat sekolah. Hanya 1-2 orang yang mengenal saya.
0: Selebihnya tidak.
1: Selebihnya tidak, bahkan waktu kami ketemu mereka tidak salam saya, mereka tidak menyapa saya. Kenapa? Mereka tidak mengenal saya. Perubahan luar biasa. Kawan saya dulu yang di SMA, yang dulu badannya seperti jari kelingking ini, sudah di usia kami sudah berubah. Saya yang dulu gemuk waktu SMA sudah tidak nampak lagi gemuk itu. Jadi mereka juga, jujur ya, salah satu contoh yang mereka paling salut itu saya. Kok berubah kali? Gak ada lagi yang dulu gemuk, yang tambung, gak ada lagi. Sekarang wow, udah luar biasa, udah berubah. Dan terlebih karena profesi saya sebagai orang olahraga, yang mereka sangat mendukung. Ternyata mereka percaya inilah hasil olahraga itu, tidak main-main kalau ditekuni. Jadi seperti yang Kak Hilda bilang tadi, bagaimana ini, yang penting melakukannya harus benar.
0: Benar.
1: Melakukannya benar. Kalau untuk menurunkan berat badan itu harus digandeng.
0: Benar.
1: Olahraga dan pola makan. Kemudian melakukannya harus rutin. Ada orang begini, itu sering saya ketemu di lapangan ya. Hari ini dia jor-joran senam. Hari Sabtu kan hari libur.
0: Iya. Ya, kan? Udah nggak olahraga.
1: Oke, dia senam, senam atau ngangkat beban sampai 2-3 jam. Oke. Saya bilang jangan kayak gitu. Tapi enggak loh coach, ini kan kebetulan ada kesempatan. Saya mau jorok, saya mau habis-habisan. Oke, fine. Nanti seminggu lagi baru olahraga. Itu sudah tidak benar. Dan percaya potong leher, potong kuping enggak ada hasil.
0: Itu enggak ada hasil.
1: Enggak ada hasil.
0: Benar.
1: Yang dibutuhkan olahraga itu rutin.
0: Benar.
1: Dilakukan secara terus-menerus dan menaikkan ritmenya.
0: Benar.
1: Kalau kita melakukan dengan benar, pertama berat badan kita yang kita inginkan akan tercapai.
0: Betul.
1: Kemudian yang untuk jangka panjang, stamina tubuh kita akan bagus.
0: Betul.
1: Kebugaran kita semakin naik.
0: Kita juga terlihat awet muda ya.
1: Yo,
0: kayak Kak Siti nih.
1: Sudah
0: dia umur berapa sekarang,
1: 46.
0: Kak? 46. Tapi kayaknya saya yang kelihatan tua.
1: Enggak saya yang ya.
0: Maklum, seperti yang katakan Kak Argun tadi, kita bangsa mageran, Kak.
1: Setelah ini dia.
0: Oke, di sana juga masih ada Kak Argun ya, masih ya, sama Kak Amni ya. Halo.
2: Halo, masih di sini loh.
0: Iya, masih ya. Ya, ke Kak Amni dulu deh. Ada enggak pertanyaan untuk Coach Citi?
2: Ada nih coach. Nah kan kayak kami ini kan coach bekerjanya kan ada shift malam, shift siang, terus shift pagi. Jadi apa sih coach olahraga yang cocok buat kami?
1: Iya ya. Itu sebenarnya tadi kami sebelum acara ini mulai kami juga sharing-sharing sama Kak Hilda. Ternyata ya aura-aura
0: aura-aura magerannya
1: ya itu sampai ke sana juga ya.
2: Iya okay, coach. Baiklah. Soalnya kan jadinya pola tidurnya, pola makannya itu bablas coach. Bener itu memang coach.
0: Enggak teratur jadinya ya.
2: Jadi enggak teratur. Jadi penasaran kayak mana caranya atau lebih baik tidur dulu atau olahraga gitu coach. Yang mana yang lebih penting juga? Waktu tidur atau waktu olahraganya?
1: Semua penting. Cuma tergantung kita mengaturnya dan menyikapi situasi. Yang seperti yang ada shift malam ini, ya itu memang tuntutan pekerjaannya. Enggak mungkin kita tidak melakukannya hanya gara-gara kebugaran tubuh.
2: Iya,
1: itu kayaknya itu tidak masuk akal. Nah, seperti yang saya katakan, kita bagaimana cara kita menyikapi hal-hal tersebut? Pertama, olahraga ini tidak mesti harus dilakukan di luar. Di luar rumah atau harus ke pusat kebugaran. Di rumah pun boleh. Bahkan di tempat kerja sebenarnya pun boleh. Ya. Jadi mindset kita mengenai olahraga ini harus kita rubah. Tidak mesti harus dengan sarana dan prasarana yang oke, tidak mesti dengan waktu yang harus sebanyak atau kita harus ke komunitas. Tidak. Di rumah kita bisa melakukannya. Kapan ada waktu? Makanya khususkan setiap hari minimal 30 menit. 30 menit atau 40 menit kita melakukan itu. Boleh pagi, boleh siang, boleh sore atau menjelang tidur pun boleh. Yang penting ada kegiatan fisik kita setiap hari. Kemudian di rumah itu boleh dilakukan. Banyak olahraga yang bisa kita lakukan di rumah. Kita mau melihat YouTube boleh, mau senam boleh, mau yoga boleh, mau seperti sit up, push up, squat, atau stretching yoga pilates, bisa. Atau kita lari-lari di tempat pun, lompat di tempat, bisa. Sekarang mindset kita yang harus kita rubah. Itu yang paling penting, mindset kita itu yang harus kita rubah. Kalau masalah olahraga, masalah waktu, masalah tempat, itu nomor dua. Kemudian, misalnya, di tempat kerja lebih banyak waktu di tempat kerja daripada di rumah.
0: Benar.
1: Dengan waktu yang tidak bisa ditentukan, ada maunya ini, maunya di situ kayak mana. Jadi di tempat kerja pun sebenarnya bisa olahraga, bisa stretching. Kalau untuk posisi di tempat kerja, olahraga sambil duduk pun sebenarnya bisa.
0: Itu ada tekniknya enggak coach?
1: Kalau untuk olahraga, saya juga pernah dipanggil narasumber hanya olahraga di posisi
0: duduk.
1: Jadi saya pernah dicoba di situ dan ternyata ya bisa dilakukan. Pertama, kalau posisi duduk itu ambil dulu pergerakan stretchingnya, angkat tangannya, ambil nafasnya, hitungan 2x8 pelan-pelan. Kemudian gerakan kepala ke kiri dan ke kanan, atas bawah, kemudian putar kiri dan kanan perlahan, kemudian gerakkan tangannya. Kalau di pusat kebugaran atau di rumah kita bisa pakai aqua atau dumbbell istilahnya.
0: Diisi pakai apa gitu dok?
1: Iya, itu kalau di rumah atau di pusat kebugaran.
0: Bener.
1: Kalau di tempat kerja nggak mungkin bawa-bawa itu.
0: Bener, bener,
1: kayak
0: bener.
1: Lucu deh, nanti bener. Dibilang orang keterlaluan. FOMO kali kata ini. Jadi di tempat kerja pun sebenarnya boleh. Apakah saya coba di sini? Kayaknya
0: boleh, boleh. Dicontohin kami nih boleh ya? Sedikit aja ya.
1: Boleh ya.
2: Boleh. Makasih banyak loh coach.
0: Apalagi ya dicontohin ya, kita pergi.
1: Kalau untuk gerakan-gerakan mudah untuk mengecilkan lengan dan membentuk bahu tanpa alat pun bisa seperti begini. Nanti untuk mengambil nafas angkat pelan-pelan, tarik nafas, buang nafas, lakukan 2 kali. Kemudian lehernya diarahkan ke kanan dan ke kiri, hitungan 1x4, baru ke bawah dan ke atas. Kemudian angkat tangannya seperti begini, seperti ini pun bisa. Tapi upayakan ini lurus, jangan jatuh. Ini untuk membentuk lengan. Jadi macam kalau di pusat fitness kita memakai ini alat. Jadi seperti begini. Ya, seperti begini. Ini untuk membentuk otot lengan ini. Nah, kemudian seperti begini pelan-pelan. Ini untuk stretching. Ini bagian atas ya. Ini bagian atas, bagian lengan. Kemudian yang seperti begini. Tapi ingat tekniknya harus benar.
0: Benar.
1: Supaya melakukannya tidak sia-sia.
0: Benar.
1: Tidak hanya asal gerak seperti begini. Kemudian begini. Ini fokus untuk lengan dan untuk ini.
0: Oh.
1: Untuk
0: bagian dada.
1: Koda dan dada.
0: Dada.
1: Oke. Kalau untuk perut dan kaki ada lagi. Ini posisi kita duduk ya.
0: Iya,
1: jadi pertama di tangan, baru kedua di kaki dan perut. Nah, seperti begini. Kalau ini untuk duduk. Bisa seperti begini. Posisi badannya diangkat, dadanya diangkat, pundak dibuka, diangkat kakinya kiri dan kanan ke atas.
0: Oh ya. Okay. Kayak mendayung sepeda
1: iya,
0: gitu.
1: Kayak mendayung sepeda. Kemudian ini bisa begini juga. Dari kaki.
0: Oh, ini khusus, tekuk
1: ya,
0: gitu.
1: Ini khusus untuk perut.
0: Perut,
1: perut dan lengan. Kemudian kakinya bisa diputar ke kanan dan ke kiri.
0: Oh ya, kayak apa gitu begini ya?
1: Iya, diputar, ya. Dibuka seperti begini.
0: Iya, benar.
1: Nah, tapi satu-satu kanan dan kiri itu untuk paha.
0: Paha.
1: Nah, kemudian kalau misalnya lebih mau yang sedikit lebih membutuhkan tenaga, boleh sambil berdiri. Kalau berdiri di tempat tidak apa-apa. Yang penting kan tidak mengganggu orang lain. Kan?
0: Benar.
1: Ya kan? Semau gue lah, yang penting lo tidak terganggu.
0: Benar.
1: Gitu aja. Berdiri, kita bisa squat. Nah, squat itu ada beberapa macam. Ada yang versi mudah, dan ada yang versi berat.
0: Berat.
1: Supaya lebih oke lagi, pakai tangan. Posisi squatnya jangan hanya di pinggang tangannya, tapi gerakan tangannya sesuai dengan apa yang kita inginkan.
0: Nah,
1: kita gandeng itu. Enggak apa-apa. Kemudian, olahraga yang bisa dilakukan di tempat kerja lagi, kita bisa melompat di tempat.
0: Oh,
1: berjalan
0: iya.
1: Dulu, berjalan, baru melompat. Percayalah, kalau itu dilakukan, 10 menit aja.
0: Udah badan agak ringan.
1: Sudah, udah oke.
0: Iya,
1: badan
0: benar.
1: lebih rileks, gitu. Ringan, hilang kaku-kakunya tadi. Bahkan ngantuk-ngantuknya pun hilang.
0: Benar.
1: Nah, itu trik untuk olahraga. Kemudian, untuk pola makan seperti yang dibilang tadi, Kak, mana duluan kami tidur dulu atau makan dulu? Kalau kita makan dulu, otomatis kita menunggu itu 1,5 jam ke 2 jam baru kita tidur.
0: Benar.
1: Nah, itu. Nah, untuk pola makannya, kalau untuk yang dinas-dinas malam ini,
0: benar.
1: Ya kan, inilah tantangan yang luar biasa. Yang kerja malam ke pagi itu pasti berat sekali. Memang itu menjadi ujian luar biasa. Kasian deh loh
0: istilahnya. Apalagi kita pulangnya jam 12 malam ya, kan? Coach.
1: Pasti udah dingin-dingin.
0: Bener.
1: Lewat pasar, lihat nasi goreng, sate, udahlah.
0: Bener,
1: itu godaan terberat.
2: Apalagi jam 9 malam, Coach.
0: Ya, kan? Iya, bener.
1: Ditambah dengan hujan rintik-rintik, ya itulah itu, sudah kolop, harus makan. Jadi memang ini akan sangat berat. Tapi kalau kita punya komitmen, itu sebenarnya bisa dihindari. Nah, untuk orang-orang tertentu yang tidak bisa menghindari makanan ini, ada baiknya silakan makan, tapi makan yang sehat. Itu, makan yang sehat. Makan yang sehat ini ada beberapa versi. Bisa dibeli, bisa dibuat di rumah di sendiri.
0: Benar.
1: Kalau bisa yang, kalau yang dibuat sendiri kan itu memang sedikit merepotkan.
0: Benar.
1: Tapi hemat.
0: Benar.
1: Ya kan, kita maunya apa bisa kita buat.
0: Benar.
1: Sedangkan kalau untuk membeli ya tidak repot, tapi uang kita yang habis. Nah, itu versi masing-masing aja. Tapi untuk menyiasati hal ini, makan malam atau tengah malam makan aja, nggak apa-apa. Kalau memang harus diisi karena situasi, isi aja, tapi cari makanan yang sehat. Jadi tetap sama-sama makan, tapi hasilnya di tubuh itu berbeda. tidak dilarang makan, silakan makan. Daripada sakit,
0: benar.
1: Lebih parah kan, otomatis nanti setelah sakit, kalau udah sakit,
0: kena mah, asam lambung,
1: lebih
0: gitu.
1: Banyak masuk.
0: Lebih baik kita makan.
1: Makan, tidak dilarang makan bagi yang mau menjaga berat badan atau menurunkan berat badan, tapi dengan makanan yang sehat.
0: Sehat, betul.
1: Itu dek, seperti ya. Itu.
0: Itu aja Kam nih.
2: Makasih banyak coach.
0: Iya. Kita ke Kak Argun dulu. Halo Kak Argun.
3: Ya, halo Hilda, Amdi ya, dan juga coach Siti. Oke, ini luar biasa coach ya. Teman-teman yang udah bergabung di sore hari ini mungkin dari aku Hilda ini singkat aja Hilda ya.
0: Oh ya, boleh.
3: Ini mungkin coach soal anak muda yang ngejar body goals nih, ya kan?
0: Benar.
3: Sekarang kita ngelihat kalau di medsos itu cewek-cewek buat konten atau mungkin cowok juga ya body goals demi estetika di medsos. Nah sebenarnya coach, ini penting nggak sih? Mana yang lebih penting antara fokus badan bagus atau fokus ke badan bugar? Karena badan bagus belum tentu bugar,
0: benar.
3: Itu kan coach. Ah itu gimana coach?
1: Tergantung tujuannya apa.
0: Oh ya,
1: itu kita melakukan itu tujuannya apa? Itu kedalu versi saya ya. Kalau dia memang melakukan konten itu supaya dikatakan wah badannya bagus,
0: menarik followers gitu.
1: Menarik followers.
3: Yep.
1: Tanpa kebugaran pun dia bisa melakukan itu, ya kan? Ya walaupun dia melakukan kebugaran, tapi mungkin itu hanya sampingan.
0: Oh. Benar.
1: Ya kan? Bisa saja dia melakukannya dengan cara operasi, ya kan, sedot lemak dengan estetika lah istilahnya yang satunya. Bisa, badannya juga bagus. Tapi saya lebih sarankan kebugaran. Karena kalau udah versi kebugaran hasilnya jauh lebih bagus dan itu investasi jangka panjang. Itu dia. Kalau untuk kebugaran saya lebih setuju. Karena efeknya, manfaatnya jauh lebih besar dan masanya akan jauh lebih panjang dibanding hanya sekedar yang satu tadi, yang di awal.
0: Yang mana? Pertanyaan kami,
1: kan? Bukan, yang dibilang Kak
0: Argun.
1: Argun tadi.
3: Estetika medsos.
0: Estetika.
1: Iya, hanya untuk estetika. Saya tidak terlalu setuju hal itu karena hasilnya berbeda jauh. Berbeda jauh.
0: Jadi harus bugar ya yang dikejar ya.
1: Harus bugar. Sudah pasti bugar itu jauh lebih baik daripada hanya sekedar estetika.
3: Oke. Hilda mungkin satu lagi Hilda ya.
0: Ah ya boleh. Ini... dua lagi juga boleh.
3: Oke. Okay, ini mungkin Coach Siti terkait dengan kalau abis olahraga, ya kan? Ini terkait diri sendiri sih. Mungkin juga teman pro 2 senang juga yang namanya mengonsumsi air es nih.
0: Ya kan? Benar.
3: Nah itu sebenarnya Coach Siti ketika kita sehabis olahraga atau apapun itu, nah terus kita minum air es, itu bisa bikin paru-paru basah atau jantung kaget gak sih? Itu beneran atau cuma mitos nih Coach?
1: Sebenarnya ada yang bilang mitos, ada yang bilang tidak. Tapi kalau khusus saya berdiri dari pengalaman saya sendiri. Ya, saya tidak mau ngomong muluk-muluk tentang orang lain. Saya pernah melakukan itu. Dan pada saat saya setelah
0: olahraga
1: dengan posisi kegiatan fisik saya yang berat, bukan hanya sekedar ikut tapi mengajar.
0: Benar.
1: Otomatis kemampuan kita harus luar biasa kalau mengajar ini.
3: Nah,
1: saya minum air es dan ternyata pada saat saya minum air es itu ada sesuatu yang seperti menancap di kepala saya, di otak depan saya, samping, di sebelah kiri. Ada yang seperti ada mata pisau yang menancap dan itu sakit sekali, sakitnya luar biasa dan bikin saya pusing, hampir terjatuh saya rasa, jatuh. Itu saya tandai.
0: Itu pengalaman pribadi ya coach ya.
1: Makanya saya ngomong dari pengalaman pribadi, saya
0: bener.
1: Tidak mau muluk-muluk mengatakan bener. Pengalaman orang.
0: Benar.
1: Kemudian, kenapa saya percaya itu karena air es berpantangan dengan kalau kita selesai melakukan olahraga. Pada saat kita melakukan olahraga itu kan, badan kita panas.
0: Benar.
1: Panas, apalagi kalau durasi kegiatan kita panjang dan tenaga yang kita pakai besar, badan kita itu akan sangat panas. Dan proses turunnya panas itu, suhu tubuh itu lama, bisa saja sejam dua jam.
0: Mm-mm.
1: Nah, pada saat panas tubuh kita, air dingin masuk ke dalam, itu akan merusak.
0: Mm-mm.
1: Itu dia. Ini versi minum es kalau kita baru selesai
0: olahraga,
1: olahraga ya.
0: Mm-mm.
1: Tapi kalau untuk hari-hari ada yang bilang, gak boleh lo minum air es, begini-begini. Sebenarnya itu tergantung kita.
0: Mm-mm.
1: Tapi dari versi kesehatan hasil hasil riset,
0: mm-mm,
1: untuk lambung air dingin tidak baik.
0: Mm-mm.
1: Itu dia. Yang lebih dianjurkan air hangat. Itu riset. Tapi kalau dari pengalaman saya pribadi setelah olahraga tidak boleh minum air es, tidak boleh. Itu dari saya ya, tapi dari pengalaman orang lain saya tidak tahu.
0: Nah itu Kak Argun, jadi ini dari pengalaman coach sendiri bahwasanya kalau minum air es itu setelah olahraga itu ada sesuatu ya coach, iya, ya di kepala, iya, ya yang kayak menancap gitu,
1: iya, iya, sakitnya.
0: Kak Argun?
3: Oke, dari
0: apakah sudah mengalami hal seperti begitu Kak Argun?
3: Sudah benar, aku sepakat sama coach Siti sih, kalau sehabis olahraga itu minum air es memang bawaannya kayak ada
0: sesuatu pening gitu di, ya, ada alarm di tubuh gitu.
3: Bener, kayak aku kan ini kan hobinya kan bola nih. Ya kan? Aku kan bola kali nih, weh, gitu ya kan.
0: Weh. Keren dong.
3: Iya. Udah. Sambil olahraga. Sambil olahraga minum air es jadi ya bener kata Coach Siti kayak kepala itu agak pening sih. Aku sepakat itu. Jadi buat teman Pro 2 juga ini satu masukan juga ya. Sehabis olahraga ya kalau bisa hindari yang namanya minum es. Gitu. Dari aku itu dulu Hilda ya, dan juga
0: ya, benar. Dan terakhir nih Kak itu namanya ada nggak cara kita mendorong generasi muda ini untuk melakukan aktivitas fisik, terlebih nih untuk masyarakat Pulau Nias gitu.
1: Oke. Pertama sekali dari saya dulu bersyukur. Kenapa untuk saat ini pembinaan fisik walaupun hanya sekedar seperti jogging, jalan santai, untuk kita di Pulau Nias ini sudah luar biasa.
0: Benar.
1: Tujuannya, coba kita lihat di alun-alun kota Gunung
0: Sudah banyak banget gitu.
1: Sudah banyak banget, luar biasa. Di jalan-jalan juga, yang ke pusat fitness juga, kebugaran juga, luar biasa. Dan secara pribadi saya bersyukur, berarti masyarakat semakin sadar akan kesehatan.
0: Benar.
1: Ya, itu yang kita syukuri. Dan mungkin di dalam itu juga ada yang hanya FOMO.
0: Ikut-ikutan. Benar,
1: nah,
0: benar.
1: Itu juga sudah pasti ada.
0: Ada FOMO-nya.
1: Ya, FOMO-nya. FOMO-nya juga begitu. Tapi biarlah mereka yang lebih tahu situasi mereka.
0: Benar.
1: Nah, jadi untuk masyarakat, yang saya himbau, atau untuk anak-anak muda, pertama, seperti yang di awal tadi, khusus untuk anak muda, kita cari tahu apa maunya.
0: Benar.
1: Apa maunya? Kita berbicara dari hati ke hati, kita ikuti selagi itu masuk akal, enggak apa-apa.
0: Benar.
1: Kita ikuti, kemudian kita tanya dia maunya perseorangan kah atau per tim atau komunitas.
0: Benar.
1: Nah, kalau dia maunya sistem komunitas yang free, tidak susah buat kita.
0: Benar.
1: Tapi kalau misalnya itu komunitas berbayar demi untuk anak, enggak apa-apa. Kita korban, kemudian memfasilitasinya dengan seperti pakaian olahraga.
0: Benar.
1: Atau kalau misalnya main bola, kita beli dia bola. Kalau bola basket, kita belikan dia bola basket. Nah, kalau dia suka sepeda, kita beli sepeda. Istilahnya kita memfasilitasi dia. Kemudian kita cari, kalau dia tidak punya keinginan apapun di olahraga, kita cari olahraga yang lagi tren. Ya, kita memakai gadget otomatis.
0: Bener.
1: Kan, ah, kita cari yang seperti saat ini mungkin yang lagi hot-hotnya itu padel.
0: Benar.
1: Ya, padel kan. Ya mungkin di sini padel itu masih belum booming lah.
0: Benar.
1: Tapi di kota besar sudah luar biasa. Enggak apa-apa. Kalau misalnya di sini ada padel di kota kita, ya gas saja.
0: Bener.
1: Memang untuk padel ini sedikit lebih mahal, alat-alat yang dipakai juga, kemudian biaya komunitasnya juga lebih mahal. Tapi kalau memang anak kita lebih suka di situ, ya nggak apa-apa.
0: Difasilitasi
1: demi kemugaran tubuhnya untuk masa depannya. Kemudian untuk aktivitas tubuh ini kita bisa seperti bermain challenge. Misalnya kita pasang target sama dia. Kalau kamu capai itu, nanti mama kasih sesuatu untuk kamu. Itu. Tapi di luar itu, kalau dia mengikuti target itu, berarti ada progres.
0: Benar.
1: Ya kan? Kita melihat ada progres dari awalnya yang tidak ada apa-apanya, dia mengikuti itu, berhasil tidak berhasil, setidaknya ada progres.
0: Iya, ada perubahan.
1: Ya kan? Ada perubahan. Kemudian, kalau memang sudah ada perubahan, berhasil tidak berhasil.

0: mengingatkan dia, dan dia juga terikat dengan jadwal itu.
1: Benar.
0: Nah, kalau sudah dilakukan terus-menerus, konsisten, percayalah, hasilnya akan ada, progresnya akan ada. Dan bisa jadi yang awalnya dia malas, kemudian dia hanya mengikuti kemauan kita sebagai orang tua, lama-lama bisa dia berhasil di titik itu.
1: Benar.
0: Kan? Bahkan bisa menuai prestasi di bidang olahraga.
1: Di bidang olahraga, benar.
0: Nah, seperti itulah.
1: Nah, untuk itu sepertinya kita sudah di akhir ya. Akhir jalan-jalan sore di kesempatan hari ini. Dan demikian teman Pro 2 acara Sore Bercerita hari ini. Semoga perbincangan kita kali ini juga bersama narasumber kita bisa menginspirasi generasi muda, terutama kita yang sudah lanjut umur ya, seperti Kak Ilda si sore hari ini. Dan untuk Kak Amni dan Kak Argun juga, selamat sore. Kita akan jumpa di lain waktu tentunya, di kesempatan yang berbeda. Dan kami pamit undur diri untuknya kamu semua. See you, bye-bye.

0: anak desa. Es lilin, saksi bisu perjuangan. Dengan tekad membara, aku putuskan untuk merantau, meninggalkan kampung halaman demi meraih mimpi yang lebih tinggi.
1: Bu, Agus berangkat ke kota ya.
2: Baik, Nak. Hanya doa yang ibu bisa berikan kepadamu. Semoga apa yang kamu cita-citakan tercapai.
0: Awalnya tak mudah, tapi tak pernah mematahkan semangatku. Sekarang perjuanganku berhasil membahagiakan keluarga dan orang di sekitarku. Mari bangkit dari kemiskinan.

Mana sih yang lebih sehat? Minum kopi atau teh? Sebenarnya, kopi sama teh sama-sama baik untuk kesehatan. Salah satu manfaatnya adalah meredakan stres. Asal dikonsumsi secara wajar. Supaya manfaat dari kandungan yang terdapat di kopi atau teh bisa kita rasakan. Tapi, kalau dikonsumsi secara berlebihan, bukan manfaat yang kita dapatkan. Malah mendatangkan penyakit untuk tubuh kita. Jadi, kamu tim kopi atau teh?

Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30.

0: Banjir, banjir. Mana hujannya nggak berhenti-berhenti lagi. Eh, ngapain tuh bapak-bapak di selokan?
1: Pak, lagi ngapain?
2: Ini, Neng, lagi ngeluarin sampah dari selokan.
0: Banyak sampah plastiknya, Pak. Pantesan selokannya tersumbat ya.
2: Iya, Neng. Ini akibatnya kalau buang sampah sembarangan. Jadi mampet selokannya. Lalu, kalau hujan kayak gini meluap dan banjir, Neng. Neng ya, yang selama ini sering buang sampah plastik.
0: Hehehe, kadang sih, Pak. Saya bantu yang bersih-bersih deh, Pak. Mulai sekarang, nggak lagi deh buang sampah sembarangan. Apalagi sampah plastik. Mulai sekarang juga, kalau belanja harus bawa tas sendiri. Plus, nggak boleh buang sampah sembarangan.
2: Nah, gitu dong. Baru cakep.
3: Plat A, Banten. Plat B, Jakarta. Plat C, apa ya? Tahu nggak kenapa plat C nggak ada di Indonesia? Ini penjelasannya. Sejarah penggunaan kode wilayah pada plat nomor di Indonesia dimulai pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Akibat penjajahan itu, masyarakat menggunakan bahasa Belanda dan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi. Hal ini membuat ada perbedaan dalam penulisan bahasa menggunakan ejaan lama. Pada ejaan lama, huruf C ditulis dengan ejaan TJ. Huruf TJ tidak termasuk dalam abjad yang digunakan Belanda, sehingga tidak ada kode wilayah C. Nah, udah jelas kan?

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.
2: Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.
3: Teman terbaik kamu.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Al, aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
4: Kamu sudah pernah mengikuti tes IQ? Kira-kira berapa level IQ-mu? Apakah setinggi Einstein? Hal yang terpenting bukan soal berapa nilai IQ-mu atau apakah setara dengan Einstein. Tapi tahukah kamu? Dulu kebanyakan orang mengira tes ini tidak begitu membantu. Karena tujuan awal tes ini hanya untuk membantu anak-anak yang mengalami kesulitan belajar. Tapi ternyata Alfred Binet dan Theodore Simon sebagai penemu metode ini mendapatkan fakta baru bahwa metode tes IQ bisa diadaptasi untuk mengidentifikasi kecerdasan seseorang. Semenjak saat itu, penemuan ini digunakan untuk berbagai tes kualifikasi perguruan tinggi, bahkan seleksi instansi, serta perusahaan lainnya. Dan menariknya, metode tes IQ sukses bertahan dan digunakan sampai hari ini. Ayo cari tahu seberapa cerdas kamu lewat soal-soal tes IQ.
5: Pro 2 FM,
6: teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.
7: 94,8 FM,
5: Pro 2.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.
1: 9.8 Pro 2 Alisi Boga, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2 semua. Gimana suasana sorenya hari ini, hari Rabu 24 Juni 2026? Semoga kamu semua tetap semangat meskipun aktivitas hari ini mungkin cukup padat ya teman Pro 2. Nah, biar sore kamu ini makin colorful ya, makin berwarna. Bulan bakal ngajak nih semua kalian jalan-jalan ke Pulau Dewata, Bali ya. Bukan Bali G, tapi Bali teman Pro 2. Nah, lewat salah satu tarian yang cantik dan penuh tradisi turun-temurun di Bali, yaitu Tari Cilinaya. Nah, di Teras Pro 2 di sore hari ini kita bakal ngebahas Tari Cilinaya. Dan ngomong-ngomong soal Bali nih, pasti yang kelintas di pikiran kita gak cuma pantainya yang indah, tapi juga budayanya yang luar biasa. Salah satu yang paling terkenal tentu aja seni tari Bali ya. Dan menariknya nih, dunia tari Bali itu gak pernah berhenti berkembang teman Pro 2. Selain karena ada tarian klasiknya yang udah sejak lama ya turun-temurun, para seniman Bali ini terus menciptakan karya-karya baru yang tentunya tetap berakar dari budaya tradisionalnya. Nah, di antara banyak tari kreasi yang lahir, ada satu tarian yang masih eksis dan tentunya dicintai masyarakat sampai dengan sekarang, yaitu Tari Cilinaya. Nah, padahal usia tarian ini sudah hampir 40 tahunan nih. Keren banget karena karya seni ini bisa tetap bertahan ya teman Pro 2 dan terus dipentasin sampai ke generasi sekarang. Kira-kira apa ya yang membuat Tari Cilinaya ini tetap bertahan sampai sekarang? Nah, kita bakal kupas lebih dalam di segmen berikutnya. Jadi kamu semua harus tetap stay tune di Teras Pro 2 di Pro 2 Rarisi Bolga, teman terbaik kamu.

0: Sen.
1: Woi.
0: Aku semalam begadang nih main game, terus menang lagi. Hebat kan aku?
1: Hebat. Kamu tahu begadang itu bahaya kan?
0: Bahaya? Aku kan baik-baik aja. Buktinya aku merasa lebih segar kok.
1: Oh iya. Coba lihat dirimu di cermin. Kamu lebih mirip zombie ketimbang pahlawan.
0: Zombie? Maksudmu apa?
1: Ya zombie. Tuh, lihat aja kantong matamu menghitam. Wajahmu udah kayak gak segar gitu. Begadang bikin gampang lelah dan susah fokus. Tidur itu ibarat seperti mengisi bahan bakar. Kalau gak cukup tidur, tubuhmu bisa mogok.
0: Jadi aku harus tidur lebih awal ya?
1: Iya benar, tidur cukup bikin kamu segar dan siap menghadapi hari, bukan malah jadi zombie.
0: Oke deh, kalau begitu aku bakal tidur lebih awal mulai malam ini.
2: Begadang, jangan begadang.
1: Nah, gitu dong, tidur itu penting. Jangan biarkan begadang merusak kesehatanmu.
2: Begadang boleh saja.
3: Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini adalah

ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Berapa banyak sutra yang dihasilkan di seluruh dunia? Di seluruh dunia dalam satu tahun dapat menghasilkan benang sutra jika diuntai menjadi satu panjangnya mencapai 112,7 miliar kilometer. Jika diuntai menjadi satu, maka benang sutra ini panjangnya sama dengan perjalanan pulang pergi dari matahari ke bumi sebanyak 300 kali perjalanan.

berkunjung ke Pulau Bali, tak lengkap rasanya jika tidak menonton tari kecak. Pada pementasannya, tari kecak banyak diminati oleh turis, baik dalam negeri maupun luar negeri loh, teman Pro2. Tapi, kamu tahu nggak bagaimana sejarah dari tari kecak? Tari kecak memiliki sejarah yang kaya dan menarik di Bali. Diciptakan pada tahun 1930-an oleh dua tokoh penting, yaitu Wayan Limbak, seorang seniman Bali, dan Walter Spice, seorang seniman Jerman yang tinggal di Bali. Tari kecak awalnya terinspirasi oleh ritual keagamaan Bali, khususnya ritual Sanghyang. Ritual Sanghyang sendiri merupakan tarian tradisional yang penarinya melakukan komunikasi dengan Tuhan atau roh para leluhur dalam kondisi tidak sadar. Maksud para penari yaitu menyampaikan harapan dan doa kepada masyarakat. Dalam perkembangannya, tari kecak mengalami perubahan menjadi sebuah pertunjukan tari yang menggambarkan cerita Ramayana. Di dalamnya, sekelompok pria bertelanjang dada duduk bersila dalam lingkaran sambil menggerakkan tangan dan tubuhnya sambil bersama-sama menghasilkan suara cak-cak-cak yang khas yang menggambarkan tentara kera dalam cerita Ramayana yang membantu Rama dalam pertempurannya melawan Rahwana. Tari kecak dikenal karena penggunaan vokal yang kuat tanpa menggunakan alat musik pengiring. Gerakan-gerakan yang kuat dan kohesif dari para penari menciptakan atmosfer yang dramatis dan memukau. Pertunjukan tari ini menjadi salah satu daya tarik budaya utama di Bali dan menjadi penting dalam menarik wisatawan dari seluruh dunia untuk menyaksikan keindahan seni budaya Bali.

Balik lagi di 94,8 Pro 2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu. Oke, teman Pro 2. Kita lanjut lagi ngebahas tari Cilinaya nih. Ternyata inspirasi lahirnya tarian ini tuh berasal dari sebuah ornamen yang bernama cili. Nah, buat kalian yang belum tahu nih teman Pro 2, cili itu adalah hiasan berupa kain panjang yang ujungnya meruncing dan punya motif warna-warni yang cantik. Jadi ini salah satu hiasan asal dari Bali ya. Ornamennya itu gak sekedar aksesoris biasa kalau di Bali sendiri. Cili ini punya makna keceriaan, kebahagiaan, dan juga semangat hidup. Nah, nilai-nilai itulah yang kemudian diterjemahkan dalam gerakan tari Cilinaya. Jadi kalau kalian melihat penarinya tersenyum dan bergerak dengan riang, itu memang bagian dari pesan yang ingin mereka sampaikan. Kalau dibilang tari ini sendiri diciptakan oleh seorang maestro tari Bali bernama Iwayan Dibya di tahun 1986, di mana beliau ini merupakan salah satu tokoh penting yang banyak berkontribusi ya dalam perkembangan seni tari Bali sampai dikenal di berbagai negara. Dan awalnya nih tari Cilinaya ini diciptakan untuk dipentaskan oleh Seka Gong Patra Kencana di Singapadu, Gianyar. Namun siapa sangka nih teman Pro 2 semua, tarian yang awalnya cuma sebuah kelompok seni itu justru berkembang dan jadi salah satu tari kreasi Bali yang terkenal sampai dengan sekarang. Lebih menariknya lagi nih teman Pro 2, dari sebuah ornamen sederhana itu ternyata bisa lahir sebuah karya seni yang begitu indah dan penuh makna tentunya. Nah, nanti kita bahas lagi nih keunikan-keunikan tari Cilinaya. Tapi setelah lagu-lagu berikut ini, jangan kemana-mana, tetap dengerin Pro 2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu.

0: Cukup 30 detik.
1: Informasikan kejadian penting di sekitar Anda.
0: Aduan publik, lingkungan, lalu lintas,
1: budaya, dan lain-lain.
0: Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi.
1: Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio.
0: RRI 30 detik tersedia di Google Play Store.
1: 30 detik untuk berbagi.
0: Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.
2: Kamu pasti sudah tidak asing dengan keberadaan tanggal kadaluarsa atau expired date yang tertulis di setiap botol kemasan air mineral. Banyak orang yang beranggapan bahwa tulisan kadaluarsa tersebut adalah masa kadaluarsa dari air mineral dalam sebuah botol kemasan. Faktanya, air tidak memiliki masa kadaluarsa. Tanggal kadaluarsa yang tertera pada bagian atas botol menunjukkan masa pakai botol dan bukan air di dalamnya. Botol plastik yang digunakan untuk mewadahi air mineral terbuat dari bahan yang akan mengalami penurunan kualitas setidaknya 2 tahun. Hal itu dapat mempengaruhi kualitas air. Menurut Life Science, botol atau gelas plastik yang digunakan untuk mengemas air dapat mengalami kebocoran bahan kimia dan hal tersebut dapat mempengaruhi kualitas air. Bahan kimia yang terlepas itu kemudian akan tercampur ke dalam air yang ada di dalam kemasan botol. Inilah yang dimaksud sebagai kadaluarsa. Sebenarnya air yang sudah tercampur bahan kimia ini juga tidak beracun dan tetap bisa dikonsumsi. Hanya saja rasa dari air tersebut tidak lagi sesegar biasanya.
3: Pro 2 FM,
4: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. 94,8 FM. Pro

0: rri.co.id. rri.co.id. Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Oke, teman Pro 2 masih di 94,8 Pro 2 Rari Sibolga, teman terbaik kamu. Tadi barusan kita sudah mendengarkan azan maghrib ya, kalau misalnya di teman-teman di sekitar Sibolga ya, Sibolga dan sekitarnya, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk teman-teman Pro 2 semua. Oke, teman Pro 2, tadi kita masih ngebahas tentang keunikan tari Cilinaya. Sekarang kita bakal bahas apa sih yang membuat tari Cilinaya ini beda gitu dari tarian Bali lainnya. Jadi kalau kalian pernah ngelihat langsung nih tari Bali, biasanya gerakan mata atau yang kita kenal dengan istilah seledet itu punya ciri khas tersendiri yang menonjol banget di tarian Bali. Tatapan tajam, ekspresi kuat itu seringkali jadi daya tarik utama. Nah, tapi tari Cilinaya ini justru hadir dengan nuansa yang berbeda. Karena tarian ini menggambarkan sekelompok gadis muda yang sedang menikmati masa remaja mereka dengan penuh keceriaan, gerakannya pun berbeda, yaitu lebih lembut, anggun, dan dibawakan dengan senyum yang terus menghiasi wajah penarinya. Karena itu teman Pro 2, waktu menyaksikan tari Cilinaya nih, penonton akan merasakan suasana yang ringan, yang menyenangkan. Gak ada kesan tegang dan juga dramatis, melainkan energi positif nih yang buat siapapun ikut tersenyum. Bisa dibilang sebenarnya tari Cilinaya ini adalah representasi dari semangat anak muda Bali nih yang ceria, optimis, dan juga penuh harapan tentunya. Itu cocok banget ya dengan semangat generasi muda masa kini ya teman Pro 2. Nah teman Pro 2, nanti kita lanjut lagi nih cerita-cerita tentang tari Cilinaya lagi, tapi setelah lagu-lagu berikut ini. Stay tune di Pro 2 RRC Bolga, teman terbaik kamu.
1: FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: 94,8 FM Pro 2.
4: Banyaknya baju ni. Ni Kak Leha, baju yang lagi hit tahun ni. Aduh, Joyah ni nak warna merah ni, warna hitam ni, warna biru ni. Asupulah.
5: Eh Joyah, engkau tak cuba dulu ke?
4: Tak usahlah Kak Leha, muatlah di badan Joyah ni. Joyah ni kelah kurus.
5: Betul ke muat?
4: Betul.
5: Saya tengok kecil baju tu. Ha, tu dah ada tulisan, barang dah dibeli tak dapat ditukar kembali.
4: Muatlah Kak Leha. Ayuk-ayuklah, kita bayar, terus kita balik.
6: A few moments later.
5: Kenapa menangis? Kan baru beli baju baru. Senanglah.
4: Kak Leha, semua baju yang Joyah beli tadi tak muat. Kecil semua Kak Leha. Jadi macam mana ni Kak Leha?
5: Nah, makanya beli baju tu cuba dulu. Dadah, tak usah nangis lagi. Baju tu engkau sedekahkan sahaja.
4: Jadi Kak Leha, ni sedekah dengan siapa?
5: Dengan saya lah.
4: Ha, rugilah Joyah.
7: Nah, kalau tidak mau rugi, coba dulu baru beli.
8: Likuifaksi adalah proses saat suatu material seperti tanah atau batuan padat menjadi cair akibat tekanan yang dihasilkan oleh getaran atau guncangan yang kuat. Ketika likuifaksi terjadi, material tanah atau batuan yang sebelumnya padat tiba-tiba kehilangan kekuatannya dan berubah menjadi cair atau setengah cair. Perubahan ini yang membuat tanah menjadi lebih mudah bergerak, sehingga likuifaksi berpengaruh dalam fenomena tanah bergerak. Ada beberapa faktor penyerta yang membuat gerakan tanah sangat terlihat saat likuifaksi terjadi. Faktor seperti kemiringan lereng, beban tambahan atau faktor geoteknik berperan membuat tanah bergerak saat mengalami likuifaksi. Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati mengatakan bahaya dari fenomena tanah bergerak ini bisa menyebabkan bangunan turun masuk ke dalam karena air terperas keluar dan tanahnya memadat. Selain menyebabkan permukaan tanah menjadi turun, pondasi bangunan yang berada di tanah tersebut juga ikut turun.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di RRI.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.
2: 94,8 FM
0: Pro 2.
3: Masih di 94,8 Pro 2 Rarisi Bolga, teman terbaik kamu. Oke teman Pro 2, dari cerita tentang tari Cilina ya hari ini, kita bisa belajar nih bahwa budaya itu gak harus selalu kelihatan kuno atau jauh dari kehidupan anak muda. Justru nih banyak nilai-nilai positif yang masih sangat terkait ya sampai sekarang dengan kehidupan-kehidupan anak muda. Nah, tari Cilinaya ini ngajarin tentang pentingnya menjaga keceriaan, menyebarkan energi positif, dan menghargai masa muda dengan cara yang baik. Jadi pesan sederhananya kayak gini, pesan sederhana yang ada di tari Cilinaya itu bisa disampaikan melalui gerakan-gerakan tari yang indah. Nah, di tengah perkembangan teknologi dan tren yang terus berubah saat ini, teman Pro 2, melestarikan budaya itu jadi tanggung jawab kita bersama. Bukan berarti kita harus jadi penari profesional ya, tapi setidaknya kita bisa mengenal dan kita harus bangga terhadap budaya Indonesia yang udah menjadi langkah yang luar biasa. Oke teman Pro 2, semoga obrolan kita di teras Pro 2 sore hari ini bisa nambah wawasan sekaligus membuat teman-teman Pro 2 semua semakin cinta dengan kekayaan budaya Nusantara. Wulan bakal pamit sejenak nih. Terima kasih sudah nemenin di teras Pro 2 dan sampai ketemu di topik berikutnya di teras Pro 2 dan juga di jaga malam kali ini. Dan di pukul 19 nanti kita bakal gabung dengan Pro 2 Jakarta, relay langsung dari Pro 2 Jakarta untuk MLC. Dan untuk MLC hari ini ada The Midlife Theory nih bareng hostnya nanti Kak Edit. So teman Pro 2, untuk kamu semua yang mau ikut bergabung atau pengen kenal lebih dekat dengan Midlife Theory, boleh langsung WhatsApp aja di 0411800105 teman Pro 2 semua. Oke, jangan kemana-mana, dengerin terus di Pro 2 RRC Bolga, teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.

0: Indonesia. Ini dia Music Live Chat.
1: Halo, halo, halo. Selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Barengan sama gue tentunya masih nemenin lo di malam hari ini. Ada Edi Tama ya, bakal nemenin lo di MLC 1 jam ke depan. Dan di malam hari ini seperti biasanya kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi yang tentunya keren-keren banget nih. Kemarin udah 2 hari ya, di minggu ini dibuka dengan yang keren-keren, dengan soloist-soloist luar biasa Indonesia. Malam hari ini kita kedatangan sebuah band, sebuah grup yang tentunya menemani Edit malam hari ini. Dan tentunya bakal kita ulik soal single terbarunya dan tentunya soal mereka juga nih ya di malam hari ini tentunya. Karena kita malam hari ini bakal ngobrol barengan sama The Midlife Theory. Yes, buat lo semua teman bro 2 yang ingin bertanya-tanya di malam hari ini boleh banget. Lo bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Eh, jadi pastiin buat lo siapin pertanyaan yang luar biasa, karena nanti Edit bakal pilih siapa nih kira-kira yang bisa berkesempatan bertanya ya kepada bintang tamu kita malam hari ini. Jadi kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama The Midlife Theory habis ini, tapi setelah yang satu ini ya. Pastiin lu cari tempat ternyaman dulu buat dengerin MLC Music Live Chat bareng sama gue Edi Tama 1 jam ke depan.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Edit tentunya di malam hari ini. Dan sekarang Edit udah gak sendirian karena kita udah tersambung di Zoom dengan The Midlife Theory. Halo, selamat malam abang.
1: Malam abang juga.
0: Gokil, ini rame-rame banget di studio kayaknya nih ya.
1: Mayan lah.
0: Mayan ya. Emang lagi agenda ngumpul apa gimana nih?
1: Pas banget kebetulan.
2: Iya, pas lagi ngumpul besok latihan. Lagi mau latihan karena besok mau main.
0: Wih deh, gokil. Sekalian berarti ya.
2: Betul.
0: Kita ngobrol-ngobrol malam hari ini. Yes, kita udah barengan sama The Midlife Theory. Ini ada abang-abang siapa aja nih? Mungkin boleh kenalan dulu kali ya.
2: Oke, malam semuanya. Gue Feby, vokalis. Ini ada...
0: Mana nih?
2: Fitra.
0: Main bass. Oh, Sando. Aduh, agak ribet ya.
1: Di drum.
0: Oke.
2: Andi.
0: Wah, udah sibuk banget nih kayaknya nih abang nih.
2: Ya, dia yang paling ganteng lah pokoknya.
0: Ayy, sedap.
2: Dia yang main kulintang.
0: Waduh.
1: Ini ada. Ya,
0: oke, gokil.
2: Sebenernya ada lagi satu bijar, cuma lagi di jalan dia.
0: Oh, lagi di jalan. Oh iya sih, bener sih. Ya, kehidupan Jakarta dan sekitarnya tidak lepas dari macet ya. Bener-bener. Gimana nih kabarnya, abang-abang malam hari ini? Sehat semua?
2: Kenapa?
0: Malam hari ini sehat semua nih?
2: Alhamdulillah.
0: Ini berarti lagi latihan untuk tampil besok ya?
2: Ya, besok main di Jakulture di Pasar Seni.
0: Seru-seru main di Ancol ya besok. Besok banget nih berarti ya?
2: Besok banget, jam 7:30 sampai jam 8.
0: Berarti bisa datang nih ya teman Pro 2 nih ya kalau mau main-main nih ya.
2: Nah, boleh lah. Sampai ya. Nalang kita.
0: Boleh, bener sekali. Dan gue mau nanya sih sebenarnya The Midlife Theory itu sebenarnya apa nih? Kayak setengah abad hidup kah atau apa nih sebenarnya?
1: Lama banget.
2: Lo apa gua fit?
1: Itu dong.
2: Oh ya udah, oke. Midlife sesuai namanya, kita om-om semuanya. Kalau tim sepak bola tuh bukan U40 tapi A40.
0: A40 di atas 40, ya. Di atas 40 ya.
2: Di atas 40 semuanya.
0: Oke.
2: Ada satu sih yang 30 si Bijar tuh.
0: Oke. Tapi ya mendekati ya.
2: Mainnya sama orang tua juga. Jadi yang kepala udah tua.
0: Jokesnya udah bapak-bapak banget lah ya. Benar-benar. Berarti sebenarnya The Midlife Theory itu kebentuk udah lama atau sebenarnya baru-baru ini nih?
2: Kebentuknya baru bulan Januari.
0: Oh, bulan Januari ini berarti 2026 ini.
2: 2026. Oh, wow.
0: Ini maksudnya perkumpulan apa nih akhirnya bikin band nih? Maksudnya teman-teman kantor kah atau tetangga kah?
2: Perkumpulan aki-aki. Ya, jadi kita tadinya ketemunya di komunitas ngeband dadakan.
0: Oke.
2: Okay. Tadinya nggak kenal. Mm-hmm. Gara-gara ngeband dadakan itu kita jadi saling kenal. Kayak gue sama Andi kenal sih dari kecil. Nah, Fitra sama Bizar. Kalau bisa kenal dari kecil juga.
0: Oh. Nah,
2: di situ ketemunya, terus main-main bareng. Ramean sih, komunitasnya ramean.
0: Oke.
2: Okay. Tapi terus ya kita ngobrolan. Gue ada lagu nih. Cocok nih. Yaudah kita ngeband. Itulah kisah singkatnya gitu.
0: Kisah singkatnya seperti itu ya. Betul. Tapi komunitas ngeband dadakan. Itu maksudnya itu gimana tuh? Maksudnya setiap kumpul kayak jamming-jamming aja kayak atau gimana tuh?
2: Kayak orang main padel lah sekarang, apa sih ri apa sih itu namanya? Kenal sewa lapangan.
0: Oh iya, tahu.
2: Ya kayak gitulah.
0: Oh, oke. Ri club benar, ri club. Oke, berarti emang sebenarnya ikutan komunitas semua yang sama. Sering jamming bareng, akhirnya nemu kecocokan nih.
2: Iya.
0: Nemu kecocokan. Emang cocok atau dicocok-cocokan nih?
2: Ya, cocokologi aja lah kita.
0: Cocokologi aja ya.
2: Cocok anak lu.
0: Bener. Dan berarti udah rilis berapa single nih sebelumnya nih?
2: Udah tiga
0: ya, dan jadi yang ini yang
2: keempat malah.
0: Oh iya, yang utuh walau tak lengkap itu yang keempat.
2: Utuh ini single kedua ya,
1: kedua.
0: Single kedua. Oke, okay, berarti udah ada tiga apa aja tuh berarti It's Over. It's Over tuh yang pertama.
2: It's Over. Ya, It's Over pertama, Utuh walau tak lengkap kedua, In Dips ketiga, yang keempat ya sudah.
0: Ya sudah yang keempat. Menarik. Nanti kita bakal bahas pokoknya tentang lagu-lagunya gitu ya. Tadi kita udah kenalan sedikit ya bareng sama The Midlife Theory yang ya sesuai namanya ya. Yeah. Dibentuk sesuai namanya dari komunitas. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama The Midlife Theory. Dan buat teman Pro 2 yang mau bertanya boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp aja ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Habis ini kita bakal balik lagi, jadi pastiin buat stay tune terus di MLC Music Live Chat.
3: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Music Live Chat.
1: Welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Edi Tama dan juga kita tentunya masih ditemenin sama The Midlife Theory. Alright, kita ngomongin soal single-singlenya nih ya. Kan tadi udah, berarti udah ada 3 yang rilis dan akan rilis satu lagi, berarti yang keempat ya?
2: Iya, betul.
1: Ada It's Over, terus ada Utuh Walau Tak Lengkap, Indips juga ya?
2: Iya.
1: Kita mulai dari It's Over. Kenapa It's Over menjadi single pertama gitu kan? Tapi judulnya It's Over, tapi jadi single pertama nih. Kenapa tuh?
2: Kenapa, Bi?
3: Karena baru mulai.
1: Baru mulai.
2: Jadi waktu kita kocok arisannya keluarnya It's Over.
1: Aduh.
2: Jadi kan lagunya keluarnya tuh bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Indonesia.
1: Oke. Okay.
2: Jadi tadinya emang kita sempat galau nih, It's Over apa Utuh nih yang
1: rilis duluan.
2: Tapi terus begitu coba didengar secara berurutan, ternyata lebih enak gitu kalau It's Over dulu, baru Utuh, baru Indif, baru Ya Sudah dan seterusnya gitu.
1: Oh,
2: jadi kalau ngebayanginnya lagi nyetir di mobil gitu ya, kita dengerin secara komplit playlistnya secara berurutan, enak lah kayak gitu. Kalau secara tema sih kurang lebih kita kan emang ngangkat temanya tema sehari-hari yang yang nggak ngawang-ngawang lah, jadinya variasi. Jadi nggak ada yang spesial karena A karena B, tapi lebih karena kita ngerasanya secara urutan lagunya tuh kalau dimainin berurut lebih enak kayak gitu.
1: Oh oke. Berarti dari lagunya ya. Benar-benar. Tapi berarti It's Over ini bercerita tentang apa berarti? Karena tadi kan diambil dari ya keseharian gitu kan?
2: Ya, It's Over itu ceritanya tentang orang yang lagi perang sama pikirannya. Jadi kayak orang yang lagi punya masalah di kantor atau punya masalah di hubungan yang gue udah tahu nih harusnya udahan nih, ini udah toksik,
1: udah
2: enak. Tapi giliran, gue mau ambil keputusan terus. Dalam hatinya, coba lagi deh, coba kali.
1: Betul. Oke, berarti itu seperti ketika kita menjadi anak korporat, mau resign tapi nggak resign ya.
2: Nah, itu dia, benar. Kali-kali ntar bonus keluar nih.
1: Gitu. Ah, iya benar. Nanti deh, abis THR deh. Abis
2: THR
1: deh, gitu
2: THR,
1: kan.
2: THR sampai 5 tahun kemudian kagak mundur-mundur.
1: Oke, berarti It's Over tentang ya kurang lebih tentang itu ya, tentang ya berada di hubungan yang sebenarnya udah tahu nih harus sudahan tapi masih dilanjut terus gitu kan. Terus kalau yang Utuh Walau Tak Lengkap nih.
2: Utuh Walau Tak Lengkap itu judulnya juga kan aneh, Utuh
1: bener.
2: Lengkap gimana sih bener. Gitu kan. Jadi Utuh Walau Tak Lengkap itu buat orang-orang yang pernah ngerasain kehilangan. Dan kayaknya cukup banyak deh orang yang pernah ngerasain kehilangan. Kehilangan itu bisa kehilangan seseorang for good ya, bisa orang tua, bisa anak, bisa juga pasangan. Atau juga buat teman-teman yang orang tuanya berpisah, jadi harus tinggal di antara dua rumah. Menyesuaikan kalau di rumah satu gini gitu loh. Makanya orang-orang sering ngerasanya, hidup gua udah gak lengkap nih. Tapi sebenarnya di lingkungannya sendiri itu ya kan masih ada keluarga yang lain.
1: Yes.
2: Yang masih sayang, yang masih
1: peduli.
2: Nah, itu utuhnya tuh di situ sebenarnya. Jadi utuh, tapi ya enggak lengkap aja gitu. Tapi bukan berarti life enggak bisa goes on. Jadi kita lebih fokusnya jangan fokus ke enggak lengkapnya, fokusnya ke utuhnya aja. Jadi, karena walaupun ada hal yang bikin kita nggak lengkap, tapi tetap kita masih berada dalam satu keutuhan kok gitu.
1: Berarti kayak ibarat ya mungkin kita sebagai manusia melihat sisi positifnya gitu ya, walaupun mungkin ya kalau tadi kan contohnya misal orang tua yang berpisah gitu kan, ya mereka emang udah nggak lengkap, udah nggak saling bersama, tapi kan kita tetap punya ayah dan juga ibu gitu kan.
2: Kayak di liriknya tuh kalau yang buat yang berpisah itu kayak ini. Hidup tumbuh di antara yang berbeda, tanpa harus memilih siapa-siapa. Yang dekat tak selalu di samping, yang jauh tak pernah benar-benar hilang. Itu kayak gitu. Tapi kalau untuk yang kayak ditinggal orang tua, for good, meninggal gitu ya. Kayak meja makan tak selalu penuh, tapi tawa masih terdengar di beberapa waktu.
1: Aduh. Agak-agak ngena ya di hati ya. Bener. Berarti sebenarnya kalau di utuh walau tak lengkap ini POV-nya sebenarnya agak-agak general berarti ya.
2: Betul.
1: Maksudnya nggak spesifik ke misal kita lagi menjalani hubungan dengan seseorang atau mungkin kita sebagai anak juga bisa menginterpretasikannya gitu kan?
2: Iya, wow. Karena kan bentuk kehilangan kan macam-macam.
1: Bener, kehilangan macam-macam. Tapi gimana caranya kita buat menghadapi kehilangan itu? Mungkin dari abang-abang ini punya wejangan?
2: Kuncinya satu sih, ikhlas kali ya.
1: Oh iya benar sih. Benar sih.
2: Benar sih. Karena itu yang paling susah soalnya.
1: Yes.
2: Walaupun kita bilang iya gua ngomong nih, udah gua ikhlas, gua terima gini, tetap aja mewek juga sih.
1: Iya benar sih. Pasti tetap ada gitu rasanya di hati gitu kan. Tapi sebagaimana kita manusia harus bisa mencoba perlahan ikhlas gitu berarti ya. Benar. Tapi kalau di lagu ini berarti siapa yang nulis nih?
2: Baby, gue.
1: Ini dari pengalaman pribadi kah, Bang?
2: Dari biasa mantau TikTok.
1: Aduh. Gak. Anaknya sosmed banget tuh.
2: Bapak-bapak TikTok,
1: benar. Tapi kalau nulis emang maksudnya idenya tuh dapat dari mana? Maksudnya dari kehidupan sekitar aja atau ada kayak sosok yang dibayangkan atau gimana tuh?
2: Oh enggak sih, jadi ya gitu ya, gue kalau nyari ide kan apa ya kira-kira gitu, sama refleksi ke diri juga. Ya kayak gue dan teman-teman di sini juga pasti pernah ngerasain kehilangan gitu kan. Ya gue ada refleksi dari guanya sendiri, kayak ditinggal bokap nyokap ya, kayak gitulah.
1: Oke. Berarti ya tetap ya dari diri sendiri, dari lingkungan juga diserap gitu ya Bang ya,
2: dan ngeliatin ini ngeliatin ada teman-teman yang misalnya baru mengalami kehilangan.
1: Oke.
2: Okay. Ada ketemu teman-teman yang baru ngalamin perpisahan, ngobrol, terus di-recall lagi. Oh ya, kelihatannya gini yang dirasa gitu.
1: Oh, oke. Tapi kalau di lagu Utuh Walau Tak Lengkap sebenarnya pesan yang pingin disampaikan The Midlife Theory ke pendengarnya itu apa? Biar dapetin apa gitu ketika udah mendengarkan lagu ini?
2: Ya, pesannya setiap orang pasti pernah atau akan merasakan kehilangan. Dan kehilangan itu pasti akan bikin hidup kita jadi terasa nggak lengkap.
1: Yes.
2: Tapi ya jangan lupa, yang hilang nih mungkin satu, dua. Tapi kan di belakang kita masih banyak nih orang-orang yang masih nemenin kita, sama-sama masih care dan lain-lain. Ya kita boleh ngerasa kehilangan, boleh ngerasa sedih, tapi ya nggak usah terlalu berlarut juga. Kita embrace aja apa yang kita punya sekarang.
1: Wiss, gitu kira-kira. Sedap.
2: Kelihatan ya midlife-nya ya?
1: Kelihatan seniornya gitu kan. Oke deh, jujur gue makin penasaran, mungkin teman Pro 2 juga pengen dengerin ya Utuh Walau Tak Lengkap, ini dari The Midlife Theory, kira-kira gimana nih lagunya. Nanti kita bakal bahas lagi, kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama The Midlife Theory. Tapi kita dengerin dulu, ini dia Utuh Walau Tak Lengkap dari The Midlife Theory.
0: Music Life Chat.

0: Music Live Chat.
1: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama The Midlife Theory. Alright, tadi kita udah dengerin Utuh Walau Tak Lengkap gitu kan. Dan menurut gue gak tau kenapa ngerasa mendengar ada unsur Petra Sihombing di lagunya. Gue gak tau kenapa sih. Petra Sihombing, jujur. Mungkin karena, gak tau ya, kayak mungkin lirik-liriknya diambil dari kehidupan yang dekat juga atau gimana. Tapi kalau The Midlife Theory sendiri mendeskripsiin soal musik The Midlife Theory itu sebenarnya genrenya apa sih?
2: Genrenya musik enak.
1: Andy Coop ya, enak di kuping ya.
2: Iya, yeah, benar. Jadi si listening indie pop gitu. Mm-hmm. Dan kebetulan kita ini om-om yang masih main sama anak Gen Z.
1: Oh iya. Oh
2: ya, iya. Jadi dengerin musiknya mereka juga gitu loh.
1: Oh wow, dengerin apa aja berarti bang?
2: Ya apa aja, India, Fish, Biru Baru,
1: Wow.
2: Sal, ya banyak lah. Yang baru-baru ya kita dengerin. Ikutin
1: masih. Oh ngikutin. Berarti emang ketika bikin musik itu ngikutin era yang sekarang atau sebenarnya kalian punya apa kayak egonya sendiri gitu?
2: Enggak lah, ego udah enggak laku kali ya.
1: Jadi emang ya ngikutin era yang ada sekarang berarti ya.
2: Jadi tema ini kita coba, oh enaknya ke sini nih, larinya ke sini, aransemennya enak dibikin gini. Mm-hmm. Terus coba deh dibikin kayak misalnya kayak apalah gitu. Mm-hmm. Kalau cocok ya udah, kalau enggak cocok ya kita buang. Makanya kalau didengerin ya emang secara benang merahnya sih ada gitu. Mm-hmm. Tapi secara aransemen ya beda-beda.
1: Oh oke, okay. Berarti di tiap lagu juga tentunya aransemennya beda. Cuman garis merahnya, benang merahnya tetap sama gitu ya bang ya?
2: Iya betul.
1: Wow, oke. Tadi kan kita udah ngebahas soal single yang pertama It's Over, kemudian Utuh Walau Tak Lengkap. Yang ketiga adalah Indips. Kalau Indips itu tentang apa itu?
2: Indip seorang galau.
1: galau jadi, kenapa tuh bang?
2: Galaunya dia senang sama orang cuma gak punya nyali buat ngomong.
1: Oh oke. Okay.
2: Giliran ntar deh kayaknya momennya belum pas nih. Mm-hmm. Ntar lu deh. Ntar kalau lagi gua ngomong gini ntar dia pergi gitu. Terus begitu akhirnya okay nih momennya sekarang gua udah berani. Orangnya udah pergi.
1: Oke. Jadi ada keraguan gitu ya buat menyatakan cinta. Kisah siapa tuh katanya tuh?
2: Kisahnya si Eja katanya.
1: Main lempar-lempar aja deh kayaknya deh. Benar. Dan terus yang akan rilis berarti ya? Ya sudah ini. Ya. Itu boleh di spill enggak?
2: Boleh banget. Ya sudah rilis Lusa hari Jumat ya, tanggal 26. Mm-hmm. Jumat pagi udah ada di DSP-DSP. Liriknya bahasa Indonesia lagi. Ceritanya tentang kita ngomongin ini apa? Kalau ngomongin masalah, cobaan gitu kan. Mm-hmm. Akan datang terus nih.
1: Betul.
2: Terus akan ada orang, kadang kita tuh aduh apalagi sih nih gitu loh. Nah gitu. Nah bener. Jadi di situ lagunya lebih ke ngajak ya udah kalau masalah kan akan datang terus. Mm-hmm. Tapi yang penting dan kedepannya kita nggak tahu nih datang lebih susah datang lebih baik. Mm-hmm. Kalau emang lagi fed up ya kita duduk aja dulu santai. Okay. Nikmatin habis itu baru kita jalan lagi. Terus di situ juga ada ngingetin nggak usah ambisius. Ngejar yang belum pasti punya kita. Terus ngingetin juga semua yang datang punya alasan untuk pergi. Tapi inti dari semuanya kalau dapat masalah apapun itu ya udah kita jalanin aja.
1: Oh sedap. Ini kata abang-abangan gua nih.
2: Yo, kata lagi kan.
1: Bener, berarti baru rilis lusa gitu nanti ya.
2: Iya, betul.
1: Oke, jadi ditunggu aja ya. Benar. Oke, mungkin sebelum kita sudahi malam hari ini, mungkin dari abang-abang The Midlife Theory ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia, atau mungkin fansnya The Midlife Theory ada namanya? Fanbase-nya? Lucu nih.
2: Gua mau ada namanya. Ntar kita cari dulu lah.
1: Cari dulu.
2: Kali.
1: Ya bagus apa? Ya
0: bagus apa? Mid lover.
1: Hai. Mid lover boleh.
2: Daging semua dong.
1: Beda.
2: Kalau dari gua sini aja. Dari gua dukung kita-kita, dengerin terus terus ntar pas pulang siaran nih, atau siapapun yang lagi di jalan,
1: yes,
2: coba deh dengerin di DSP, Spotify, Apple Music, atau apa, coba diurut. Dengerin dari It's Over, Utuh, Indips. Pasti cocok deh, kan?
1: Ah, itu dia. Tapi kalau dengerin lagu-lagu The Midlife Theory, enaknya kapan nih? Momen yang paling cocok?
2: Kapan aja. Benar. Bukan jualan, kalau ini bukan jualan.
1: Oh iya, benar. Berarti pagi enak, siang enak, malam enak gitu ya. Pokoknya kapan aja.
2: Paling gak enak kalau lagi tidur.
1: Ah iya sih, gak denger dong itu namanya dong. Fokus tidur dong itu namanya dong. Oke. Kalau next projectnya kira-kira selain single ya sudah, akan ada album atau EP kah?
2: Nanti masih akan ada single lagi 2. Habis itu kita masih belum sepakat nih untuk albumnya. Kita nggak akan ngeluarin EP,
1: okay,
2: tapi langsung album.
1: Wow.
2: Cuma belum tahu nanti albumnya 8 atau 10 lagu.
1: Oke. Nah, menarik.
2: Tapi rencananya sih di tahun ini akan keluar.
1: Oh, di tahun ini juga? Wow.
2: Targetnya begitu, target.
1: Produktif sekali ya bapak-bapak ini ya.
2: Mumpung. Namanya om-om kan tahu udah hilang aja gitu.
1: Iya benar, tiba-tiba hilang aja gitu kan. Mumpung masih sering ngumpul, ayo gas deh bikin gitu kan. Benar. Berarti sekarang bang lagunya udah banyak dong berarti bang.
2: Ya lumayan lah.
1: Berapa tuh?
2: Buat 7 album.
1: Waduh. 7 album, kalau satu album 10, 70 tuh ya.
0: Ada gini lagi.
1: Aduh. Berarti nanti ditunggu aja ya, next singlenya, next albumnya. Bisa ditunggu. Mungkin kalau mau kepo-kepo, bisa kemana nih teman Pro 2? Sosial medianya?
2: Sosmednya IG. Limitless Theory.
1: Okay.
2: TikTok juga ada.
1: TikTok juga sama ya?
2: The Midlife Theory.
1: Jadi di follow biar nggak ketinggalan, dan tentunya bisa didengerin semua singlenya. Ada It's Over, terus Utuh Walau Tak Lengkap, sama Indips. Di semua DSP bisa ya?
2: Bisa, ada semua.
1: Kalau musik video udah ada kah?
2: Belum
1: ada ya. Mungkin nanti soon akan ada ya.
2: Yep.
1: Alright, oke, sekali lagi terima kasih buat abang-abang The Midlife Theory, sukses buat besok juga.
2: Thank you,
1: eventnya
2: Pro 2 FM.
1: Alright, gokil. Besok eventnya di mana? Di Ancol ya?
2: Di Ancol, Pasar Seni.
1: Di Ancol?
2: Adalah Jakulture 2026.
1: Jadi bisa datang tuh, main di jam setengah 8 ya? Setengah 8 sampai
2: setengah
1: jam?
2: Setengah 8 sampai jam 8.
1: Boleh itu ya, buat ngisi waktu gitu kan, malam Jumat berarti ya?
2: Iya, daripada kena macet kan?
1: Nah, bener, mending langsung aja nonton The Midlife Theory. Mampir-mampir boleh lah ya, dengerin ya.
2: Boleh dong.
1: Alright. Oke, sekali lagi terima kasih buat The Midlife Theory. Terima kasih ya abang-abang, sukses selalu buat sama-sama single-single dan album-albumnya. Ditunggu selanjutnya ya. Semoga masih semangat ya nanti ya.
2: Amin.
1: Oke,
2: thank you ya.
1: Alright, terima kasih The Midlife Theory, dan terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah mendengarkan kita malam hari ini. Dan buat kamu tentunya jangan lupa buat selalu dengerin single-singlenya The Midlife Theory di semua DSP, dan juga tentunya bisa request di Pro 2 FM seluruh Indonesia tentunya. Kalau gitu gue Aditama pamit, dan juga The Midlife Theory juga pamit. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Bye bye.
3: Music Life Chat. Music Life Chat. Lights, camera, action.

0: 94,8 FM. Pro 2 Sibolga,
1: teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Ini adalah kisah seorang korban cyberbullying.
4: Hai, kali ini aku mau nunjukin
5: apaan sih konten gak jelas. Komen
6: bukan cuma mukamu aja yang jelek, tapi konten dan lukisan kamu juga jelek.
7: Dari kemarin-kemarin, hate komennya nyakitin banget sih. Hai semua, aku minta maaf ya kalau kontenku jelek dan merusak hari kamu.
6: Mulai, caper. Komen lagi ah. Sana, nyemplung ke laut aja. Biar orang kayak lu gak ada lagi di dunia ini.
3: Cyberbullying, kejahatan yang tidak hanya merusak jiwa, tapi juga menghancurkan mimpi.
8: Apa memang kontenku konten gak jelas? Kalau begitu, mimpiku jadi seorang konten kreator harus kuakhiri. Begitu juga dengan hidupku.
3: Terkadang, tindakan yang kita lakukan di dunia maya memiliki dampak di kehidupan nyata. Cyberbullying bukan hanya sekedar melukai hati, namun juga bisa merenggut nyawa. Stop cyberbullying.
9: Udah, tambah aja, jo ayam pop.
10: Bagi yang suka makan di warung nasi Padang, tentu sering mendengar orang yang mengatakan tambah cie dah. Istilah tambah cie ini sering diucapkan ketika pelanggan ingin menambah nasi atau lauk. Istilah ini memang telah menjadi bagian dari budaya kuliner Padang, dan istilah ini telah banyak digunakan oleh orang Indonesia di berbagai daerah. Bahkan, seorang pelanggan restoran Padang di Amerika Serikat juga pernah mengucapkan istilah tambah cie. Video yang terekam tersebut menjadi viral di media sosial. Banyak warganet yang mengaku terhibur dengan video singkat tersebut. Mereka pun memuji pria Amerika itu karena telah mencoba untuk menggunakan bahasa Minang. Keberhasilan istilah tambuah ciekda yang mendunia menunjukkan bahwa budaya kuliner Padang telah diterima oleh masyarakat internasional. Hal ini juga menunjukkan bahwa bahasa Minang memiliki daya tarik tersendiri bagi masyarakat dunia. Jadi, kalau kamu masih lapar, tinggal bilang aja.
11: Udah, tambu cie. Jangan lupa pakai sambal lado yo.
0: Sembilan puluh empat koma delapan FM. Pro 2 Sibolga,
1: teman terbaik.

untuk menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: 94,8 FM. Pro 2 Sibolga.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Info Pro 2 pukul 8 malam. Makan buah pada malam hari dapat memberikan manfaat atau menimbulkan dampak tertentu tergantung cara menikmatinya bagi tubuh kita. Karena itu penting untuk memperhatikan beberapa hal sebelum mengkonsumsi buah agar manfaatnya tetap terasa dengan baik setiap malam. Buah dikenal sebagai sumber vitamin dan mineral yang membantu memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh setiap hari dengan cara alami. Namun sebagian orang ragu karena makan pada malam hari dianggap bisa mengganggu pencernaan dan tidur, melansir dari alodokter.com. Nah, apa yang terjadi saat makan buah pada malam hari? Buah umumnya aman dikonsumsi pada malam hari dan tidak selalu menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan tubuh secara umum. Berbeda dengan makanan pedas dan berlemak yang dapat memperlambat pencernaan serta memicu gangguan saat tidur seperti perut kembung. Nah, buah ini cenderung rendah lemak dan gula sehingga lebih ringan dicerna tubuh ketika malam tiba untuk mendukung kenyamanan pencernaan. Kandungan seratnya membantu rasa kenyang lebih lama tanpa mempernambah berat badan kita bila dikonsumsi dalam jumlah yang wajar. Mengonsumsi buah tertentu pada malam hari juga dapat meningkatkan kualitas tidur secara alami dengan mendukung pembentukan melatonin. Pisang, jeruk, nanas, dan kiwi termasuk pilihan yang sering dikaitkan dengan manfaat tersebut untuk membantu istirahat lebih nyenyak. Namun penderita asam lambung atau GERD perlu lebih cermat memilih buah untuk dikonsumsi malam hari agar gejala terkendali. Jeruk dan tomat tetap kaya vitamin C, tetapi sifat asamnya beresiko memicu keluhan bila dikonsumsi secara berlebihan sekaligus. Nah, cara aman mengonsumsi buah pada malam hari yaitu sebaiknya mengkonsumsi buah dalam jumlah secukupnya sekitar 1 hingga 2 porsi agar tubuh terasa lebih nyaman, dan pilih buah yang mudah dicerna seperti pisang dan pepaya sehingga tidak membebani sistem pencernaan saat malam. Hindari buah olahan seperti permen, jus kemasan, atau buah kalengan karena umumnya tinggi gula dan adiktif. Buah dengan kadar gula tinggi seperti leci dan mangga juga sebaiknya tidak dikonsumsi secara berlebihan. Pada dasarnya buah aman dikonsumsi oleh hampir semua orang pada berbagai waktu termasuk malam hari dengan bijak. Bahkan penderita diabetes tetap dapat makan buah pada malam hari selama mengikuti anjuran dan porsi yang tepat. Itu dia tadi info Pro 2 pukul 8 malam. Jangan kemana-mana teman Pro 2 karena selain ini masih banyak informasi seru lainnya. Tetap dengerin Pro 2 dari Sibolga, teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
1: Langsung kita gas.
0: Anjir, goblok banget.
2: Din, lihat nih. Gila ya, dunia makin aneh.
3: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
4: Kini, suara bisa ditiru. Wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.
5: Dibuat dari tahu kuning yang hanya dibumbui garam. Tahu ini dimasak di atas wajan panas dengan minyak yang sangat sedikit. Konon, nama kuliner khas Betawi ini berasal dari cara masaknya yang unik, yaitu tahu yang dipaksa matang dengan api kecil dan minyak minim bagai disiksa dalam wajan yang panas. Tapi siksaan ini justru menghasilkan tekstur tahu yang renyah di luar, lembut di dalam, dan penuh cita rasa. Kuliner tahu siksa, asal-usul namanya masih menjadi misteri. Ada yang menyebut karena bentuk tahu yang kecil mirip potongan daging yang disiksa. Versi lain mengatakan, nama ini berasal dari bumbu kacang pedas yang menemani tahu bagai menyiksa penikmatnya yang tak tahan pedas. Dulu, tahu siksa mudah ditemui di berbagai perayaan Betawi seperti pernikahan atau bahkan menemani tontonan layar tancap. Kini keberadaannya semakin langka, terancam punah oleh gempuran kuliner modern. Cicipi tahu siksa. Rasakan perpaduan tradisi, rasa, dan cerita yang unik. Jelajahi kekayaan rasa Indonesia. Lestarikan kuliner Nusantara.
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
7: Teman terbaik kamu. 94,8 FM.
6: Pro 2.

30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30.

Masih di 94,8 Pro 2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu. Film drama keluarga Tanah Runtuh dijadwalkan tayang di bioskop mulai 25 Juni 2026. Film ini sendiri mengangkat kemanusiaan di tengah konflik yang melanda Poso, Sulawesi Tengah. Film ini diproduseri oleh Denny Siregar melalui Denny Siregar Production. Sementara itu Rudy Sujarwo dipercaya sebagai sutradara film tersebut. Naskah film ditulis oleh Oka Aurora dan ceritanya menghadirkan perjalanan penuh harapan, kehilangan, dan kasih sayang keluarga. Kisah berpusat pada Ringo dan Kai, dua kakak adik yang saling menjaga. Ringo merupakan anak penyandang Down Syndrome yang memiliki hati penuh ketulusan. Kehidupan mereka berubah ketika kerusuhan besar terjadi di Poso, dan dalam kekacauan itu keduanya terpisah dari sang ibu, Emmy. Emmy diperankan Sigi Wirmala yang menjadi sosok penting dalam cerita, dan kehilangannya membuat Ringo dan Kai berjuang mencari keberadaannya. Meski masih kecil, Kai tidak menyerah menghadapi keadaan sulit, dan ia terus menemani Ringo menyusuri berbagai tempat yang belum aman. Di tengah perjalanan, mereka bertemu Itham, anggota kepolisian yang diperankan Vino G. Sebastian, di mana Itham memilih mengedepankan nilai kemanusiaan di tengah konflik berkepanjangan. Melihat kondisi kedua anak tersebut, Irham memutuskan membantu pencarian sang ibu, dan mereka kemudian bersama-sama menghadapi berbagai rintangan dan ancaman. Perjalanan itu mempererat hubungan antara Irham, Ringo, dan Kai. Mereka saling menguatkan saat menghadapi ketidakpastian dan rasa kehilangan. Film ini juga dibintangi Ridho Kholik, Yoan, dan Jenda Munte. Hadir pula Tubagus Ali, Agnes Naomi, Jerry Likumahua, serta Royhan Hidayat. Tika Priyanakusuma, Umar, dan Luna Allegra turut memperkuat jajaran pemain. Tanah Runtuh menghadirkan kisah mengharukan tentang keluarga, harapan, dan kemanusiaan.

0: Waalaikumsalam. Eh Irma, udah sampai? Masuk-masuk, bagaimana perjalanannya? Pasti capek ya? Mana cuacanya lagi panas nih?
1: Aman kak, cuma memang cuacanya gak asik nih kak. Panas banget, hampir meleleh aku.
0: Ya sudah, duduk dulu ya. Kakak buatkan yang seger-seger buat kamu. Nih, diminum ya.
1: Iya kak, makasih ya.
0: Bagaimana, seger kan?
1: Seger sih, tapi kemanisan kak.
0: Ya jelas manis lah, kan es teh manis dingin.
2: Gula yang dikonsumsi secara berlebihan dapat berdampak buruk bagi kesehatan.

Suku Jawa bukanlah satu-satunya suku yang mendiami Pulau Jawa. Sunda, Baduy, dan Osing adalah beberapa suku lain yang juga berasal dari pulau ini. Mengenal suku Osing yang berasal dari ujung Pulau Jawa, tepatnya Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Suku ini sampai kini masih ada di beberapa daerah Banyuwangi, salah satunya Desa Kemiren. Kata Osing sendiri berasal dari kata using yang dalam bahasa Bali berarti tidak. Keberadaan suku Osing di Banyuwangi tidak bisa lepas dari sejarah panjang Kerajaan Blambangan dan peristiwa Puputan Bayu. Nah, mari kita mengenal rumah tradisional Osing yang memiliki sistem struk yang sederhana. Konstruksi utama dari rumah itu adanya 4 pilar utama yang menopang bangunan. 4 pilar utama ini disebut soko. Rumah tradisional ini diturunkan oleh sebuah keluarga dari satu generasi ke generasi berikutnya. Setelah mengenal rumah adat, kira-kira bahasa Osing menggunakan bahasa apa ya?

0: Nah, ternyata bahasa Jawa dan bahasa Osing sebenarnya merupakan pengembangan dari bahasa Jawa kuno. Bahasa Osing sebelumnya hanya dikenal sebagai dialek dari bahasa Jawa. Namun pada Agustus 1997, DPRD Banyuwangi melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mulai mengizinkan mata pelajaran bahasa Osing menjadi salah satu muatan lokal di sekolah. Baju jebeng dan baju tulik merupakan pakaian adat yang digunakan dalam pernikahan suku Osing. Baju ini juga merupakan ikon dari kota Banyuwangi. Busana itu menggunakan kain batik paras gempal, gajah uleng, dan moto pitik. Dalam kehidupan sehari-harinya, masyarakat suku Osing terkenal dengan busana berwarna hitam yang dipadukan dengan kain batik sebagai bawahan.
1: ...94,8 FM. Pro 2 Sibolga.
2: Teman terbaik.

Selamat malam buat teman-teman semua yang baru aja bergabung bareng Wulan di Jaga Malam. Nah, untuk kamu yang lagi beraktivitas di rumah ya, baru pulang dan akan mulai beraktivitas di rumah dengan beristirahat, makan, bertemu keluarga, atau mungkin yang rebahan nih sambil nikmatin suasana malam Kamis ini. Kalau ditanya sebenarnya teman Pro 2, apa sih yang paling dibutuhin teman-teman remaja kita di tahun 2026 ini? Apakah nilai yang bagus, atau banyak followers, atau jago main game? Nah, jawabannya tentu aja bisa beda-beda ya teman Pro 2. Ada satu hal yang pasti tapinya, dunia saat ini itu sedang berkembang cepat banget. Teknologi terus berubah, kerjaan baru bermunculan, dan persaingan juga makin terbuka. Nah, salah satu skill yang wajib dimiliki remaja saat ini adalah kemampuan komunikasi. Nah, bukan cuma soal bicara aja nih, tapi gimana menyampaikan ide dengan baik, berani berpendapat, dan bisa jadi pendengar yang baik. Karena sehebat apapun kamu, perkemampuan yang kita miliki itu kalau sulit menyampaikan kepada orang lain tentu jadi tantangan tersendiri. So teman Pro 2, mulai sekarang jangan takut untuk aktif berdiskusi, bertanya, dan berbagi pendapat secara positif. Nanti kita bakal bahas lagi nih apa aja skill-skill yang wajib kamu miliki di tahun 2026 ini. So stay tune di Pro 2 Rancibolga, teman terbaik kamu.

Menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: bilang, jangan kalian pakai-pakai handsetku. Kalau udah rusak gini, cak mana? Makanya, biasa kan kalau minjem sesuatu itu dijaga.
1: Lah, kau kenapa? Apa lo handset murahan gitunya?
0: Ini bukan tentang mahal dan murahnya. Tapi kalau namanya minjam, ya pakai akal lah. Ini satu-satunya handsetku untuk dengar radio.
1: Kolot. Dengar radio aja pun harus pakai handset.
2: Download tuh RRI Digital. Dengerin radio tanpa harus ketergantungan sama handset. Kocak lu.
3: Aduh, kok rasa-rasanya belum kenyang ya? Iyalah, namanya belum makan nasi. Yuklah, kita cari nasi yuk.
4: Lah, tapi kau udah makan mie ayam. Terus tambah bakso lagi.
5: Nah, pernah dengar kalimat itu kan? Atau pernah ngalaminya sendiri? Ternyata ada sejarah belum makan kalau belum makan nasi. Awalnya karena ada sugesti yang melekat di masyarakat Indonesia, bahkan sudah menjadi budaya, yaitu adanya keyakinan jika belum makan nasi maka belum kenyang. Sugesti membudaya dan turun-menurun seperti inilah yang sulit sekali dihilangkan. Ternyata, sugesti ini berawal dari propaganda yang sudah ditanamkan di benak orang Indonesia sejak zaman dulu. Ingat 4 sehat 5 sempurna? Ini adalah salah satu program kampanye pemerintah di tahun 1950-an supaya rakyat ngerti tentang pola makanan dan gizi yang benar. Nasilah yang dipilih buat contoh karbohidrat. Makin tertanamlah bahwa makanan pokok kita, ya nasi. Letak geografis dan iklim Indonesia ternyata juga mempengaruhi keputusan kenapa kita lebih memilih nasi daripada sumber karbohidrat lainnya. Sedangkan alasan dari rasa belum kenyang adalah karena kita sudah ketagihan nasi. Ya, ternyata kandungan yang dimiliki beras bisa sekali membuat orang ketagihan. Nah, sekarang sudah tahu kan? Masih lapar? Ya udah, makan sana.
6: Terbaik kamu.
7: Teman terbaik kamu.
8: 94,8 FM
6: Pro 2. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
7: Teman terbaik kamu.
8: 94,8 FM
6: Pro 2.
9: Oke, teman Pro 2. Hidup yang sekarang ini ya di era digital emang nyenengin banget. Semua informasi bisa kita dapat cuman dalam hitungan detik aja lewat smartphone, ya enggak? Namun nih, kemampuan gunain teknologi aja belum cukup loh. Remaja atau anak muda masa kini itu juga perlu punya literasi digital dan kemampuan berpikir kritis. Nah, literasi digital itu berarti mampu gunain internet secara bijak, paham keamanan data pribadi, dan bisa bedain nih mana informasi yang benar dan mana yang hoax atau clickbait. Sementara kalau kita berpikir kritis nih, bisa membantu kita untuk gak mudah percaya semua hal yang beredar di medsos. Kita nih perlu belajar mencari fakta, periksa sumber informasi, dan harus ngelihat segala sesuatu persoalan tuh dari berbagai sudut pandang ya kak. Nah karena itu teman Pro 2, di zaman sekarang ini bukan hal paling cepat nih untuk menerima informasi, bukan hal paling cepat untuk menerima informasi yang unggul, tapi yang paling unggul itu adalah yang cerdas dalam mengolah informasi. Nah, selain komunikasi dan literasi digital, sebenarnya ada dua kemampuan lain yang gak kalah penting untuk dimiliki anak muda zaman sekarang, yaitu kemampuan adaptasi dan kecerdasan emosional. Nah, kemampuan adaptasi ini dibutuhkan banget nih, karena dunia terus berubah. Teknologi baru terus hadir, tren terus ganti, dan tantangan-tantangan baru juga terus muncul ya teman Pro 2. Orang yang mampu belajar hal baru itu biasanya lebih siap menghadapi perubahan. Nah selain itu kecerdasan emosional juga bisa jadi bekal penting, karena kemampuan paham emosi diri sendiri, ngendalin perasaan, serta ngehargain orang lain bisa ngebantu kita membangun hubungan yang sehat di pertemanan, keluarga, maupun dunia kerja nantinya. Nah kayak itu bahasnya kayak komunikasi tapi mendengarkan secara empatik ya enggak? So teman Pro 2, kalau kamu ingin sukses di masa depan, jangan cuma fokus ngejar nilai akademik aja. Kembangkan juga kamu kemampuan komunikasi kamu, literasi digital, berpikir kritis, adaptasi, dan juga kecerdasan emosional. Karena masa depan itu gak cuma milik mereka yang pintar ya, tapi juga milik mereka yang siap belajar dan berkembang setiap harinya. Teman Pro 2 tetap semangat dan terus jadi versi terbaik dari diri kamu sendiri. Dan jangan lupa nanti kita akan bahas lagi topik-topik menarik lainnya. Dan kalau kamu mau bergabung atau komen-komen, boleh aja langsung WhatsApp di 0411-656-3033. Wulan tunggu nih, gabung-gabung ya di Pro 2 RR Sibolga, teman terbaik kamu.
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
7: Teman terbaik kamu.
8: 94,8 FM.
7: Pro 2.

0: John,
1: gimana Pak D?
0: Pak D kan sudah tua, sudah nggak punya siapa-siapa lagi. Pesan Pak D, besok kalau saya sudah meninggal, rumah yang Pak D tinggali ini jangan dijual ya.
1: Loh, memangnya kenapa Pak D?
0: Ini bukan rumah Pak D, Pak D ngontrak. Dan uang yang buat bayar kontrakan ini juga hutang. Tapi hutangnya di lembaga keuangan yang resmi.
1: Oh ya betul Pak D. Kita harus cermat dalam berhutang. Hutanglah sesuai dengan kemampuan dan di bank atau lembaga keuangan yang resmi. Jangan sampai asal-asalan, ugal-ugalan.
2: Pernahkah terpikir di kedalaman laut ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra? Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Pro 2 FM.
5: Balik lagi di 94,8 Pro 2 Rarisi Bolga, teman terbaik kamu. Oke, teman Pro 2, agak-agak serak bahasa ini. Maklum cuaca hari ini di Sibolga Tapteng ini agak mendung-mendung ya teman Pro 2. Tapi ya semoga kita semua selalu dijaga kesehatannya, ya enggak? Oke, selamat malam dan selamat menjalani Kamis, malam Kamis ya. Dan semoga kita semua ini siap beraktivitas esok hari. Dan ngomong-ngomong soal aktivitas nih, teman Pro 2 semua, terutama anak-anak muda ya, pasti kamu gak akan jauh-jauh kemarin dari sekolah, tugas, organisasi, hobi, sampai waktu untuk main dan istirahat. Apalagi sekarang nih lagi liburan sekolah, udah pada terima rapot ya kan. Mungkin udah mulai agak-agak senggang gitu ya kan. Terus, aduh jangan mikirin tugas dulu deh, jangan mikirin sekolah dulu ya kan. Jangan mikirin yang berat-berat dulu deh, pengennya liburan aja ya enggak. Tapi sebenarnya teman Pro 2, kita tuh harus bisa ngatur diri kita, baik maupun liburan kali ini ya, masih harus mengatur sekolah, hobi, sama istirahat biar bisa seimbang. Nah tapi pertanyaannya gimana tuh caranya supaya aktivitas-aktivitas itu bisa berjalan seimbang? Karena sekarang ini kalau kita fokus sama satu hal aja, yang lain biasanya jadi terbengkalai. Misalnya kalau kita sekarang banyak liburan gitu, banyak main sampai lupa ya kalau ternyata dikasih tugas sama ibu guru, sama bapak guru untuk selama liburan ini. Jadi enggak nanti di 13 Juli malah tiba-tiba kepepet ngerjainnya. Atau kamu semua yang manfaatin liburannya ini dengan terlalu fokus belajar. Nah sampai kamu lupa istirahat, yang harusnya liburan itu untuk senang-senang malah jatuh stres sakit ya kan. Nah keseimbangan itu penting banget teman Pro 2. Apalagi waktu hobi kamu ikut tersalurkan ya kan, antara waktu belajar, hobi, dan juga badan kamu itu bisa istirahat dengan cukup. Nah kalau kita bisa jalanin hal seperti itu ya dengan seimbang, tentu aja hidup kamu, hari kamu bisa lebih nyaman dan juga produktif.

0: Eh, Pak, Pak, maaf Pak, kenapa sampahnya ditaruh di situ?
1: Loh, kenapa rupanya, Bu? Ini kan tong sampah.
0: Itu bukan di situ loh, Pak. Kan ada tulisannya di sini. Gini loh, Pak, khusus sampah organik, Pak, kayak sisa makanan, daun, kulit buah. Nah, kalau yang plastik botol sama kaleng ini masuk ke anorganik.
1: Oh gitu, kukira sama aja semuanya.
0: Ya gini Pak, kalau dipisah, sampah organik bisa diolah jadi kompos. Nah, kalau yang anorganik bisa didaur ulang. Lebih bersih, lebih sehat, dan gak nyusahin lingkungan juga, Pak.
1: Oke lah Bu, terima kasih lah informasinya. Nanti kupisahkan sampahnya dari sekarang ya.
0: Gitu, Pak. Dari hal kecil nih, kita bisa jaga lingkungan bersama.
2: Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet. Dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Dan di Indonesia, doa memiliki banyak suara. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berbeda cara, berbeda nada, namun lahir dari hati yang sama, mengajarkan damai dan saling menghormati. Karena perbedaan bukan alasan untuk terpisah. Perbedaan suara, satu harmoni. Moderasi beragama, Harmoni Indonesia.
1: Tahukah kamu profesi apa yang paling tertua di dunia? Dokter gigi. Ya, dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti dengan gigi yang dibor pada tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai dengan 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun, sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat, dan para arkeolog gigi menemukan bukti menarik lainnya, yaitu penggunaan kawat emas untuk menstabilkan gigi yang patah, bahkan implan gigi yang terbuat dari cangkang kerang. Penemuan-penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.
3: Oke, teman Pro 2 masih di 94,8 Pro 2 Radio Sibolga, teman terbaik kamu. Banyak orang nih ngira bahwa semakin lama kita belajar, maka hasilnya pasti jadi semakin baik. Padahal kenyataannya nggak selalu begitu loh. Yang penting itu adalah kualitas belajarnya, bukan sekedar durasinya aja. Misalnya, fokus belajar selama 1 jam tanpa gangguan seringkali lebih efektif dibandingin belajar 3 jam sambil buka medsos. Nah, coba deh buat daftar prioritas setiap hari ini. Mumpung lagi liburan, kamu mulai meriksa kembali mengenai pola belajar kamu yang sebelumnya. Nah, kerjain tugas yang paling penting dulu nantinya, terus lanjutin ke aktivitas lainnya. Cara sederhana ini sebenarnya bisa bantu ngurangin kebiasaan nunda kerjaan. Ini gak cuman adik-adik yang sekolah ya, teman-teman Pro 2 yang lagi sekolah aja, tapi juga yang kuliah ini berlaku juga. Jadi untuk jadi pelajar atau mahasiswa yang baik itu gak harus belajar sepanjang waktu. Yang kita perlu itu adalah memberi ruang untuk diri kita sendiri untuk ngelakuin hal-hal yang kita sukain supaya pikiran kita tetap segar. Nah, karena waktu pikiran kita lebih rileks, tentunya kemampuan kita dalam menerima dan memahami pelajaran juga biasanya lebih baik. Dan ada yang bilang bahwa waktu terbaik untuk belajar itu adalah di subuh atau begitu bangun tidur kita fresh gitu ya kan. Itu waktu terbaik untuk kita belajar. Nah, menurut kamu gimana teman Pro 2? Boleh sharing-sharing di 0816563033 atau kasih komentar kamu di Facebook dan Instagramnya Pro 2 Raris Bolga. Nanti kawulan bacain. So, stay tune di Pro 2 Raris Bolga, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: deh, Maldives cantik banget birunya. Fix tabungan aku buat kesini tahun depan.
1: Maldives jauh amat. Sudah cek Raja Ampat belum?
0: Ya beda lah Lex, luar negeri gitu loh. Pengalamannya pasti beda, suasananya mewah.
1: Nih lihat, ini bukan Maldives, ini Piai Nemo. Birunya sama, karangnya lebih cantik malah. Dan yang paling penting,
0: apa? Harganya lebih terjangkau?
1: Bukan cuma soal harga, Bel. Di sana, uang kamu larinya ke warga lokal. Kamu makan ikan bakar di pinggir pantai, yang untung nelayan langsung. Kamu beli oleh-oleh, yang senyum pengrajin desanya.
0: Bener juga ya. Ngapain ya bangga-banggain milik orang lain, kalau kita punya surga sendiri yang belum kita datangin.
1: Nah, itu baru keren. Gitu dong, liburan di sini berbagi untuk negeri.
2: Indonesia kita, surga kita.
3: Apakah kamu merasakan gerah dan kepanasan akibat perubahan suhu bumi yang kian naik dari waktu ke waktu? Sensasi panas yang kita rasakan akhir-akhir ini adalah konsekuensi buruk dari gaya hidup kita sehari-hari, sehingga menjadikan efek rumah kaca. Tahukah Anda? Efek rumah kaca adalah peningkatan konsentrasi gas-gas rumah kaca akibat aktivitas manusia, seperti membuang sampah plastik yang mencemari air, serta tingginya tingkat polusi udara telah mengganggu keseimbangan alam ini, menyebabkan dampak serius bagi lingkungan dan kehidupan manusia. Efek rumah kaca menyebabkan peningkatan suhu global yang mengakibatkan perubahan iklim ekstrim seperti banjir, kekeringan, dan peningkatan frekuensi badai, juga pencemaran ekosistem dan percepatan pencairan es di kutub. Efek rumah kaca dapat ditangani dengan cara mengurangi penggunaan bahan bakar fosil dan mengadopsi energi terbarukan, mendukung restorasi hutan untuk menyerap gas karbon, serta meningkatkan pendidikan dan kesadaran publik tentang pentingnya mengurangi jejak karbon seperti polusi dan limbah plastik.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

buatku, kamu pilih aku atau siapapun, itu keputusan kamu. Kalau aku maksa, nanti kamu mau denganku karena terpaksa.

0: bahagia sama Dilan?
1: Cika yang harus bisa membahagiakan Dilan.
2: Berlabuh di ujung pelangi.
3: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.
4: Oke, teman Pro 2. Siapa di sini teman Pro 2 yang suka main musik? Yang suka olahraga, yang suka gambar, buat konten atau baca buku, atau mungkin masak nih. Nah, seringkali hobi kamu itu dianggap ganggu kegiatan belajar. Padahal nih, kalau kamu lakuin dengan porsi yang tepat, hobi itu justru bisa jadi cara terbaik kamu loh untuk ngurangin stres. Nah, setelah kamu nantinya belajar seharian atau beraktivitas di sekolah, di kampus, otak kamu itu butuh waktu untuk bersantai. Nah, di sini hobi itu bisa berperan untuk jadi penyegar pikiran kamu. Bahkan banyak orang-orang sukses nih, mulai karir mereka ini dari hobi yang udah ditekunin sejak remaja. Karena itu jangan kamu sampai ngerasa bersalah deh waktu meluangkan waktu kamu ya untuk ngelakuin kegiatan yang kamu sukain. Tapi ingat, kegiatannya tetap harus positif. Yang penting kamu itu harus tetap tahu batasannya kan. Jangan sampai hobi kamu buat tugas-tugas sekolah, tugas kantor, tugas kuliah itu terbengkalai, atau waktu istirahat kamu malah berkurang drastis. Nah, kuncinya cuma satu, ngatur jadwal supaya semua kegiatan itu bisa dapat porsi yang seimbang. Nah, jangan sampai kamu korbanin istirahat deh demi aktivitas. Nah, satu hal yang sering banget dilupakan itu ya itu pentingnya istirahat. Banyak yang milih begadang nih, apalagi liburan kayak gini, untuk main game, nonton serial, terus scrolling medsos ya kan, sampai ke larut malam. Padahal tubuh dan otak kamu itu butuh waktu untuk mulihin energi setelah beraktivitas seharian. Nah, teman Pro 2 ingat, kurang tidur itu buat tubuh kamu mudah lelah, sulit konsentrasi, bahkan mempengaruhi suasana hati keesokan hari loh. Nah, akibatnya aktivitas kamu besok atau kegiatan-kegiatan lain itu pastinya jadi kurang maksimal. So, cobain aja biasain diri kamu punya jam tidur yang teratur. Nah, mumpung lagi libur, mulai atur lagi nih pola hidup kamu. Matiin gadget beberapa saat sebelum tidur dan manfaatin malam hari itu benar-benar buat istirahat. Keseimbangan antara kegiatan sekolah, hobi, terus istirahat itu nggak jadi hal yang mustahil dengan manajemen waktu yang baik. Jadi kita bisa tetap berprestasi di sekolah, di kantor, di kuliah, terus nikmatin hobi yang kita sukain dan juga jaga kesehatan badan kamu. Karena hidup itu harus seimbang, bukan tentang ngelakuin semuanya sekaligus, tapi tentang kamu bisa ngasih waktu yang tepat untuk setiap hal penting di hidup kamu. Nah, teman Pro 2, itu dia tadi topik kita di Jaga Malam kali ini. Jangan kemana-mana, masih banyak topik-topik menarik lainnya nih untuk kita obrolin. So, stay tune di Pro 2 RRC Bolga, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

0: RRI.co.id. RRI.co.id. Kempuy. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: Ternyata Bejo, masuk dulu. Ningsih masih di kamarnya.
3: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
2: Yuk jangan toh, masuk aja.
4: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
2: Ini loh, Pak, Bejo, temennya Ningsih.
3: Pak,
4: itu motor tua kamu.
3: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
4: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
3: Huh? Anu, Pak, bunga desa kali ya?
4: Kamu kerja apa sekarang?
3: Anu, Pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya, lumayan keuntungannya. Mungkin 1M ada sih, Pak.
2: Waduh, Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo lo, kayak mandiin murai aja.
4: Panggilin Ningsih, kasihan nih nak Bejo nunggu lama.
2: Eleh, makane Pak, sederhana itu bukan berarti tidak punya.
5: Bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Informasikan kejadian penting di sekitar Anda.
1: Aduan publik, lingkungan,
0: lalu lintas, budaya, dan lain-lain.
1: Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi.
0: Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio.
1: RRI 30 detik tersedia di Google Play Store.
0: 30 detik untuk berbagi.
1: Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: Hadeh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMM, you mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang, setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
1: Ya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi, ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeay, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar.
3: Banyak mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan

Oke, teman Pro 2, masih di 94,8 Pro 2 Rarisi Bolga, teman terbaik kamu. Ini udah banyak teman-teman Pro 2, semua pendengar ya, teman-teman Pro 2 yang mau request lagu. Dan yang pertama nih, Wulan bakal puterin request dari Ibu Lestari nih. Ibu Lestari mau request lagu Bohongi Hati dari Mahalini. Nah, untuk pesannya katanya terima kasih nih atas dedikasi dan kebersamaan yang selalu menghadirkan informasi, inspirasi, serta hiburan yang bermanfaat untuk masyarakat. Salam hangat untuk seluruh penyiar dan pendengar RRI Pro 2 Sibolga dimanapun kamu berada. Semoga malam ini katanya berjalan yang lancar, menyenangkan, dan penuh keberkahan untuk kita semua. Semoga teman-teman Pro 2 yang masih berjuang meraih impian senantiasa diberikan semangat, kemudahan, dan kesempatan terbaik sehingga apa yang dicita-citakan dapat segera tercapai untuk waktu yang tepat. Amin, amin, makasih ya Ibu Lestari. Oke, teman Pro 2, ini khusus untuk Ibu Lestari, Wulan puterin Mahalini. Ada Mahalini ya, khusus untuk Ibu Lestari dengan Bohongi Hati. So, teman Pro 2, stay tune di Pro 2 Rarisi Bolga, teman terbaik kamu.

26. Nah, kamu tahu kan nanti pukul 2 pagi itu bakal ada pertandingan antara Swiss melawan Kanada, tuan rumah nih. Swiss akan menghadapi tuan rumah Kanada untuk match day ketiga grup B Piala Dunia 2026 di Kamis dini hari nanti. Dan untuk duel Swiss versus Kanada ini sendiri berlangsung di Stadion BC Place Vancouver, Kanada. Di mana pertandingannya itu akan disiarkan ya secara langsung di TVRI pukul 2 waktu Indonesia Barat. Nah, Kanada saat ini berhak menduduki puncak klasemen grup B berkat keunggulan selisih gol atas Swiss nih yang sama-sama mengemas 4 poin. Nah, kalau dibilang kiprah Kanada sendiri di Piala Dunia 2026 itu terbilang positif ya. Kayak Alfonso Davies dan kawan-kawan ini berhasil menggilas Qatar 6-0 dan juga bermain imbang 1-1 lawan Bosnia dan Herzegovina kemarin. Nah, kemenangan 6 gol tanpa balas waktu ngelawan Qatar sendiri itu jadi kemenangan pertama Kanada sepanjang sejarah turnamen. Nah, hasil tersebut juga jadi kemenangan terbesar mereka nih di pesta sepak bola terakbar ini. Tapi cuman nih, hanya saja nih ya, Davies itu diragukan tampil lagi karena kemarin itu cedera. Nah, selain itu lawan yang bakal dihadapin kali ini juga punya kekuatan yang sepadan ya. Swiss ini juga punya modal meyakinkan ya usai mengalahkan Bosnia kemarin 4-1 sebelum dipaksa imbang 1-1 nih oleh Qatar. Nah, secara hitung-hitungan sebenarnya mau Swiss atau Kanada itu cuman butuh hasil imbang aja untuk mastiin lolos ke babak 32 besar. Tapi keduanya pastinya ya pengen memetik kemenangan demi memastikan langkah ke fase keluar dari fase gugur. Nah, kalau menurut teman-teman Pro 2 gimana? Nanti Swiss atau Kanada nih bakal menang di pukul 2 dini hari nanti. Boleh kirim prediksi kamu di 0811-656-3033. Kita random aja nih. Nah, kebetulan ada teman Pro 2 yang mau request lagu, namanya Kak Lara. Dia mau request lagu dengan suasana Piala Dunia. Walaupun ya katanya timnya ini mau menang mau kalah dia bakal pilih Argentina katanya. Oh, semangat ya Kak Lara. Gue bakal puterin lagu Kak Lara, yaitu Dai Dai dari Shakira. Nah, ini bakal jadi lagu, salah satu lagu mengantar Piala Dunia kita ini ya, dimana Shakira ini termasuk yang jiwanya ini World Cup sekali kan. Bahkan penyanyi-penyanyi lain yang coba membawa tema Piala Dunia 2026 ini banyak yang tidak terlalu viral ya, tapi begitu Shakira yang keluarin langsung viral. So, teman Pro 2, ini ada requestan dari Kak Lara khusus ya Kak Lara, semoga Argentina mau menang mau kalah katanya selalu didukung dan semoga menang ya Kak Lara ya. Oke, teman Pro 2, ini dia Dai Dai.

0: Indonesia terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.
3: Jadi total belanjaannya Rp50.000 ya Pak? Mau pembayaran tunai atau non-tunai?
4: Tunai.
5: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini tidak berlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Oke teman Pro 2, masih di semua 4,8 Pro 2 RRC Bolga, teman terbaik kamu. Nah, sudah pukul 22:20 ya, di tanggal 24 Juni 2026. Nah, untuk kamu semua nih yang persiapan begadang untuk nonton pertandingan nanti ya, ada Swiss lawan Kanada untuk grup B di pukul 2 pagi lah ya, bisa dibilang. Terus kemudian ada Bosnia Herzegovina versus Qatar juga. Ada Scotland versus Brazil nanti di jam 5 dan juga Maroko versus Haiti di jam 5 yang sama. Jadi ini kayaknya hari ini itu grup B dan juga grup C full ya. Bukan hari ini, besok ya. Besok di dini hari itu grup B dan juga grup C pertandingannya. Nah, tapi Wan Pro 2 Wulan tuh punya tips ya. Tips untuk kamu-kamu untuk begadang sehat nonton Piala Dunia 2026. Tentunya kalau Piala Dunia 2026 ini menghadirkan banyak pertandingan yang dini hari seperti tadi yang Ulan bilang ya, begadang mungkin sulit banget kamu hindari. Tapi kesehatan itu perlu dijaga loh, supaya tubuh kamu gak mudah lelah. Apalagi kalau besok ya itu nantinya ya paginya kamu harus beraktivitas kembali. Nah, penting untuk kamu tidur siang sebelum pertandingan. Nah, kalau kamu udah tahu jadwal pertandingan favorit kamu, usahain kamu tidur siang dulu deh, 20-90 menit. Atau minimal 1 jam lah ya, 20-60 menit aja deh. Jangan sampai 90 menit, kan banyak yang masih bekerja ya kan. Nah, cara ini bisa buat ngurangin rasa ngantuk kamu waktu begadang nanti. Nah, jangan lupa pilih cemilan yang lebih sehat. Kamu harus hindarin banyak makanan berminyak atau instan. Lebih banyak konsumsi buah-buahan, kacang-kacangan, roti gandum. Itu bisa jadi pilihan cemilan begadang kamu yang lebih baik. Banyak yang nyangka, jangan banyak makan kacang, takut jerawatan. Itu mitos ya teman Pro 2. Kacang itu bagus, terutama untuk kandungan vitamin E-nya. Terus jangan lupa minum air putih yang cukup, karena begadang itu sering bikin tubuh kamu kurang cairan. Sediain air putih selama nonton supaya tubuh kamu itu tetap terhidrasi ya. Nah, jangan lupa batasi konsumsi kopi dan minuman energi. Ini udah lewat dini hari, udah bukan waktunya kamu minum kafein lagi. Nah, kafein itu memang ngebantu kamu tetap terjaga, tapi kondisi berlebihan itu bisa buat jantung berdebar dan ganggu tidur bahkan setelah pertandingan selesai. Padahal ya, setelah pertandingan selesai kamu itu harus kalau kamu mau istirahat tidur lagi boleh, atau ada kegiatannya, tentunya ya aktivitas pagi kamu akan dimulai kembali. Nah, jangan lupa lakuin peregangan ringan ya. Waktu jeda pertandingan atau pergantian babak, coba berdiri dan lakuin peregangan. Dan ini bisa membantu ngelancarin peredaran darah dan ngurangin pegel. Nah, selain itu nih, ada beberapa tips lagi untuk begadang selama Piala Dunia 2026. Jadi jangan kemana-mana, tetap dengerin Pro 2 RRC Bolga, teman terbaik kamu.

0: Jadi definisi judi itu adalah bentuk permainan yang mempertaruhkan uang atau benda berharga untuk mendapatkan benda berharga lainnya secara untung-untung.
1: Seringkali ada kebingungan antara game online dan judi online. Esensinya, game online merupakan hiburan yang sah saja dilakukan.
2: Yang pertama adalah game berbayar yang kamu harus bayar dulu, lalu kamu bisa mainin game.
3: Ada perbedaan game online dan judi online. Tidak semua fitur berbayar pada game online dianggap sebagai judi online. Tapi untuk game yang mengharuskan untuk top up saldo dan juga mempertaruhkannya pada permainan yang bisa di-withdraw, baru dinamakan game online yang mengandung judi. Agar tidak terjebak, berikut ciri game online berkedok judi. Pertama, tampilan mirip dengan game online. Selanjutnya, fitur perjudian terselubung, pembayaran dan penarikan hadiah dengan uang sungguhan. Lalu, tidak ada regulasi atau lisensi. Penawaran hadiah menggiurkan. Dan konten tidak cocok untuk semua usia. Jadi, jangan sampai tertipu antara game online dan judi online. Dan ingat, orang tua berperan penting untuk mengawasi anak dan lebih aware agar tidak terkecoh dengan judi online yang berkedok game online. Mari sama-sama stop judi online dari diri sendiri dan orang terdekat kita.
4: Bendera merah putih adalah lambang kebangsaan Indonesia. Namun tahukah Anda salah satu fakta menarik tentang bendera merah putih yang pertama kali dikibarkan saat proklamasi kemerdekaan adalah bahan pembuatannya. Bendera tersebut dibuat oleh Ibu Fatmawati, istri Presiden Soekarno, dari kain seprei yang ada di rumah. Pada masa itu, kondisi Indonesia sedang dalam keadaan darurat dan persiapan untuk upacara proklamasi dilakukan secara mendadak. Tidak ada waktu untuk mencari kain khusus untuk membuat bendera. Oleh karena itu, Ibu Fatmawati memanfaatkan kain seprei yang ada di rumah untuk dijahit menjadi bendera merah putih. Mereka rela memanfaatkan apapun yang ada di sekitar untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Kain seprei yang sederhana menjadi simbol perjuangan yang luar biasa dan kini menjadi bagian penting dari sejarah bangsa Indonesia.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Oke, teman Pro 2 masih di 94,8 Pro 2 Rari Siboga, teman terbaik kamu. Dan kita masih ngobrolin tips-tips untuk begadang nonton Piala Dunia 2026 ini. Nah, kalau tim favorit kamu menang atau kalah dramatis ya, itu tentunya bikin emosinya naik turun. Nah, ulang sarannya nih, jangan langsung tidur kalau kamu lagi emosi berlebihan. Luangin waktu dulu beberapa menit untuk nenangin diri sebelum tidur, supaya tidur kamu itu lebih nyenyak dan lebih nyaman ya. Dan hindari begadang beruntun, karena gak semua pertandingan itu harus ditonton secara langsung. Pilih aja laga yang benar-benar pengen kamu saksiin, supaya tubuh kamu itu tetap punya waktu istirahat. Dan jangan lupa, kamu gak boleh lewatin sarapan. Meskipun tidur kamu nanti lebih larut ya, usahain tetap sarapan bergizi esok paginya, supaya energi kamu tetap kejaga. Dan dengerin sinyal tubuh kamu. Kalau badan kamu itu udah rasanya pusing, capek, ngantuk, ngantuknya itu udah berlebihan, istirahat itu lebih penting daripada kamu maksain diri nonton ya. Daripada gara-gara Piala Dunia nanti kamu absennya di rumah sakit. Loh, bahaya banget nonton Pro 2. Nah, Wulan bakal bahas juga nih mengenai cemilan-cemilan sehat untuk kamu nonton Piala Dunia 2026. Karena gak semua itu cemilan cocok kamu konsumsi waktu begadang ya kan. Nah, makanan-makanan yang terlalu manis, terlalu asin, atau terlalu berminyak itu memang kayaknya enak banget gitu selama Piala Dunia, kalau kita nikmatin ya sambil nonton Piala Dunia. Tapi ternyata makanan itu bisa bikin tubuh kamu atau badan kamu itu lebih cepat capek, perut kamu gak nyaman, bahkan bisa ganggu kualitas tidur kamu ya. Nah, kalau kamu pengen tetap nyaman nih selama nonton, kamu harus pilih cemilan-cemilan yang mengandung protein, serat, dan lemak yang sehat. Nah, kombinasi nutrisi ini bantu jaga energi biar tetap stabil tanpa harus nyebabin lonjakan gula darah yang berlebihan. Nah, salah satu pilihan terbaik itu adalah edamame rebus. Sekarang itu udah banyak kan yang jual cemilan edamame gitu ya kan, di tempat-tempat kayak frozen food dan lain-lain itu udah ada edamame. Atau mudahnya kacang kedelai rebus ya kan. Kacang kedelai muda ini kaya sama protein dan serat, jadi buat kamu kenyang lebih lama. Selain itu, edamame juga praktis disajiin dan cocok dinikmatin sambil nyaksin pertandingan yang menegangkan. Nah, berikutnya Greek yogurt atau yogurt yang orisinil gitu ya kan. Teksturnya biasa lebih kental, terus kandungan proteinnya lebih tinggi dan tentunya lebih segar ya teman Pro 2. Ini kamu bisa nambahin potongan-potongan buah kayak mangga atau berry ya kan, atau pokoknya apa yang kamu suka buah-buahannya bisa kamu tambahin di yogurt. Nah, kalau mau yang simple, kamu bisa beli kacang almond dan atau oatmeal juga bisa. Nah, popcorn juga bisa jadi tambahan ya, kayak kamu nonton film, tapi popcornnya itu harus tanpa tambahan perasa berlebihan. Mungkin popcorn polos yang gak banyak kamu kasih mentega, atau tanpa tambahan gula atau garam, itu bisa jadi sumber serat yang cukup baik dan rendah kalori. Nah, satu lagi nih, cemilan sederhana yang sering kelupaan, yaitu telur rebus. Ini mudah banget kamu buat. Telur rebus itu kaya protein dan bisa bantu badan kamu supaya lebih bertenaga selama begadang. So, teman Pro 2, begadang itu boleh aja ya untuk mendukung tim favorit kamu. Tapi jangan lupa perhatiin apa yang masuk ke tubuh kamu juga. Pilihan cemilan yang sehat itu supaya energi bisa terjaga dan aktivitas menonton bola jadi makin seru aja tanpa ganggu kesehatan tubuh kamu. Nah, teman Pro 2, itu dia topik terakhir kita di malam hari ini di Jaga Malam. Nah, teman Pro 2, setelah ini kamu bakal ditemenin lagu-lagu di sepanjang malam sampai dengan pukul 00 dini hari nanti. Stay tune di Pro 2 Rari Siboga, teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik. terbaik kamu. Pro 2.

0: berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Eh, kamu. Kau jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Eh iya, maaf. Saya nggak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu nggak lihat? Ih.
1: Iya. Saya salah ya, maaf.
0: Iya.
1: Eh tapi belanjaan kamu kok banyak banget. Boleh nggak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah nggak apa-apa. Ya emang harus saling membantu kan.
0: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi nggak mengenakan gitu.
1: Udah nggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.
3: Pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul Capailah Bintang-Bintang di Langit. Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik

0: Eh Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang gak malu?
1: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget. Malah kelihatan lebih stylish. Dan gue gak perlu keluarin duit banyak.
0: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
1: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
0: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
1: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
0: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
1: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.
2: Kalian pasti pernah bersin. Tapi tahu gak sih, kalau bersin, punya kecepatan udara bisa mencapai 160 km per jam. Bahkan, untuk beberapa kasus, kecepatan udara bersin bisa mencapai 250 km per jam loh. Dan berdasarkan penelitian, ternyata orang yang badannya lebih besar memiliki kecenderungan kecepatan bersin yang lebih tinggi. Selain memiliki kecepatan, ternyata jangkauan bersin juga nggak main-main loh, karena bisa mencapai 9 meter. Dengan jangkauan itu, bersin bisa menghasilkan percikan hingga 40 ribu tetes dalam sekali bersin. Jadi, jangan lupa menutup hidung dan mulut ketika bersin.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: John, gimana Pak D?
1: Pak D kan sudah tua, sudah nggak punya siapa-siapa lagi. Pesan Pak D, besok kalau saya sudah meninggal, rumah yang Pak D tinggali ini jangan dijual ya.
0: Loh, memangnya kenapa Pak D?
1: Ini bukan rumah Pak D. Pak D ngontrak. Dan uang yang buat bayar kontrakan ini juga hutang. Tapi hutangnya di lembaga keuangan yang resmi.
0: Oh ya betul Pak D. Kita harus cermat dalam berhutang. Hutanglah sesuai dengan kemampuan dan di bank atau lembaga keuangan yang resmi. Jangan sampai asal-asalan, ugal-ugalan.
2: Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40-50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Wah, kamu kelihatan lebih bugar. Rajin olahraga ya sekarang?
1: Iya nih, aku mulai jalan kaki setiap pagi. Ternyata, manfaatnya banyak banget loh. Badan jadi lebih segar, dan suasana hati juga lebih baik.
0: Serius, aku jadi tertarik. Apalagi kalau manfaatnya untuk diri kita sendiri.
1: Ayo, mulai besok kita jalan bareng.
0: Siap, demi hidup sehat.
2: Ada keajaiban di Ternate. Ternate adalah sebuah kota kecil di timur Indonesia yang kaya akan keindahan alamnya, panorama gunungnya, dan pesona lautnya. Namun, ada keajaiban luar biasa lainnya yang tersimpan di Ternate. Keajaiban itu adalah Mahkota Sultan Ternate. Mahkota Sultan Ternate adalah mahkota yang ditumbuhi rambut yang senantiasa dapat memanjang dengan sendirinya. Mahkota ini dihiasi dengan limpahan ratusan batu-batuan permata seperti mutiara, berlian, safir, akik, jamrud mira'ah, emas, perak, dan perunggu. Ketika rambut pada mahkota kian memanjang, terdapat ritual atau upacara khusus pemotongan rambut yang akan dilakukan ketika tibanya hari raya Idul Adha. Mahkota ajaib ini bernama Stampa. Tersimpan dan terjaga di Kedaton Kesultanan Ternate hingga saat ini.

teman Produa, sampai di sini selesai sudah tugas kami menyelenggarakan siaran program A2 untuk hari ini, Rabu 24 Juni 2026. Siaran program A2 akan kembali mengudara esok pagi pukul 4:50 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi 94,8 MHz. Akhirnya kami yang bertugas, saya Ulan dan rekan-rekan di unit pemancar mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan kamu. Selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah program A2 Radio Republik Indonesia, Sibolga.

Selamat pagi teman berdua, dimanapun kamu dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Sibolga, kembali menyelenggarakan siaran program berdua pada frekuensi 94,8 MHz untuk pagi, siang, sore, hingga malam hari. Hari ini, Kamis 25 Juni 2026. Teman berdua, selamat pagi, selamat mendengarkan, dan tetap merdeka.

0: Pagi tadi, aku bangun seperti biasa. Nyiapin diri, ngecek ponsel, lalu duduk sebentar. Tanpa tahu kenapa dada terasa penuh. Kadang, rindu memang datang begitu saja. Kenapa ya, belakangan ini aku sering kepikiran rumah. Aku ingat kampung, ingat jalan kecil di depan rumah, ingat suara orang tua yang dulu sering terdengar. Sekarang, cuma tinggal kenangan. Apa mereka tahu aku sering kangen? Di kampung, hidup rasanya sederhana. Beda-beda orangnya, beda-beda kebiasaannya, tapi tetap saling sapa, tetap saling jaga. Gak ribet, gak saling menyalahkan. Dan tanpa sadar, itulah Indonesia yang aku kenal. Indonesia bukan cuma soal bendera atau upacara setiap tanggal 17. Indonesia itu rasa aman saat pulang dan rasa rindu saat jauh. Kalau aku masih rindu seperti ini, berarti aku masih punya rumah. Mungkin cara paling sederhana mencintai Indonesia adalah dengan saling memahami. Gak gampang marah dan gak lupa kita semua pernah ingin pulang. Indonesia bukan hanya tempat tinggal, tapi tempat kita belajar pulang.
1: Saat bekerja, kita sering mendengar ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.
2: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2 FM.

0: Mama, ada makan coklat ini boleh?
1: Boleh sayang, coklatnya ada dua, bagi abang satu ya.
0: Iya Mama. Abang, ada coklat nih, abang mau?
2: Mau dong, abang yang ini ya.
0: Oke abang.
2: Makasih adek.
0: Sama-sama abang. Iya, coklat adek jatuh.
2: Gak apa-apa dek, kan masih ada coklat abang, kita berbagi ya.
0: Iya abang, terima kasih abang.
2: Sama-sama adek.
3: Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi.
4: Suka kesel gak sih ketika ada teman yang meminjam uang atau barang tapi gak pernah kembali? Hati-hati ya, bisa jadi mereka memang punya sifat ada rusa. Iya, mungkin sebagian dari kita masih belum mengetahui apa yang dimaksud dengan ada rusa ini. Jika dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada rusa dimaknai sebagai orang yang meminjam sesuatu, entah itu uang atau barang, tapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan uang atau barang tersebut. Dan jika kita merujuk pada pengertian tadi, fenomena ada rusa ini sudah jamak sekali ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Teman yang datang entah dari mana untuk meminjam uang atau barang, kemudian menghilang entah kemana setelah mendapatkan uang atau barang yang diinginkannya. Jadi, lebih hati-hati lagi ya ke depannya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumiddin amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala innal ladzina qalu rabbunallah tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Siapa manusia yang berbahagia? Manusia ketika dilahirkan dalam kondisi menangis, dan orang-orang yang di sekitarnya mereka tersenyum. Dan manusia yang berbahagia adalah ketika ia meninggal dunia dalam keadaan tersenyum, sedangkan orang-orang yang di sekitarnya menangis karena merasa kehilangan. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam ayat yang tadi disebutkan, innalladzina qalu rabbunallah, sesungguhnya orang-orang yang berkata rabb kami adalah Allah. Tsumastaqamu, kemudian mereka bersikap teguh dalam melaksanakan perintah-perintah Allah, dalam menjauhi larangan-larangan Allah. Mereka beristiqomah dalam tauhid, dalam taat kepada Allah. Maka akan turun malaikat dengan memberikan kabar gembira kepada mereka, seraya mengatakan, "Alla takhafu wa la tahzanu." Janganlah kalian merasa takut dengan apa yang akan terjadi setelahnya. Berkaitan dengan alam kubur, arsyatil kiamah, dan kaji dan setelahnya. "Wa la tahzanu," dan juga janganlah bersedih dengan orang-orang yang ditinggalkan. Dan kabar gembira bagi kalian adalah surga yang telah dijanjikan kepada kalian. Kita tahu bahwa manusia ketika lahir menangis, pertanda bahwa anak ini dan bayi ini sehat. Sehingga orang-orang yang di sekitarnya tersenyum ketika mendengar tangisan sang anak. Ibunya gembira, bapaknya gembira, dan orang yang di sekitarnya gembira. Kenapa? Anaknya nangis. Menunjukkan anak ini sehat. Dan orang yang bergembira adalah orang yang ketika malakul maut datang, ketika ajal datang, dalam keadaan dia tersenyum. Kenapa? Karena dia telah mengumpulkan amal-amal kebaikan, amal-amal saleh. Di saat waktu-waktu yang sangat menakutkan, maka datang kabar gembira dari sang malaikat. Mereka berkata kepada orang-orang yang beriman ini, kepada orang-orang yang bertauhid dan beramal saleh, janganlah kalian bersedih, janganlah kalian takut. Sedih adalah tentunya sesuatu yang ditinggal. Bahwasanya malaikat mengasih tahu, janganlah anda bersedih dengan keluarga yang ditinggal. Dan janganlah anda merasa takut dengan kejadian setelahnya. Bahwa apa yang akan dialami dari alam kubur adalah kenikmatan. Dan apa yang akan dialami di arsyatil kiamah, padang mahsyar, ketika matahari mendekat 1 mil dan manusia semuanya berkeringat, maka mereka pun diberikan keamanan, kedamaian oleh Allah Ta'ala. Dan di saat manusia juga merasa takut dengan dahsyatnya adab neraka, maka mereka pun dapat gembira dari malaikat. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Maka jadilah kita manusia yang ketika kita lahir, orang-orang mereka adalah tersenyum. Dan kita dalam keadaan nangis. Dan jadilah kita menjadi orang yang ketika kita meninggal dunia, ketika kita akan dijemput nyawa kita, dalam keadaan kita tersenyum. Kenapa? Karena kita telah membawa amal-amal kebaikan, keimanan, amal saleh. Maka jadilah orang-orang yang mempersiapkan saat-saat yang kita bisa senyum. Apa yang akan menjadikan kita bisa senyum ketika syakratul maut adalah iman, tauhid, dan amal saleh. Dan jadilah orang yang ketika kita meninggal dunia, orang di sekitar kita adalah menangis. Kenapa? Karena merasa kehilangan. Lihatlah kepada hadis yang mulia ini, bahwa baginda Nabi SAW mengatakan, khairun nas man yurja khairuhu wa yu'man syarruhu. Wa syarrun nas ma la yurja khairuhu wa la yu'manu syarruhu.
Baginda Nabi SAW mengatakan sebaik-baik orang, orang yang merupakan pilihan Allah, adalah orang yang selalu ditunggu kebaikannya. Sehingga ketika dia itu meninggal dunia, orang merasa kehilangan akan segala kebaikan yang muncul dari orang. Dan orang juga merasa was-was kalau di sana tidak ada lagi kebaikan, tidak ada lagi kedamaian ketika orang ini hilang, ketika orang ini pergi. Kemudian Nabi SAW mengatakan sejelek-jelek orang adalah orang yang orang tidak merasa aman dari keburukannya dan tidak diharapkan kebaikannya. Maka ini adalah sejelek-jelek orang. Ayat yang tadi menunjukkan bahwa kebahagiaan yang hakiki adalah barang siapa yang mampu mengumpulkan semua kebaikan dari iman, tauhid dan amal soleh yang membuat ketika sakaratul maut dia tersenyum dan orang-orang yang di sekitarnya merasa kehilangan dan mereka menangis dengan kepergiannya. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bendera merah putih sebagai simbol lambang negara mendapatkan penghargaan dalam ragam kebinekaan adat suku Biak Papua. Dalam tradisi Arare maupun Iak Yaker, bendera merah putih disertakan dalam tradisi pengantaran mas kawin tersebut. Kebiasaan prosesi arak-arakan dalam mengantarkan mas kawin dengan membawa bendera merah putih tidak diketahui sejak kapan berlaku. Namun yang jelas dalam budaya masyarakat adat Biak Papua, tradisi membawa bendera merah putih baru berkembang sejak masuknya Papua ke dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.
1: Apakah orang bertato boleh donor darah? Menjawab pertanyaan ini, Palang Merah Indonesia mengatakan tidak ada larangan bagi orang bertato untuk donor darah jika memenuhi syarat, seperti tidak memiliki penyakit tertentu. Tato tersebut juga harus dibuat di tempat berlisensi untuk memastikan keamanan jarum dari kontaminasi penyakit menular. Namun, orang bertato tidak boleh langsung donor darah, sebab harus ada jeda waktu 1 tahun sejak tubuhnya ditato.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Buku teman setiap perjalanan manusia di sepanjang hidupnya. Apalagi bagi bookaholic, seseorang yang memiliki ketergantungan yang kuat terhadap buku dan membaca. Fenomena ini menunjukkan betapa kuatnya daya tarik literatur dan kekuatan yang dimilikinya dalam membawa kegembiraan kepada seseorang. Ada daya tarik yang unik saat membaca, itulah kenapa seseorang menjadi begitu sangat mencintai buku. Buku bukan hanya kumpulan kata-kata di atas kertas, melainkan pintu menuju dunia lain yang penuh dengan imajinasi dan pengetahuan. Bagi sebagian bookaholic, membaca adalah cara untuk terus belajar dan menggali pengetahuan baru.

Right now you want, but there's

0: pasang lagi?
1: Wah, puzzle gambar bendera kita udah mau selesai.
0: Nah, ini yang terakhir.
2: Selesai, hore!
0: Bagus ya?
1: Iya.
0: Tapi ngomong-ngomong, rumah kamu kok belum pasang bendera?
1: Ya nih, memang di rumah kamu udah.
0: Udah dong. Jangan-jangan kamu belum merdeka ya?
1: Merdeka itu apa?
0: Gak tahu juga sih.
3: Dulu untuk mengibarkan bendera merah putih butuh perjuangan. Sekarang tinggal pasang, apa susahnya sih?

0: Siapa tak kenal lagu Berkibarlah Benderaku? Tahukah Anda lagu yang dicipta oleh Ibu Sutitu menyiratkan suatu peristiwa heroik? Laman Tirta.id mengungkap, di masa revolusi tahun 1947, pimpinan RRI Yusuf Ronodipuro dipaksa tentara Belanda menurunkan bendera merah putih yang terpancang di halaman kantornya. Meski diancam dengan todongan senjata dan bayonet, Yusuf menolak tegas permintaan Belanda. Yusuf Ronodipuro mempertahankan bendera merah putih tetap berkibar. Ibu Sut menerjemahkan keberanian Yusuf Ronodipuro itu dengan lirik yang gagah. Siapa berani menurunkan engkau? Serentak rakyatmu membela.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
2: Hah? Aku?
1: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek kucel. Minggir.
2: Minggir, nangis lagi.
1: Sana lapor mamamu.
3: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
2: Bodoh.
1: Tolol.
2: Tahu. Dasar manja.
1: Kucel.
2: Manja.
3: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
4: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicinta.
5: Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi. Diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earl. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.
0: Teman terbaik kamu.
6: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
0: Pro 2 FM.

Paskibraka adalah akronim dari Pasukan Pengibar Bendera yang bertugas mengibarkan bendera Sang Saka Merah Putih pada saat upacara kemerdekaan Republik Indonesia. Namun, tahukah kamu siapa yang mendapatkan gelar sebagai Bapak Paskibraka? Iya, Husein Mutahar dikenal sebagai Bapak Paskibraka Indonesia karena aktif dalam kegiatan kepanduan. Namanya masuk ke dalam pendiri Paskibraka. Pada tahun 1946, ia pun pernah ditunjuk sebagai penyusun pengibaran bendera ketika Hari Kemerdekaan.